seluruh jalur patahan aktif sing melintasi wilayah Surabaya lan Sidoarjo. Kepala BPBD Surabaya Irfan Widianto nyampeno alat iki sing dipasang jenis Raspberry Shake RS6D sing duwe keunggulan mampu ngerekam getaran gempa skala kecil sampai gempa kuat lan dilengkapi kecerdasan buatan AI sing iso ngerekam data secara instan tanpa jeda. Caningku mau yore woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang jane, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Chinese Dinas Perhubungan Kota Surabaya nyatet sakai 1.541 juru parkir wis memperpanjang kartu tanda anggota sekaligus nerapno sistem digitalisasi parkir. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyubowo nyatano isi ono 123 jukir sing gurung lakono validasi lan perpanjangan KTA. Terhadap ratusan jukir iku, Dishub cukup langkah penertiban dengan mencabut KTA sing wis gak berlaku. Jadi ini wis dicabut, wis disosialisasi nang Asosiasi Parkir Indonesia, utawa nang paguyuban jukir Surabaya, mereka kabeh memahami lan 123 jukir iku langsung dicabut KTA-ne. Iku jari Trio pas dino Senin tanggal 21 September jaring. Menurut Trio, kewajiban memperpanjang KTA merupakan bagian teko tertib administrasi gawe setiap petugas parkir caning. Ketentuan iku diperlukno ben seluruh jukir sing bertugas duweni identitas lan legalitas sing isi berlaku. Dia menganalogikan kewajiban perpanjang KTA jukir dengan perpanjangan surat izin mengemudi. Mergo analogi ini ketika duweni surat izin mengemudi, waktu perpanjangan kan wajib diperpanjang. Demikian ya dengan kartu

Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan.

keterampilan tuminda. Tapi keterampilan liane, koyo noto tembung nang tulisan karo liane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lucaning,

cacaning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: ngaji cerit.
1: Ya jane sampe sing serangkaian Tanjung Perak pagi jane yo. Aku nduwe informasi. Dadi anggota Komisi 8 DPR RI Dini Rahmania njaluk Menteri Agama Nasaruddin Umar ngevaluasi pemilihan Profesor Ahmad Muzaki sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2016-2030. Desakan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Forum Komunikasi untuk Perubahan Winsa Surabaya yang digelar dino Senin tanggal 21 September. Menurut Dini, evaluasi perlu dilakukan setelah munculnya gelombang aksi penolakan terhadap Profesor Muzaki teko mahasiswa Winsa Surabaya beberapa hari terakhir. Nah, jadi menurut pemimpin perguruan tinggi gak hanya membutuhkan legitimasi formal. Seorang rektor yo butuh penerimaan lan tingkat kepercayaan sing memadai teko sivitas akademik ben proses pendidikan ning kampus berjalan sebagaimana mestine. Dhewe nglanjutno, lek dalam evaluasi sing dilakokno Kementerian Agama terdapat pelanggaran aturan, maka pergantian rektor Winsa sesuai aturan perundang-undangan sing berlaku duduk mustahil untuk dilakukan. Ya kan? Nah, jadi jadi ini dia dukung proses pergantian sesuai aturan hukum yang berlaku. Perlu dini gelombang penolakan sang rektor yang disuarakno mahasiswa penting gawe segera disikapi demi menjaga marwah perguruan tinggi agama Islam. Sebagaimana diketahui Cak Neng ya dino Rebo tanggal 16 September gelombang aksi penolakan Profesor Ahmad Muzaki sebagai rektor Winsa Surabaya terus bergulir. Kelompok mahasiswa berbagai fakultas menggelar aksi menduduki rektorat, membakar ban bekas, sampai menyegel pintu gerbang kampus. Rangkaian aksi mahasiswa iki nggawe aktivitas belajar mengajar ning kampus Winsa lumpuh. No, jaring tadi memang ada penolakan yang terjadi dan juga ada aksi dari sivitas akademika sing melakukan penolakan untuk profesor yang baru yaitu rektor Ahmad Muzaki mau Cak Neng yo. Dadi Cak Neng iki apa menurut sampean apakah ini sebuah penolakan iki karena iki sivitas dalam intern yo Cak Neng yo. Kalau memang tidak disetujui atau tidak berkenan, nah apakah bagaimana harus tindakannya? Nah, iku sampean yo ngerti pas ini. Yang pasti ini kita ikuti terus informasi selanjutnya terkait dengan informasi ini.

0: ngajak ning dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling janing, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno. Lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali. Lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh caning. Sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi slamet. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Rencana Pemkot Surabaya ngelibatno satu seluruh perguruan tinggi lan akademi gawe ndampingi pelaksanaan program Kampung Pancasila sing ono ning 1300 wida RW sak Surabaya. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Surabaya Agus Imam Sonhaji nyatano, keterlibatan iki diharapno iso memperkuat Kampung Pancasila melalui dukungan sumber daya teko akademik lan penguatan pendampingan gawe masyarakat. Kabar liane jaring BPBD Surabaya ngejak ahli geologi memperkuat mitigasi bencana gempa bumi teko keberadaan patahan sesar aktif ning wilayah Surabaya lan Sidoarjo. Kepala BPBD Surabaya Irfan Widianto nyatano, upaya mitigasi iki sasarane pelajar sekolah mulai SD sampai SMA sederajat sing ono ning Surabaya. Mitigasi iki difokusno bare langkah penyelamatan diri, penentuan titik kumpul lan bantuan gawe keluarga pas gempa. Cak ning kumoyore woro-woro jam 8 isu iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: 朋友CJD Wire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai gadis-gadis, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Yes, yes, yes. Talah ya kan.
3: Semangat.
0: Semangat.
3: Direwang arek ayu.
0: Lo lo lo lo sampai nemu tekon di arek iki. Lo iki pasti ketemu ning terminal sampai cangking. Ya apa? Eh, anu iki ana arek anyar iki kinyis-kinyis iki anake sapa? Anake sapa ning?
3: Kenalno. Heeh. Jenenge sapa Dek arek ayu?
4: Nami kula Salsa.
0: Salsa. Kalau namamu Salsa, sebelahmu namanya Salto.
3: Jungkir balik aku
0: kan. Ketayal, ketayal ya. Salsa iki arek Mojokerto ya.
3: Arek Mojokerto ndi?
0: Mojokertindi. Mojokertindi.
4: Mojokerto Gedhek.
0: Oh, Gedhek. Sebelane. Sing kuwono iku ya. Sing apa kota sik rono iku ya?
4: Sebelahe Kali Brantas.
0: Oh, ya kan lah ya lak sing daerah apa ku jenenge lak. Lah aku ngerti kan daerah iki sik pelabuhan rono iku ya.
4: Pelabuhan endi, Mas?
0: Brantas iku lho. Lah
4: ono pelabuhan iku.
0: Yo. Ciromrono lak pelabuhan sini.
3: Kok isok Ciromrono? Ya di wado lah Ciro.
0: Si wado.
3: Oh, mau joker teng gede kok.
0: Oh, wado kono ya. Oh, ya Allah. Iya, iya, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Berarti nek kene iki apa? Berarti kate lapor iki.
3: Bu, Dek. Ya apa? Cerita nek kate lapor.
0: Ya apa sih interview ya apa?
3: Ditugasno opo sampean?
4: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah ya.
0: Terus
4: aku keterima magang hub
0: Kemenaker.
4: Dadi penyiar Pro 4 RRI Surabaya.
0: Alhamdulillah. Tadi ki sik di magang noning.
3: Magang hub.
0: Magang. Kami magang sing pinter ojo sampai magak ya.
4: Amin.
0: Dadi awak dhewe iki kudu di ajari temen-temen ning. Iki cek lonong balape yo rame awak dhewe iki. Eh, tapi hari iki kita bahas apa sih ning sakjane ning?
3: Influenza.
0: Oh, iya. Iya, influenza tipe A iku. Yo emcen lagi marak ning akeh sing apa yo akeh sing kena iku kudu waspada. Cuman ngene ya, waduh berarti pengen ngerti sih. Kira-kira Cak Ning ketika ada influenza tipe A iki, bentuk waspadai Cak Ning ki opo? Nah, lak penopo Ning? Waspadai opo Ning?
3: Ngombe vitamin, Cak. Karu aku nang dindiku nggae masker.
0: Oh, ngono.
3: Iya. Soalnya aku semari kene.
0: Oh, wis tahu kene.
3: Watuk pilek tapi nih.
0: Oh, iku tipe apa? Iku tipe ABC iku ya. Oh, karena tapi apa watuk gering sembarang ya.
3: Tapi ngono yo gregesi barang yo.
0: Yo enak yo kan.
3: Enak kamar burung dino aku.
0: Yo iya, tapi sampean wis apa saiki wis ngombe apa vitamin? Merek apa? Merek potas ta apa nih?
3: Kata tutuno.
0: Kak Wani ya. Kak Wani. Gue ditiru ya. Oh iya, lah Salsa apa kamu ini?
4: Nek aku ya sebagai Gen Z ya mas. Aku ini senengane turu.
0: Loh alah Salsa ini. Ada no imune deh ini turu. Melungker. Yo jok sampai kurang turu. Kurang turu kok awake gak enak.
4: Kering. Istirahat yang cukup.
0: Oh,
4: ya. Istirahat. Minum air putih yang banyak.
0: Oh iya iya iya iya pintar. Tadi ngono saya hari kita udah pinter kan jeneng senengannya melukir ya kan biasa kan lah saya sendiri ditakoni lah saya minum obat minum ini lah iki jujur neng jujur lah iki gua tak iki tak apa tak cekeli iki kasir gua ya lah arek sing jujur ngene iki
3: ya iki tidak ngarah korupsi
0: iya pinter soalnya ya kita sapa ya yang gabungan halo lontong balap
5: halo Tentang balape Pro 4 RRI Surabaya Pancene ya CCTV Tocak Chandra
0: Nyoto tenan
5: Nyoto tenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salsa kamu sungkem dulu ya nak sama anak-anak sama Pak RT-nya perempat ini. Namanya Cak Parno.
4: Nggih, salam nggih, Pak. Assalamualaikum. Dugi kula.
5: Waalaikumsalam. Nggih,
4: kula Salsa.
0: Salsa ku celukane Cak Ning. Cak Parno berarti celukane.
4: Cak Parno. Cak
0: Parno iki Pak RT. Pak RT iki ibarat sing bagian mentungi pendengar-pendengar sing gak beres. Dibentungi ambek Pak RT iki pokoke. Kadang iku penyiare dipentung ambek Pak Parno iki lah gak beres. Temenan, hati-hati lho, Salsa.
5: Enten sing kula penyiare niku enten sing kula itik-itik.
0: Noh, temenan nggih. Oh iya,
3: heeh. Nggih. Yen apa Pak?
5: Niki saking Mojokerto. Nggih. Gedhek iku lho, Cak Chandra.
0: Nggih.
5: Mliwate ngajenge Ajinomoto apa miwat niku?
0: Mboten ciwi ya iku.
4: Nggih. Lintang ciwi. Ciwi. Ajinomoto.
0: Nggih. Yo ana Ajinomoto nek ono.
3: Menceng iku lho, Semarang iku. Heeh. Diluruskan Mojokerto.
0: Iya.
3: Kota iki sing menceng.
0: Sing menceng.
3: Ciwi kok menceng
0: rene. Iya.
5: Engko tembuse.
0: Lah yo ning iku lah sing kate menceng iku pelabuhan iku ning jenenge ning.
5: Lho buatan nek
3: pelabuhan
5: 17-an niku damel lomba perahu niku lho.
0: Perahu. Oh, nggih.
5: Iya iya. Apa iku niku lomba perahu rame nek 17-an niku.
0: Nggih. Iya. Ya akeh
5: praune pancene nek sampean ngarani pelabuhan.
0: Enggih lah, enggih soalnya kulo enggih gak ada nih kurang cawang encene mak kulo niku lahirin meriko ya pelabuhan niku.
5: Oh, nggak
0: ngerti daerah kono nih.
5: Namine daerah Ngelirip.
0: Ngelirip, yo Ngelirip.
5: Niku catatan. Melirip,
0: melirip,
5: melirip,
0: iya.
5: Ah, niki sing dibahas kena pelu-pelu niki.
0: Sampean waspada apa iki? Apakah rimpang-rimpang?

0: laut, jaga kesehatan.
1: Nggih, daya tahan tubuhe wis kuat.
0: Daya tahan tubuhe. Terus napa niku kula kalih ning Eri niku setiap injing niku didamelaken wedang jahe.
1: Oh, endul.
0: Nggih, sing hangat-hangat niku.
1: Nggih, hangat.
0: Niku saged untuk menjaga daya tahan tubuh. Mboten lho, Cak Chandra.
1: Betul. Jadi salsa iku mau ya ojo turune sing akeh nggihan. Ojo sampe kepegelen.
0: Mboten, pancene nggih kudune istirahat niku dijaga.
1: Nggih.
0: Nah, niku wayahe istirahat ya ojo dibijuki ae awake iku. Wayahe mangan ya mangan, ngoten lho Cak Chandra.
1: Tapi aku pas tanggapan gak apa-apa, gak turu pokok tanggapan.
0: Lho pancene sampean sing ngarep.
1: Iku imune.
0: Imune.
1: Imune.
2: Vitamin sing enak.
1: Vitamine.
0: Lah vitamine bendino iku nek oleh iku pancene yo awak iku rasane yo seger temenan
1: nggih.
2: Wis ta lah.
0: Is pokok sing biar par bendino kudu ana kanan-kanan kiri oke. Sehingga panjangnya menambah imun untuk menambah semangat.
1: Siap.
0: Untuk duwe pikiran sing negatif.
1: Siap.
0: Pikirane yes. Kudu sing positif-positif kemawon.
2: Ngoten
0: lho Cak Chandra. Wis niku nek pemanggil kula ngoten.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: monggo kagem sinten.
0: Kula dum dateng Cak Mulyono Cawandi. Cak Toto Blodan.
2: Nggih.
0: Ning Hajah Suratno ning Hajah Gustia. Perwanten ning Dian ning Iin.
1: Nggih.
0: Kagem Bang Kobar ning Istiqoroh ning Siti ning Ela. Kagem Teduwo ya
1: kemawon. Nggih, matur nuwun.
0: Cak Chandra.
1: Nggih.
0: Wis pokoke sing magang-magang ning kono ku sampean delokane cuweriah
1: ngoten iki. Temenan
0: wae arek-arek sing ngoten niku kudu diparingi semangat.
1: Oh, nggih. Pokoke
0: oleh ilmu sing bermanfaat.
1: Pokoke lah gak cerdas sampean pendung pisan sih sampe laporan kula nggih. Pak RT.
0: Titik-titik biasane dulu.
1: Nggih.
0: Matur nuwun
1: jajan. Nggih, matur nuwun.
0: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo lontong balap.
2: Halo.
3: Nyot tenan.
1: Nyot tenan. Morning. Waalaikumsalam.
3: Kabarnya Mbak Bang Chandra?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes.
3: Bagaimana kabarnya Bang Chandra?
1: Alhamdulillah. Tak pentul loh. Oh, encene. Oh. Ya apa nggudo dano. Hus, sungguh yo hus. Kiki teh.
3: Kali capek.
1: Apa?
3: Pasti kali kok capek. Belum tinggal kan.
1: Lo sudah toh. Iki wis dengan tenaga dalam mari.
3: Kita menikah dorasi.
1: Yo.
3: Assalamualaikum. Lontong balap nyoto tenan.
1: Nyoto tenan. Waalaikumsalam.
3: Iya itu ada wargaku juga itu.
1: Kenapa tuh?
3: Salam kenal, siapa tadi? Salsa.
1: Salsa.
2: Salsa.
3: Oh, salsa dan loh, ladangku itu di sana salsa di Gendek.
1: Oh iya.
3: Ini saya beritahu pada Bapak Parno nggak paham. Melirik padangan, agak terus ke kanan. Kalau ke kanan, yang lurus ke Gendek ke tempatku, ke ofisku. Tapi yang ke kanan ke Dawar Blandong, Jatirowo, Kupang, Losari dan segalanya.
1: Yes.
3: Lalu ke sana lurus ke tempat Gendek, Komo Mantup, Lamongan, Jombang, Sumobito dan seterusnya.
1: Yes.
3: Selsa, salam kenal dari Bang Gobar ya.
1: Ya. Ya kenalkan satunya juga ada salsa dan salto ya. Ya ini dua salsa dan salto.
2: Saya sudah jungkir balik.
3: Sampingnya puskesmas itu, Selsa.

0: Puskesmas mas mana?
1: Gedek.
2: Gede.
1: Tapi itu ladangku. Bahwa ada kantor yang warna hijau.
3: Oke. Ya apa bang, influenza apa anda waspadanya bang?
1: Mau nyapa Mbak Ami dulu sebentar aja. Maksud hatiku datang kemari untuk mengajakmu rujuk kembali.
2: Pikirkan dulu.

0: tidak akan bercerai lagi, Mami. Aku persiapkan. Tidak akan kuulangi lagi.
1: Oh iya.
0: Kembali
1: ya,
0: ke laptop. Iya, begini. Masalah flu ya. Flu yang itu A. Ada versinya loh, Bang Chandra.
1: Iya, A.
0: Flu A, flu B, flu C. Yang bahaya itu flu A, flu burung. Maksudnya flu burung, virus-virus dari burung. Itu yang bahaya banget. Bisa langsung meropos ke paru-paru. Kalau flu yang Mbak Ami kan yang viral, yang viral ini, itu karena gesekan lempeng bumi. Sesar. Jadi mengeluarkan, tidak bisa gempa, akhirnya mengeluarkan uap. Uap itu mengandung virus. Di bawah kita, Mbak Ami, itu banyak virus. Itu aja penemuan saya sedikit.
2: Okay.
0: Nanti kalau terlalu dalam, seperti kemarin media, di Malaysia,
1: siap,
0: yang
1: bang.
0: Punya ahli.
2: Siap, boleh. Baik, terima kasih.
0: Bang Chandra dan Selsa, selama ada Bang Kobar, kau tidak akan lengser dari madangmu.
2: Ten. Ten.
1: Iya, Bang.
2: Ya.
0: Lontongnya saya bagi ikut apa-apa aja.
1: Iya.
2: Oke.
0: Maami, Selsa, Bang Chandra semesta.
2: Nggih.
0: Semoga banyak jawabannya.
2: Amin.
0: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Oke, lanjut lontong balap.
3: Berpapat pancen nyoto tenan.
2: Nyoto tenan. Neng Sari. Ya. Ya.
3: Neng Salsa.
2: Neng Sari.
3: Sakit flu ya.
2: Iya, waspadai penuh ya apa neng.
3: Aku ya sakit.
2: Loh, emane.
1: Sudah minum obat.
3: Kapan nanti aku sakit bareng sampean iki lho, Cak.
2: Oh,
3: aku sampai 2 minggu ya.
2: Loh.
3: Sing kae sembuh sampean iki lho sing pas ono goyang dandu.
2: Iya, terus?
3: Iya, sampai aku nang dokter ping 2 sikit sembuh ya, gak iso ngomong blas iku. Nah, kok saiki malah Cak.
1: Kula pun mantun 2 kali ke dokter sudah sembuh sekarang.
3: Paling tenang, tangga kula sedua ya niku injing ya, injing ini ku berbondong-bondong ke puskesmas karena kena sakit flu.
2: Kering kabeh, walah.
3: Nantok tak kula lah, kok moro-moro ya sakit pisan lho, Cak. Aku sakit iki gara aku ya gak iso gawe ngomong, gak iso gawe makan iki. Aku sek sakit flu ku gak tek batuk, Cak. Cuma panas, dingin, pilek, pusing. Ujung-ujungnya di tenggorokan ku iku suwak. Sakit kaya ono klinik gitu loh, Cak, buat minum gak bisa, buat makan gak bisa gitu loh.
1: Terus ya anu mawon.
3: Cuma bisanya ya minum energen itu sama bubur.
1: Kula wingi mboten saged maem ditu masakan Mas Anda bubur ayam.
3: Sakit opo aku ngene awas jar ini dia ngomong ngene awas kena flu ayo. Ojo sampai,
2: aku sampai harus
3: coba. Kau yang ikulan kebalan tubuh kulo ni kemudian nanten buelak nyali tiang wahing nanten langsung mantuk ni kungi langsung wahing langsung sakit.
1: Okay, vitamin mawon terus.
2: Vitamin masih jangan nunggu sakit vitamin ya. Soalnya sakitku vitaminnya gak mempan. Dadi lah gorong loro iku vitaminnya di rutini.
1: Kalau minum vitamin
3: apa mana nek vitamin D ya, Cak ya.
2: Oh iya kandhane wong aku tanggapan

0: gak loro aku tangga wong aku tanggapan loro iku budal le.
1: Vitamin D sing warna merah.
2: Semangat deh, masih loro-loro pokoknya ada vitamin D.
0: Iya, budal aku masih loro-loro tanggapan. Tetep budal.
2: Temenan
1: tadi. Eman aku.
0: Temenan nih kok.
2: Eman gak budal.
0: Temenan.
2: Kecuan soalnya.
1: Eman.
0: Ya iya.
2: Neng aja loro-loro maneh lho ning nek kan njenengan iku sepi ning.
0: Temenan sepi jane.
2: Ya wis, ya wis salam iku apa jenenge lontonge tak bakek-bakek noise gagai kabeh wis.
0: Nggih.
2: Kangge ning sasaning Ami, Cak Chandra semoga sehat selalu, aja sakit
1: lagi. Amin. Nggih. Akan jenengan nang waras gian.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih, nggih.
0: Nggih, matur nuwun ning Sari. Yeah, lanjut ya. Halo.
1: Halo Londong Balap. Londong
0: Balap.
3: Halo Londong Balap Pro 4. Lengko tenan.
1: Anceng nyoto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ela.
3: Nggih, Mas Chandra ning Ami. Kalian pinten?
0: Ning Salsa.
3: Ning Salsa, salam kenal nih.
0: Iya.
3: Nggih, niki temane napa ning?
0: Influenza. Waspadanya ning Ela untuk menghadapi influenza apa virus influenza iki ya apa sih cek terbebas bisa tidak tercemar tidak tertular itu apa yang dilakukan?
3: Iya, iya. Kalau saya loh ini Neng ya, kalau saya ini Mas Chandra, kalau saya kemana-mana pakai masker.
0: Oh.
3: Iya. Akhirnya ya memang kena tapi nggak terlalu lama gitu, 2 hari gitu sembuh gitu. Kan sekarang apa itu abu-abu vulkanik itu berterbangan Mas Chandra. Kita harus menjaga diri, banyak minum vitamin, air apa itu teh hangat kayak gitu, air jeruk hangat,
0: rimpang-rimpang gitu ya.
3: Iya betul. Kadang-kadang apa itu merebus jahe dikasih kayu manis gitu.
0: Iya.
3: Jadinya alhamdulillah gitu Mas Chandra.
0: Alhamdulillah jadi terbebas ya.
3: Nggih, gitu. Ini ku mau nek resep kula Mas Chandra, kalau keluar kemana-mana memang pakai masker kan. Kadang-kadang enggak enak kalau pakai masker gitu.
0: Enggak enak ya.
3: Mendingan. Iya, tapi kalau saya udah terbiasa gitu.
0: Siap. Oke deh. Pokok itu dijaga kesehatannya ya Neng ya. Monggo lontong Neng.
3: Pengen ingkang nembe manda Bunda Sari, mudah-mudahan selalu sehat Bu.
0: Amin.
3: Dan Oki Bu Suratno, kalian apa Umi Gustia, Uki Aba Parno, kalian Umi Erik, Mas Andi, kalian Cak Sinten niku, ingkang wonten Mojokerto niku Cak Kolis.
0: Cak Kolis panjang.
3: Oh, nggih, Mas sepanjang. Mas Irfan ingkang wonten Mojokerto niku tasik sekolah nggih Mas Chandra.
0: Betul.
3: Nggih, ning Siti ayo ning masuk ning ning Dian ugi.
0: Nggih. Matur nuwun nggih ning Ela.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lontong balap.
4: Lontong balang pancet nyoto
0: nyoto tenan ning Iin.
4: Assalamualaikum Pak Chandra ning Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Iin sehat gak flu ya?
4: Alhamdulillah sehat
1: Pak Chandra.
0: Nggih ning Septi.
4: Anak magang sehat juga.
0: Sehat juga alhamdulillah, sehat.
1: Mugi-mugi jenengan ge sehat nggih.
4: Halo.
0: Iya Ning Iin.
4: Mas flu-flu aja.
0: Nggih, gimana kewaspadaane Ning Iin ya apa cek ora sampai tertular apa yang dilakukan?
4: Ning Iin semasa

0: sakit itu sampai sekarang minumnya air panas, Kak. Itu
1: Air
0: selalu godok
1: panas.
0: air, air
1: Nggih.
0: aqua digodok, terus mari ngono sampai umep, terus
1: Nggih.
0: nanti rada anget-anget itu
1: Anget-anget titik
0: diminum,
1: nggih.
0: menisepti barang gitu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi menghindari es, menghindari manis-manis,
1: Nggih.
0: wis gak es teh wis gak blas, es
1: Nggih.
0: apapun wis gak blas,
1: Nggih.
0: kopi-kopi wis gak blas, Kak. Jadi
1: Nggih.
0: bener-bener minum air putih aja.
1: Nggih, air putih yang
0: Terus
1: penting.
0: 3 hari sekali itu air degan ijo, Cak.
1: Nggih.
0: Itu untuk menggelontor beono
1: Racun-racun, nggih.
0: apa ya yang di perut
1: Nggih.
0: kurang bagus. Itu kayak racun-racun apa,
1: Nggih, nggih.
0: kebanyakan obat juga kadang-kadang beracun kan kayak
1: Nggih.
0: gitu, Cak. Jadi digelontor kata kiai ini digelontor dengan
1: Nggih.
0: air degan
1: Iya,
0: gitu,
1: jong
0: Cak.
1: nggih. Degan ijo nggih.
0: Jadi habis sakit juga istilah kata nggak makan sing aneh-aneh, Cak. Mati kemana-mana nggak makan sing aneh-aneh
1: Iya.
0: gitu.
1: Leres nggih wis.
0: Makannya itu kentang direbus,
1: Nggih.
0: pisang direbus gitu,
1: Purut
0: Cak.
1: direbus.
0: Direbus kayak
1: Nggih.
0: gitu makannya.
1: Nggih. Nggih neng ning safety niku nggih nggih. Kudu gak waras sehat wis ning iin pokoke nggih kalau ning safety
0: Amin.
1: nggih.
0: Tapi tetap dengerin Pro 4, cuma
1: Alhamdulillah
0: jarang masuk
1: nggih.
0: gitu.
1: Nggih nggih
0: Siap.
1: neng.
0: Alhamdulillah,
1: Nggih.
0: matur nuwun.
1: Nggih.
0: Jadi
1: Nggih.
0: istilah kata pisang kepok
1: Nggih.
0: dikukus, terus kentang dikukus gitu nih makanan
1: Nggih.
0: ini iin
1: Nggih.
0: kayak gitu.
1: Nggih. Nggih
0: Tak
1: wis.
0: Chandra berkenan ta?
1: Apa itu?
0: Neng Ami berkenan. Itu pisang kukus karo kentang kukus.
1: Kong kandaning iin lo cok tako aku iki lo prei
0: Gak
1: racun
0: nolak.
1: kandan prei
0: Nggih.
1: racun nih ngapa meneh salsa iki gurung apa gurung kenal ning iin gurung petuk ya.
0: Ya nanti nanti tak ke sana ya, Cak.
1: Siap, nanti
0: Bismillah.
1: ning salsa kenal
0: Sama
1: sama
0: Neng
1: ning iin
0: Ami
1: ya
0: niki
1: nih.
0: kan enten enten rekaman ludruk niki kingkin. Monggo nek nek Oh,
1: nek
0: jenengan nonton
1: nggih.
0: rekaman ludruk itu.
1: Monggo nek mirsani minggah mboten napa-napa ningali
0: monggo. Oh,
1: ludrukan.
0: mengintip.
1: Nggih.
0: Minggah ten lantai pinten, Ning?
1: Lantai 2.
0: Lantai 2. Oh, lantai
1: Ini ruang
0: 2 naik
1: gamelan.
0: apa lip?
1: Lip mboten menopo,
0: Lip, nggih.
1: tangga mboten menopo, lip langsung lah, petek
0: Oh.
1: duang nggih, langsung kin klub
0: Oh,
1: papat
0: ngoten, nggih, insyaallah. Orang tak bawain pisang kepok.
1: Nggih, monggo. Bayi racun ngandani kok. Bayi
0: Oh.
1: racun nih. Eh.
0: Enggak, Kak Sandra kan makanannya enak-enak.
1: Lo,
0: Wajar
1: lo,
0: apa
1: lo,
0: panganannya ini dibawa.
1: lo,
0: Ngono
1: lo,
0: wajar itu.
1: lo, lo, lo,
0: Nggih,
1: lo.
0: nggih makanan enak nggih monggo. Nggih, Tapi makanan
1: ini.
0: sehat ini, Cak,
1: Iya,
0: kata.
1: ya enak, ya monggo
0: Sehat,
1: sehat, ya
0: selalu
1: monggo
0: bersyukur
1: kandani
0: gitu.
1: prei racun kok kandani peno
0: Nggih.
1: iki.
0: Ya. Nah, nanti
1: Nggih,
0: ke sana
1: siap.
0: ya, Cak.
1: Ya,
0: Nggih.
1: makasih.
0: Cak,
1: Nggih.
0: salamnya ke Pak Parno, Bang
1: Nggih. Nggih.
0: Kobar, Neng
1: Nggih.
0: Ela, Neng Siti, Neng
1: Nggih.
0: Dian, Neng Rahma,
1: Nggih.
0: Cak Mulyono, Cak Toto sampai jumpa, Mama Fikri, Neng Kustia, Neng Haja Siratno, terus yang baru naik tadi, Mama Fitri, Mama siapa?
1: Pak Sari.
2: Neng Ela, Mama Bunda Sari.
0: Neng
1: Sari.
2: Neng Sari, nggih.
0: Salam kenal Neng Sari,
1: Nggih.
0: gitu salam kenal. Anak cantik yang magang. Semoga semuanya sehat ya Neng Ami, Kak Chandra.
1: Amin, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Nasihatiku malas banyak banget Neng Ii, gak
1: Sama-sama.
0: usah pinong-pinong.
1: Nggih,
0: Gara-gara
1: sehat terus.
0: sakit. Tapi
1: Iya.
0: menurut Neng Ii, sakit itu kadang-kadang kita udah berusaha semaksimal mungkin ya, Cak. Datangnya juga dari Allah.
1: Nggih.
0: Gitu aja mensikapinya. Kadang-kadang gara-gara makan ini, gara-gara minum ini, akhirnya geblak. Itu juga
1: Nggih.
0: jalaran gitu ya, Cak.
1: Nggih,
3: Wis pun
1: siap.
3: dijibi di penyakit gak apa-apa disyukuri mawon.
0: Nggih.
1: Siap.
0: Oke,
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ning. Sing jatuh-jatuh tadi yo wakil lo ning.
3: Iya.
1: Yo masuk lagi yang barusan terjatuh
3: monggo.
1: Terus delosor.
3: Telepon malih.
1: Nggih, silakan ya.
3: Halo.
1: Halo, lontong balap.
4: Oke,
1: Aduh.
4: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancen nyoto.
3: Nyoto tenan.
1: Aku sengiten, aku sengiten, aku sengiten.
3: Alhamdulillah.

0: Luar biasa.
1: Allahu Akbar.
0: Yes. Eh, ana ancang-ancange rek ngene iku rek, ayo kaget.
2: Chandra.
0: Apa?
2: Ben rebeken pisan.
0: Kaget lho ngono iku. Aku mau kate sengit dan aku di dibalang ning iya ning iki apa ning ami aku tak sengitan. Sengitan aku temenan wis temenono.
2: Ditampani.
0: Teman-teman apa temenono iku salah iki ning Siti iki.
3: Monggo pada tante nek sengitan
0: iku lho. Aku temenan.
2: Assalamualaikum Kak Chandra ning Salsa ning Ami Sanjaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
2: Ada lagi baru.
0: Oh iya, Reiki. Oh Reiki tak kader nih temenan Nesta.
2: Tak tanya iki. Makan di kono itu jurusan apa sih?
3: Lo jurusan ini kuatah bu. Kulo sak neng. Kulo niku jurusan ilmu komunikasi.
2: Oh bukan jurusan dari penyiar ngono ndak ya?
0: Duduk. Ana jurusan iki lo jurusan gedek Surabaya. Kadang ya nyentang ning Pasuruan kadang.
2: Iya. Nyentang banget Kak Chandra, rengginan ku tapi paring.
0: Oh, ndi. Ndi.
2: Dadi ono de kene.
0: Oh, iya ta. Eh, kopiku karek titik ning. Karek titik.
2: Entek masih lama lho ya.
3: Cek lama lho.
0: Lho ning karek titik ning karek titik lho. Eh, ngerti ya ben eh. Aku semangat ngene iki yo karena kopi penuh ngawur ae.
2: Ono sapa cok action do ae cok kim
0: penuh. Halo yo saiku telung sendok ning sak tamblirku iku ning.
2: Aku jenenge gak doyan tok iku lek telung sendok
3: iku. Lah ning ngono sak kono serene.
0: Lah iya iki lho sak tremu lho ning ngene yo delon iki lho ning pojokan iku sak mono
3: to. Tremus botol tremus kuwi ning sing digawe rene iku bendino kok sak mono. Ya lumayan lah.
0: Iya kan dan kok
3: tremes sing cilik lho ning sing digawaran dindi ku lho ning. Wis
2: ana uwange sorono banyu meneh ben penuh meneh.
0: Lho ata. Ya gak meleh kalian. Ngene iki aku kena efek kopi penuh ini iki aku gak iso meneng.
2: Mau lunga setengah tahun
0: kok. Lho. Oh gak iso turu penuh temenan. Tak iki tak dikitik turu penuh. Lho gak iso turu amben temen. Satu lagi kopi tek tuh gak iso turu pean ngerti.
2: Kok lek gak melu angin ribut.
0: Loh. Iso turu pean temen. Ya wis iki apa iki rasane cek gak pilek. Kayak gak melok-melok flu iku apa sing dilakoni.
2: Pernah suarang flu-flu ngono Siti.
0: Sombong amat.
2: Ya temenan. Lek flu-flu jarang ning Siti, suarang
0: pilek. Oh iya iya.
2: Lek flu jarang.
0: Oh iya.
2: Tapi lek sekali sakit ya sakit ning Siti.
0: Eh, ngene lho ning, sampe ngerti gak sih? Aku wingi ngerti gak pilek iku apa batuk wingi ku. Ngerti gak men?
2: Apa?
0: Soalnya kopi ini telat. Barang kopi teko langsung waras aku kan ngerti kan?
2: Jurusannya kopi terus
0: kan dan ya aku lo mari kopi teko langsung waras ngerti ya men?
2: Papa Tite Nono Neng Siti mau pergi setengah tahun.
0: Lo gak iso turu ya men?
3: Nanti ini lo mau nanti jange
2: nang luar kota.
0: Menuare.
3: Iyut.
0: Iya. Ya sudahlah. Ya wis nang iki guys apa?
2: Dongeng gawe Umi Kustia sama Abah Mario to sehat selalu. Ning Iin, ning Ela Cak Edo. Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto,
0: Pak
2: Kobar.
0: Terus.
2: Ada Suratno sama siapa lagi yo?
0: Terus.
2: Pak itu loh sing Pak Hasbunallah.
0: Iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni ma wa ni'mal nasir.
2: Terima kasih banyak.
0: Ya. Sama-sama.
2: Ami Sanjaya ning Kaila.
0: Iya. Kaila Salsa.
2: Ning Salsa. Ya wes.
0: Yes.
2: Terima kasih banyak ya.
0: Ya wes. Bye.

Nggih caning sampean sik ning serangkaian Tanjung Perak pagi sik dikancani Chandra. Canang ngancani wiwit jam 5 isuk mau caning nggih sampe mengko ning jam 10 awan. Oke, Chandra yo informasi-informasi caning yo informasi sing pasti ini bakal tak bagi ke peno. Nah sing sakjane iki kan dialog kesehatan, tapi untuk hari ini kita libur dulu untuk dialog kesehatan nih. Aku nduwe informasi caning yo. Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD nyiapno langkah mitigasi gawe ngadepi potensi banjir rob imbas fenomena super new moon. Nah, salah siji iku adalah memperbaiki sejumlah infrastruktur penanganan banjir gawe mastekno kondisine prima lan isok digunakno pas banjir rob teko. Berdasarkan rilis Stasiun Meteorologi Maritim Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Tanjung Perak, potensi banjir rob bakal kedadean ning 20 sampai 30 September 2016. Kepala BPBD Kota Surabaya Irfan Widianto caning jelasno langkah mitigasi sing dilakokno meliputi perbaikan infrastruktur, pengendalian banyu, koyok tanggul lan pintu banyu otomatis. Normalisasi saluran drainase, barek kesiapsiagaan masyarakat. Dalam hal mitigasi struktural, caning Pemkot Surabaya bakal ngoptimalno fungsi pintu air lan rumah pompa. Dadi nggawe sistem pintu air otomatis sing menutup sing nutup dhewe caning yo pas air laut pasang lan menyiagakan rumah pompa gawe memompa genangan air ben balik ning laut. Terus caning Pemkot yo nglakokno normalisasi lan pengerukan saluran secara masif ning sejumlah wilayah. Dadi pembersihan endapan lumpur, pasir lan sampah ning saluran drainase dilakokno secara berkala ben gak menimbulno sumbatan ning saluran drainase.

dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukok no ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak Ning.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Sediluk mana Rio, yo rek. Biasane lak wis podo ngenteni duit THR mudun kan? Ben THR-mu gak mun.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Aksi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel nyegel loro gerbang utama kampus berpotensi berlangsung tanpa batas waktu tuntutan mereka sing dipenuhi. Salah siji tuntutan utama yaiku copot secara tidak hormat utawa mundur secara pribadi Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Ahmad Muzaki. Koordinator lapangan aksi Fadlur Rahman Fazi Purwardana Caning utawa Ale jelasno mahasiswa sengojo mengatur tempo aksi dalam beberapa hari terakhir saat durungi balik ningkatno ekskalasi ding Senin tanggal 21 September. Menurut Ale, mahasiswa sempat gak ngelar aksi selama beberapa dino, gawe ngelakokno konsolidasi sekaligus mempertimbangno dampak serta resiko teko aksi sing dilakokno. Jadi ini tetap ningkatno ekskalasi caning yo. Joko intensitas aksi iki tetap bertahan. Sempat beberapa hari iki absen mergo ancen sengaja barek kanca-kanca gawe ngatur tempo. Ku jare Ale ning pasti temoni ambek awak media cak ning. Ning dino Senin mahasiswa mulai nglakokno aksi sejak sekitar jam 7 isuk. Terus mereka yo nyegel loro gerbang utama kampus. Mas yo koyo ngono mahasiswa gak nutup seluruh akses menuju lingkungan kampus. Ale njelasno, akses alternatif di bagian belakang kampus cak ning yo isi isok digunakno balik mahasiswa utawa tenaga pendidik. Balik demikian caknya ya aktivitas perkuliahan lan kegiatan akademik liane tetap isok berlangsung. Nah, menurut Ale penyegelan dilakono sebagai bentuk tekanan ben keresahan lan tuntutan mahasiswa isok untuk no respon teko pihak kampus. Dek Mas Teno, penyegelan iku gak mek dilakono siji utawa rong dino caknya ya bahkan mahasiswa gak buka kemungkinan memperpanjang penyegelan lek gurung onok perkembangan terhadap tuntutan sing mereka sampai no caning.

Cak Ning, pernah wis tau liwat daerah Ahmad Yani Cidek Bundaran Waru kan? Lek liwat kono, coba dengerono. Ono monumen unik sing bentukane suro karo boyo. Tapi iki duduk sembarang patung lho. Iki jenenge Monumen Surabaya Wani alias Tugu Kenalpot Brong. Patung iki digawe teko akeh kenalpot brong hasil razia Polrestabes Surabaya. Kok malah digawe patung? Yo, ben dadi pengeling-eling kanggo kabeh warga kutha Pahlawan. Wani nang Surabaya iku dudu wani gawe blayer-blayeran ning dalan sing ganggu wong liya. Tapi wani tertib, wani ngajeni dalanan, barek wani jaga kesehatan bareng-bareng. Kenalpot brong wis malih dadi karya seni. Saiki garek penoae karo kabeh dulur-dulur Surabaya. Ayo tetep gawe kenalpot standar ben Surabaya tetep aman, nyaman lan keren. Surabaya wani tertib. Pesan iki didukung bare LPP RRI Surabaya.

Yo caning wis jam 09.55 menit wancine Chandra kudu pamit saking Tanjung Perak pagi. Matur nuwun sanget Cak Ning nggih. Cak Ning maring ngene sampean bakal dikancani barek Ning Ayu Arta. Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang endi-endi yo, saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Waya woro-woro jam 10 isu mbare aku ning Ayu Arta. Cak ning Pemkot Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir nang kabeh wilayah, salah sijine nempatno sekitar 1.541 juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno pihake terus gencarno sistem iki sing diharapno transparansi, akuntabel lan ningkatno penyerapan PAD Surabaya.

Nyanda kabar liane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pemerintah barek lembaga terkait liane terus ngelaksanakno penanganan secara simultan ngatasi dampak kemarau sing kedaden nang 24 kabupaten kota nang Jawa Timur. Berbagai langkah lan upaya wis dilakokno diantarane lewat operasi modifikasi cuaca alias OMC, pengeboran sumber banyu barek distribusi banyu resik. Ikemang derek woro-woro gawe jam 10 isuk mbare aku ning Ayu Arta ketemuan manengko nang woro-woro jam 11 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Saning wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng siang Cak Ning, ono aku Ning Ayu Arta sing bakal ngancani kesampaian kabeh melaju nang Tanjung Perak siang ya. Kawe edisi dino Selasa, kalender 24 September 2016 sampai engko merapat nang jam 3 sore.

Isu merapat nang awan kali iki ya Cak Ning, kahanani telatah pemuda kepantau cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar nggih. Sugeng siang ae gawe sampean kabeh sing lagi ae gabungan sing lagi ae tune in nang gelombang analog 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya ya. Sing gabungan pisan via streaming nang rri.co.id mbare aplikasi RRI Digital nggih. Awan iki mbare aku ning Ayu merapat nang Tanjung Perak siang sampai engko nang jam 3 sore ya derek. Beragam informasi-informasi ini wis tak siap no gawe sampean kabeh. Salah siji ini awak dhewe bakal mengenal sing jenenge iki dulur, ana sing arane mengenal sejarah sayur babanci. Nah, iki unik ya. Sayur babanci ini unik lho ini. Dadi nek iki teko Betawi ya Cak Ning. Nah, tadi ini ngomong soal Betawi iku gak mek soto Betawi ini tok, tapi ya ono sing arane sayur babanci. Nah, Cak Ning, membahas kekayaan kuliner Indonesia iki pancen gak ono enteh ya, salah siji dengan ikonik sing duweni cerita masa lalu. Sing menarik pasti nih, yaiku ono sayur babanci utawa sing sering disebut barek ketupat babanci. Nah, hidangan iki merupakan salah siji warisan budaya kuliner asli tanah Betawi sing saiki keberadaannya semakin langka terus angel ditemokno. Nah, unike masih jeneng kuliner iki mengandung kata sayur, tapi gak ono sayuran sama sekali di dalamnya ya. Sayur babanci iki justru didominasi mbarek potongan daging kepala sapi sing disajikno mbarek kuah santan kental sing kaya akan rempah-rempah. Dadi keunikan jeneng iki tentu melahirkan banyak pertanyaan gawe sopoe sing lagi ae ngenal ya panganan atau masakan sing siji iki. Nah, menurut Arifin Hariwianto mbarek Iriana Wiharja Sumintapura nang risete sing dimuat nang jurnal Labs Jurnal Bisnis dan Manajemen nyatakno nek kata babanci iki merupakan singkatan tokoh perpaduan kata babah dan enci. Nah, istilah iku mang Cak Ning ya merujuk nang sebutan gawe masyarakat keturunan peranakan Tionghoa sing biyane iki akeh menetap nang kawasan Jakarta. Lewat perpaduan jeneng iki sayur babanci dadi bukti nyata bagaimana budaya masyarakat Tionghoa peranakan berbaur dan saling mempengaruhi kebudayaan lokal masyarakat Betawi dalam urusan dapur. Lan ditelusuri lebih dalam lagi ya, isi di dalam mangkuk hidangan iki sak janing merekam jejak sejarah Jakarta sebagai tempat pertemuan berbagai bangsa. Mulai karakteristik bumbu, barek cara pengolahan sayur babanci, iki merupakan hasil akulturasi dari tiga budaya.

besar yang pernah mendominasi kawasan pesisir Jawa. Nah, pertama, Caning, penggunaan kuah bersantan kental iki merupakan pengaruh kuat tokoh budaya Melayu sing lazim ditemokno nang kuliner Nusantara. Sing keloro, aroma tajam dan kehangatan rasa yang dihasilkan oleh campuran bumbu jinten menjadi penanda adanya pengaruh dari kebudayaan Timur Tengah. Terus yang terakhir, semua pengaruh asing iku mau kemudian berpadu dengan memanfaatkan aneka jenis rempah lokal asli Betawi sehingga terciptalah cita rasa baru yang sangat khas.

Nyatane nek ndelok kondisi saiki jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwe berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwe bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki limbah domestik anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cak Ning.

0: Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling Cak Ning, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno. Lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali. Lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning. Sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi slamet. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: terakhir sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangno hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Sakmarine Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben taune.
1: Gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Cak ning, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyek gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

Ya, awak dewe cianak nang Semanggi Surabaya, pasti nih nang musik informasi kuliner ya Cak Ning. Cik bahas terkait barek sejarahe sayur babanci khas toko Betawi. Iki masakan ya, sing wis sekian langka ya Cak Ning ya, semakin tahun iki semakin langka. Tapi bagaimanapun juga harus kita lestarikan ya, khususnya gawe warga sing ono nang Jakarta kono ya, warga Betawi asli. Nah, Caning, nek awak dhewe iki nonton proses pembuatane sing rada angel ya, alias rumit, iki mbutuhno biaya sing gak sithik. Sayur babanci dipandang sebagai sebuah simbol status sosial yang tinggi pada era Batavia tempo dulu, sehingga tidak bisa sembarangan dinikmati oleh semua kalangan pada masanya. Berdasarkan dokumentasi sejarah lisan sing dihimpun peneliti, hidangan iki dikategorikno sebagai panganan elit sing biasa nih, mampu disajekno barek keluarga poro mandor utawa tuan tanah. Kemewahan rasa tokok perpaduan daging kepala sapi dan puluhan bumbu ini biasanya baru akan hadir di tengah masyarakat luas ketika momen perayaan besar tiba, seperti pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, tapi kemegahan masa lalu masa aniki perlahan mulai meredup dan terancam hilang dari ingatan generasi muda. Bahkan menemukan warung makan yang masih setia menyajikan menu tradisional ini di sudut kota Jakarta sudah menjadi hal yang sangat sulit dilakukan hari ini. Nah, data toko riset lapangan Lanjurnal ya, iki nyatet nih salah siji kendala terbesar dalam pelestarian masakan iki yaiku ilangi bahan baku rempah asli nang pasaran Cak Ning. Tadi proses masak lan memakan waktu sing suwe iki yo nggawe generasi sing saiki enggan meneruskan tradisi iki. Nah, oleh karena itu diperlokno komitmen lan kepedulian bareng-bareng tekok berbagai pihak supaya panganan legendaris iki iso terus bertahan ya. Upaya penguatan identitas budaya lewat promosi digital lan inovasi penyajian sing luwih modern diharapno iso dadi jalan keluar atau solusi supaya generasi muda atau generasi masa depan dapat tetap mengenal ya dan mencicipi keunikan sejarah tekok hidangan sayur babanci kuliner tradisional khas Betawi. Ngene ya Cak Ning. Nek tekok fotone iki seger lho iki. Enak lho iki ya to. Dadi ini iki semangkok iki kewentel ya. Bumbune iki rempahe iki mewedhok ngono, dagingi akeh terus ditaburi dengan yang namanya krepek emping melinjo. Lo mantep iki ya toh. Terus pakai lontong ditaburi iki ya brambang goreng. Iki nek semangga ana siang ini ya. Ujug-ujug gawakno iki tak tompo ambek aku. Iya. Wong Betawi kono iki senengane ya sing kuah-kuah santen ngono ya Cak Ning ya. Soto Betawi ku ya kuahe santen. Terus sayur babanci ini juga santen. Ya, terus mari ngono gultik ya. Nek sampean kabeh ngerti gultik, iku ya santen pisan lho. Senengane santen. Nah, berarti iki gawe lidah-lidah sing senengane iki. Apa kuarane asin, gurih, terus nyanten ngene ya. Dan ini mungkin cocok ya aneka ragam masakane khas-khas Betawi kono ya to. Nah, iki Cak Ning ya. Itu ada sekilas terkait barek sejarah singkat sayur babanci khas dari Betawi. Nah, iki nih semoga sampean kabeh iki pengin ya apa sih ngono rasane ya. Kan kudu merono dhisik ya. Nah, mendingan googling ae golek resep dhewe terus engko masak dhewe ngono ya ta. Ya wis, tetep ana kene ya Cak Ning. Informasi-informasi liyane engko tak ulas ya gawe sampean kabeh. Dadi gak usah gonta-ganti frekuensi, tetep nang gelombang analog 96,8 FM barek 585 AM, terus streaming nang rri.co.id, pilih sing pro papat RRI Surabaya, mari ngono aplikasi RRI digital ya. Tetep barek aku Ning Ayu melaju nang Tanjung Perak siang.

Cak Ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwih maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampai Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

Wayahe woro-woro jam 11 awan bare aku ning Ayu Arta. Caning BPBD Surabaya ngejak ahli geologi memperkuat mitigasi bencana gempa bumi teko keberadaan patahan sesar aktif nang wilayah Surabaya lan Sidoarjo. Kepala BPBD Surabaya Irfan Widianto nyatakno upaya mitigasi iki sasarane pelajar sekolah mulai SD sampai SMA sederajat sing ono nang Surabaya. Mitigasi iki difokusno marek langkah penyelamatan diri, penentuan titik kumpul lan bantuan gawe keluarga pas gempa.

Nyandak kabar liyane Caning Pemkot Surabaya nglibatno 100 perguruan tinggi lan akademi gawe ndampingi pelaksanaan program Kampung Pancasila sing ana nang 1300 RW sak Surabaya. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Surabaya Agus Imam Son Haji nyatakno keterlibatan iki diharapno isok memperkuat Kampung Pancasila lewat dukungan sumber daya, teko akademik lan penguatan pendampingan gawe masyarakat. Iku mang derek woro-woro gawe jam solas awan bare aku ning Ayu Arta ketemuan maningko nang woro-woro jam rolas awan.

DW Cenang Semanggi Surabaya, Propapat RRI Surabaya. Gawe disi Tino Selasa 12 September 2016. Bare aku ning Ayu Cakning tak kancani sampai engko merapat nang jam 3 sore. Update informasi cuaca gawe wilayah Jawa Timur lan sekitar ya derek. Ya apa kahanane Jawa Timur per edisi hari ini ya. 22 September 2026. Nah, awan sampai sore engkok caning diperkirakno cerah berawan, terus berpeluang kedaden udara kabur, bengine diperkirakno berawan, berpeluang kedaden kabut utawa asap, dini hari diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udarane nang kisaran 12 sampai 36 derajat Celcius. Kelembapan udara nang 33-100%, angin teko arah timur laut pada kecepatan 5-30 km/jam. Informasi niki dipakai teko prakirawan BMKG Juanda.

0: Ojo kesusu ya rek, sing penting siap ambek yakin ben urip luweh ketoto.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM Pro Papater RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, nang Semarang kono ana sing jenenge sego ayam ya, nasi ayam Semarang, hidangan harian yang menyimpan jejak kampung Koja. Dadi gak mek lumpia, Semarang iki ya duweni panganan khas jenenge nasi ayam ya. Polahe hidangan iki dadi rekomendasi untuk kuliner malam maupun sarapan pagi nek awak dhewe ana nang kutha Semarang. Nanging cipi panganan daerah pancene gak semata soal rasa sing unik, seringkali ada cerita sejarah dan juga identitas masyarakat setempat sing melok tersaji di dalam suatu hidangan. Nah, seperti halnya nasi ayam khas Semarang sing merawat hidangan harian para pekerja pelabuhan. Caning, nasi ayam Semarang iki wis ana ke tahun 1950 ya. Hal iki tercantum nang artikel IDN Tem sing nyoroti asal-usul nasi ayam di kawasan Kampung Koja. Dadi konon biyene sego ayam Semarang iki dijajakan dengan cara berkeliling kampung ya. Dagangane iki digendong utawa dipikul sadurunge akhirnya berpindah ke gerobak. Nah, tulisan iku mengaitkan cara jualan tersebut dengan nama Satinem sing jajakno nasi ayam Kampung Koja. Sebutan sing nempel sebagai jejak tempat hidangan iki bermula. Tapi lambat laun Caning jeneng kampung iku melebar ya. Pedagang sing semula berkeliling mulai menetap. Warung iki tumbuh di berbagai sudut sehingga nasi ayam ini dikenal sebagai nasi ayam khas Semarang. Mas yo sekilas jenenge sekilas ya panganan iki nampak mirip dengan gudeg atau nasi liwet khas Solo. Nasi ayam Semarang iki ternyata serupa di permukaannya saja. Sing bedakno ana nang kuah lauk pauke barek sayur andalane. Nah, nek sego liwet Solo iku biasane nggunakno kuah areh sing kental. Nah, sego ayam Semarang disiram opor kuning yang lebih ringan. Tambahane yaiku sambal goreng Jipang sing diiris tipis-tipis. Terus rasane iki pedes manis ya. Nah, Jipang dhewe caning iki sebutan lokal gawe labu siam. Nah, sayur ikulah yang memberi karakter manis pedas pada piring, bukan nangka muda seperti pada gudeg Yogyakarta. Nah, gudeg iki gak mlebu nang hidangan tersebut. Sing tadi pelengkap yaiku ayam suwir, telur, krecek, bacem maupun sate-satean. Nah, awal mulane caning nasi ayam khas Semarang gak langsung dijajakan pada warung maupun resto, sebab biyene kuliner iki disajekno dengan cara dipikul keliling kampung, baru kemudian berpindah ke gerobak, tenda maupun rumah makan sederhana. Tapi perubahan cerone dodolan niku mang gak ngubah cita rasa barek tampilane ya. Polahe pembuatan iki tetap dipertahano. Nasi gurih, ayam suwir, kuah opor, lan lauk pelengkap ya, yang berpindah hanya tempat untuk berjualan tetapi cita rasa tetap diwariskan hingga sekarang. Nah, salah siji hal sing diwarisno sampai saiki yaiku cara penyajiane sing jek nggunakno alas daun pisang terus diracik secara langsung saat pembeli memesan. Nah, dengan begitu kuah opor disiram dalam keadaan hangat, lauk disusun di depan mata, dan aroma daun pisang langsung terasa. Warung boleh menetap, gerobak boleh berganti tenda, tetapi tradisi penyajiannya tetap dipertahankan.

Cak Ning Hari Wayang Nasional diperingati bentanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampaikno. Nang sejarahi, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk, mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Mergo iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.

0: Bu, kenapa awak dhewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus ae, Bu.
1: Oh, alah, Le. Kene tak kandhani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia, Le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia, Le.
0: Oh alah, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ana lomba-lomba pisan.
1: Iya, Le. Ngono iku mergo awake dhewe iki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho, Le. Lah tugase awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif, Le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok, Le. Tapi yo nang sekolah-sekolah, sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho, Le. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males, ya.
0: Ya, Bu. Ya wis, aku tak melu ngewangi Ibu masang bendera nang ngarep omah.
1: Ya, ngono lho, Le. Iki baru generasi muda sing

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ana beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Derek, pariki bakal ono beragam tembang-tembang campur sari ya. Gawe ngancani makan siangnya sampean kabeh. Bareng kok jam 1 koyo biasane ono sing jenenge suara budaya Nusantara ya. Dadi tetep nang kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Waya woro-woro jam rolasawan bare aku ning Ayu Arta. Cak ning informasi pertama, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya RI Irawan ngapresiasi pelaksanaan program Kampung Pancasila. Hal iki memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi warga sekaligus sebagai wadah mengorganisasi sumber daya bare njogo keberlanjutan pembangunan.

ngandak kabar liane Pemkot Surabaya bekali petugas penerima panggilan darurat Comment Center 112 gawe menghadapi kasus laporan krisis psikologi. Kabid Kedaruratan lan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti nyatakno pembekalan iki diperlukno supaya masyarakat saat melapor iso langsung tertangani sesuai barek solusi sing dibutuhno. Iku mang derek woro-woro gawe jam rolas sawan ya barek aku ning Ayu Arta.

Sakni, Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya ngaturaken sugeng siang kagem jenengan sedaya ingkang nembe kemawon gabungan. Lajeng ingkang siang menika sesarengan keluarga dahar siang, istirahat siang nggih. Saderengipun nglajengaken pekerjaan kados biasanipun mengaten. Wis pokoke saiki wayahe gawe dhewe kabeh iso mangan ya Cak Ning, istirahat, salat, makan ya. Dipikiri lambungi, aja ora dipikiri lambungi ya ta. Khususe gawe sampean-sampean kabeh sing sekirane duwe asam lambung, duwe mah, terus apa kuwi jenenge sing sakit-sakit kaya ta diabetes ngono kuwi biasane ya kudu iki ya disiplin ya untuk makannya. Dadi nek wis jam semene ya kudu jam semene ngono ya ta. Harus disiplin demi kesehatan diri sendiri. Sugeng siang gawe sampean sing lagi nang dalan ya Cak Ning ya, sing lagi nyetir nang mobil barek ngrungokno 96,8 FM sugeng siang, ojo lali digawe safety belt. Jangan lupa juga untuk menggunakan helm ber-SNI ya, lampu utama dinyalakan. Terus hati-hati, wis pokoke safety riding lah ya. Nek nang dalan, nek nang embong ku wis pokoke super kudu ngalah. Gak oleh ego.

ya kudu ngalah polai embongi yo embongi wong kabeh ya wong akeh tadi ini gak oleh ego biasanya ngene iki saking ya wis awak dhewe iki kewesel tenagane ya to mari ngono cuacane iki ya panas tadi ini ngene iki gampang menyulut emosi ya gampang iku ya bakar emosi ngono wis gampang tapi ya iku mang ya. Jangan sampai kita memunculkan ego terus dadi emosi kemudian kita merugikan diri sendiri maupun pengguna jalan yang lainnya. Kudu sabar sauntara ngono ya caning. Dadine awan iki yo tak wenehi tembang-tembang campursari sing muga-muga esok dadi apa yo hiburan nih gawe sampean kabeh esok dados damel jampi saya. Ngono ya caning ya. Pokoke sing ana nang Surabaya Raya terus mareng ngono menyapa sing ana nang Madura, Sidoarjo, Gresik, sauntara ya. Terus mareng ngono Mojokerto, Kediri, Galek, Tulungagung, Pacitan dan sekitarnya juga sugeng siang jenengan midhangetaken 96,8 FM. Biasanipun nek wis ning mlebu daerah-daerah ngono kuwi pakainya yang AM ya, 585. Lho, justice ya. Justice ini FM ono, AM ya ono, streaming ono di aplikasi ya oke lo, Joss ya toh karek sampean kabeh ngefollow media sosialnya Pro 4 RRI Surabaya nggih caning namanya Pro 4 RRI Surabaya gabung semua kecil semua baik itu di TikTok maupun di Instagram nggih Pro 4 RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aku iku sakjane getun tau ninggal sampean. Aku ingin mengulang waktu itu. Koyok biyen ambe sampean.
3: Ora iso, Mas.
2: Apa oto, Dik? Waktu itu kan hubungan kita ini indah toh?
3: Mas, waktu itu tidak dapat diputar, dicilat, apalagi dicelupin.
4: Intermezzo.
5: Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutha iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 tahun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen bedo. Orang nganggu bambu runcing, tapi nganggu karya, prestasi, mbak rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, mbak tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku. Lak kerungu tembung wani, apa sih ngono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan. Kudu iku artine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan ngekei contoh. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikirno nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 tahun iki, perjuangan durung bubar rek. Pahlawan masa saiki iku sampean kabeh sing wani makaryo, sing wani njogo kebersihan, sing taat aturan, lan sing gelem nulungi tonggo teparo tanpa deleng sukulan agamane. Mumpung isi suasana kamardikan, ayo buktekno lek mentalitas pahlawan iku isi ono ning dadamu. Siji wadah, siji bangsa, Indonesia merdeka. Pesan iki didabuk teko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
3: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
6: Hei, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
3: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
6: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti aran teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
3: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
6: Wah, iku ide apik, Ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
3: Mboten, Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
7: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
8: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mule nang omah wong tua kuwe, Mas.
2: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omahmu? Wong aku kenal awakmu nang terminal.

Cak Ning bareki bakal ono suara budaya Nusantara ya. Tak intipe dhisik teko perupapat endi ngene ya gawe edisi awan iki. Esok sampean meloki mulai jam 1 sampai merapat nang jam 2 awan ya. Nah, suara budaya Nusantara teko perupapat RRI Banjarmasin dan juga perupapat RRI Jakarta ya. Temane Mamanda, kesenian teater tradisional Banjar. Narasumbere engko Mbarek Hajah Eli Rahmi SOSMM, pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalsel. Dipandu Mbarek host perupapat RRI Banjarmasin onok ning Eli. Lan host propapat RRI Jakarta ono ning Nova Kalista.

0: Yakni, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akan dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4, diabetes utawa kencing manis. 5, gangguan pernafasan. 6, isok nyebabno kanker. 7, penyakit jantung. 8, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
1: Caning pareki bakale ono sing jenenge Suara Budaya Nusantara ya. Suara Budaya Nusantara, persembahan toko RRI Banjarmasin berkolaborasi mbare RRI Jakarta. Temane Mamanda, kesenian teater tradisional Banjar, dipandu mbare host Pro 4 Banjarmasin ono Ning Eli, lan host Pro 4 RRI Jakarta ono Ning Nova Kalista. Narasumbere ono Haja Eli Rahmi Esos MM, pembina yayasan Sanggar Budaya Kalsel. Langsung aja Ning sugeng midhangetaken.

Elvira Sidarta dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh, iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova, gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya, iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan, hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ye. Insya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke. Okay.
2: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya.
1: Iya.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu nama teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama apa? Keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda.
1: Paman.
2: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkan di studio?
2: Nova, sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, maka nggak ada salahnya siang hari ini kita kenali ya.
1: Bener, bener. Oke deh kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita, silakan Kak.
2: Ya. Baik, untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara. Di kesempatan edisi hari ini, Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya.
2: Oh,
3: ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini, walaupun durasi waktunya kita dikasihnya nggak lama ya Bunda Eli ya, tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah, mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran perempat pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, iya ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan Kata.
2: Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali. Harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda iya. Itu apa sih Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu
3: Lenong,
2: bukan? Lenong
3: ya. Kalau yeah. Ludruk di Jawa ya. Nah,
2: nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
3: Tokoh-tokoh ya? Yang ada di Mamanda. Okay.
2: Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Buhari, pemayung sultan ceritanya. Jadi diangkat. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian,
2: beramian
3: atau mengadakan semacam hajat, perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta, ya? Karasminan itu pesta.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita gak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti gak sultan lagi loh Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO.
3: CEO yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya ya.
3: Nah, itu dia. Nah, jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan terus dua, ada gitu. Juga di sana Hadam dan Inang. Adam. Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ada perampok. Bayangkan ada juga jin.
2: Namanya 1001 malam.
3: Nah, bayangkan
2: lengkap,
3: jin.
2: Lengkap ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, ya. Bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk, ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, anu ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: ini. Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja, tetapi tetap di

0: Lekatan itu artinya ketan. Inti?
1: Inti. Bahinti itu inti.
0: Bahinti
1: jadi
0: itu intinya,
1: ketan
0: ya?
1: Inti.
0: Yang ada parutan kelapa dengan
1: parutan kelapa
0: gula
1: dengan
0: merah
1: gula
0: itu ya?
1: Merah.
0: Oke,
1: nah,
0: itu,
1: jadi
0: itu
1: kita
0: salah satu harus ada ya?
1: Harus.
0: Mm-hmm.
1: Paling enggak buat pemain.
0: Mm-hmm.
1: Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
0: Mm, berarti
1: bisa
0: itu sebagai media.
1: Media itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
0: Oke, kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
1: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
0: Oh.
1: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak.
0: Mm-hmm.
1: Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
0: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih, Bun, dalam sebuah sanggar itu misalnya?
1: Dulu iya.
0: Dulu iya.
1: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
0: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak, kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
1: Pakem.
0: Pakem?
1: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
0: Berat ya jadi
1: tidak
0: raja.
1: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
0: Sekarang
1: tidak
0: jadi rebutan.
1: Tidak ada yang bisa jadi hadam.
0: Sekarang jadi
1: itu dulu.
0: Ya.
1: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
0: udah melewat.
1: Udah lewat. Mm-mm. Kemudian tidak bisa aktif. Mm-mm. Kemana kita? Nah,
0: ini
1: jadi
0: harus ada estafet.
1: Iya, ada estafetnya.
0: Baik. Berarti
1: dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya
0: harus.
1: Kita main nanti
0: stamina,
1: di sini
0: ya.
1: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan. Dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strongkeng.
0: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain? Apakah ada kesenian yang juga terselip di sini?
1: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian. Misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga enggak bawa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
0: Saweran
1: itu.
0: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
1: Nah, itu
0: ya,
1: dia.
0: Kalau kita saweran ya.
1: Saweran ya
0: kita
1: bahasa Indonesianya ya.
0: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
1: Iya, betul.
0: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu, Bun.
1: Ada.
0: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
1: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
0: Workshop salah satunya.
1: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian.
0: Oke.
1: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
0: Tapi rasa ya.
1: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon, tidak ada yang 2,5.
0: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
1: Semuanya,
0: kesempatannya seperti apa?
1: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi.

0: dan menari.
1: Itu harus ya?
0: Harus.
1: Oh.
0: Permaisuri juga.
1: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
0: Pengarah.
1: Pengarah?
0: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini.
1: Mm-mm.
0: Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus, mm-hmm. seperti harapan 1 dan 2.
1: Mm-hmm.
0: Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti, itu tidak bisa.
1: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
0: Dan sekarang melalui teater Banjarmasin, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
1: 2 jam saja.
0: 2 jam
1: yang
0: saja.
1: Yang tadinya satu
0: malam
1: penuh. Ya.
0: Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu.
1: Iya.
0: Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
1: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
0: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat, kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
1: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
0: Dari kita-kita juga misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi
1: gitu ya.
0: Enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
1: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
0: ada,
1: ya.
0: Ada, jadi minuman apa itu selalu
1: maju
0: disediakan
1: terus ya.
0: Oleh panitia.
1: Disurung jadi, terus ya.
0: Iya, sama dengan wayang kulit.
1: Betul.
0: Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
1: Gak jadi ngantuk ya.
0: Iya, begitu kalau.
1: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
0: Nah,
1: tapi
0: mestinya
1: beda ya.
0: Ya itu.
1: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
0: Kalau seringnya. Sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
1: Oh, berarti terlibat nih penonton?
0: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
1: Enggak, berarti enggak melulu
0: tertawa,
1: pemain ya?
0: Enggak.
1: Wah.
0: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi rakyat atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
1: Oh,
0: tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
1: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
0: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman ya. Kampanye ya, dulu-dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar, dijelaskan di situ.
1: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya kostumnya, apakah sekarang atau nanti, ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
0: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket, karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya di halaman atau di luar gedung itu penuh.
1: Iya.
0: Tapi gratis.
1: Tapi gratis ya.
0: Nah kalau dijual belum
1: ya.
0: Bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
1: yang
0: mahal.
1: Mahal, ya.
0: Mahal kan?
1: Mahal
0: dengan girap-girap
1: kerlip-kerlip apa? Kelap-kerlip ya.
0: Kelipnya itu.
1: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini, Bun? Mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
0: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya cuci, hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
1: Iya, enggak nyampe ya.
0: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
1: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
0: Di atas 5 juta sekarang.
1: Di atas 5 juta, sekarang ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
0: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya?
0: Khusus, kita dari Hulu Sungai.
1: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini, Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
2: Kak
1: kostum apa ini?
2: Kak Eli, halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
1: Oke, silakan.
2: Ya, silakan Bunda.
0: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju poko, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya pakai memang begini kalau baju rajanya. Nah, ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin, enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak, pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya, tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
1: Berat sekali ya.
0: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah, itu.
2: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya, Bunda ya. Kita break dulu ya.
0: Boleh.
2: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812112498. Kaeli, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
1: Banjarmasin, silakan kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
2: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: anakku guring, guring bapuku diayun-ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista, sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow. Iya. Boleh digantikan enggak tuh perannya?
4: Boleh. Boleh katanya.
3: Coba Nova. Regenerasi lah ya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemasuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar.
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusukan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan diri.
3: Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang.
3: Kemudian
5: ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa.
3: Okay,
5: tidak
3: mesti
5: kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Bagus.
5: Yang mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah.
4: Merah.
5: Tiga ya. Itu.
4: Baik.
5: Seperti partai dulu kan?
3: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh, Bun ya.
4: Betul.
3: Oke. Okay.
4: Warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: Silakan, silakan.
4: Iya. Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan
5: ada
4: laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya,
3: ya.
4: Untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
3: Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 35045510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan Pok Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik. Langsung ya?
3: Langsung ya, saja, Bu. Silakan, Bunda.
4: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi, dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang
6: kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
4: Iya, humas lah.
3: PR
4: otomatis.
6: Oh iya, iya,
4: ya, betul.
3: Iya.
4: Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi, tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
6: Darurat, ya.
4: Ya, Menko apa itu?
6: Menko Polhukam.
4: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya, tidak masalah.
6: Tergantung cerita.
4: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Iya, betul.
4: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
3: Iya.
4: Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan.
3: Okay.
4: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
3: Iya.
4: Seperti perampok.
3: Iya.
4: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
6: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
4: Nggak ada. Harus punya rakyat.
3: Emang ada.
4: Ada.
3: Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
4: Tapi nggak ada lagi.
3: Iya iya. Takutnya itu cerita negeri yang gak, sono, ya Bun ya.
6: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
3: Iya. Raja itu mah bukan ini. Bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya?
6: Antah-barantah.
3: Iya.
4: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya, benar.
4: Di sono.
3: Iya. Oke.
4: Okay. Kemudian ada lagi. Nanti Putra Mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak Jin dan Jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
3: Okay.
6: Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
4: Enggak, jadi lucu jinnya
6: jadi
4: itu.
6: Lucu, ya.
4: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari, kan namanya aja
6: teater
4: dikomedikan ya? Kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
3: Okay,
4: dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi ya, hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
3: Wow.
6: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
6: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
4: Sekarang kami-kami yang seumuran saya yang biasa jadi raja pasangan saya, so, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
6: Jadi kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Benar, boleh ya?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
4: Iya, kan kita rakyat.
3: Iya.
4: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, si Din tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
6: Tidak
4: karena
6: masalah.
4: Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari.
3: Betul.
4: Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di
5: pergelaran. Nah, yeah. Begitu juga sehari-hari.
6: Bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Yeah,
6: masalah kita perannya seperti apa,
5: betul.
6: Itu akan kembali ke hati nurani.
3: Satu
6: ada penanya lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya.
3: Iya.
6: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
6: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
5: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
6: Oh, ada juga
5: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
6: Tidak selalu.
5: Tidak selalu. Misalnya dia mau ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat,
6: tetapi
5: karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
6: bukan patokan.
5: Bukan
6: ya.
5: Patokan. Okay.
6: Terima kasih.
3: Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, nggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
5: Ceritanya boleh berubah.
3: Oh, ceritanya boleh berubah.
5: Mau pesan, misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
3: Karhutla.
5: Boleh di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
6: kabut asap.
5: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin. Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
6: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
5: Bahasa Banjar. Tetapi
3: baik.
5: Kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI.
3: Ah, siapa tahu.
5: Ini bisa jadi permaisuri nih si Eli.
3: Oh, enggak mau ya. Kalau di Jakarta aye yang jadi permaisurinya.
6: Oh. Rebutan peran. Kita sama-sama.
5: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
3: Oke. Okay.
5: Itu boleh. Kita boleh misalnya.
3: Bunda bijaksana ya. Sekali ya.
6: Permaisuri Nova.
3: Iya benar. Iya betul. Oh, berarti kita karena permaisuri ya, baru ya yang selalu rebutan.
6: Iya. Ada baru ngelunjak ya.
5: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oh, oke, siap.
5: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
6: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
5: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
6: Oh, karena ornamen.
3: Enggak apa-apa, Kak Eli lebih berbannya ya. Kak Eli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
5: Saya ikut kalau beban kehidupan berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
6: Kita bareng-bareng ya.
3: Iya. Oke deh. Oke, ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
5: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
3: Amin.
5: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami.
3: Okay.
5: Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara, tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah, itu barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu.
4: Iya.
5: Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI satu jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
3: Keren,
5: hampir
3: luar biasa.
5: Seumur hidup. Okay.
3: Hampir seumuran kita ya.
4: Iya, hampir terus.
5: Bayangkan deh. Hanya main Mamanda itu.
4: Tapi di totalitasnya samping. Nova ya.
3: Iya betul-betul luar biasa.
4: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
5: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan
3: ya,
5: yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
3: Iya, iya.
5: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ.
3: Yeah.
5: Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
4: Ternyata istiqomah itu penting loh.
3: Iya benar. Konsistensi ya.
5: Konsistensi ya. Jadi saya sudah pensiun 2 tahun.
3: Iya.
5: Tetap Mamanda.
3: Baik.
4: Permaisurinya memang melekat ya.
3: Baik.
4: Baik. Itu bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
3: Oke, siap. Menarik sekali.
4: Juga siap sih sebenarnya.
3: Waduh, jangan. Ya, kitanya angkat tangan
4: soalnya,
3: nih.
4: Mamanda ya kan.
3: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
5: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
3: Nah,
5: Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
3: Betul.
5: Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
3: Betawi.
5: Itu. Nah, andainya kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana.
3: Gitu,
5: sponsornya banyak.
3: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu
5: Amin.
3: Maju
5: itu
3: apa
5: yang
3: harapkan. Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
4: Amin.
3: Oke, Kak Eli terima kasih.
4: Terima kasih Nova Kalista.
3: Iya.
4: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya.
3: Ya.
4: Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
3: ya Rabbal,
4: sebagai
3: Allah.
4: Generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
3: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Abang Po nyapa bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Jakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam loro awan.

Caning wayahe woro-woro jam 2 awan bare aku ning Ayu Arta. Pemerintah Kabupaten Bangkalan mastekno persediaan pupuk subsidi nang wilayahe aman sampai akhir tahun iki. Kabid Sarpras Dinas Pertanian, Perikanan lan Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan Abu Said nyatakno jatah alokasi pupuk subsidi teko pemerintah saiki ono sekitar 33.000 ton, yaiku jenis pupuk urea, NPK lan pupuk organik. Hal iki didukung bare ono 112 kios pupuk sing ana nang 18 kecamatan setempat.

Nyandak kabar liane, Cak Neng, BPBD Surabaya ngejak ahli geologi memperkuat mitigasi bencana gempa bumi tekok keberadaan patahan sesar aktif nang wilayah Surabaya lan Sidoarjo. Kepala BPBD Surabaya Irfan Widianto nyatakno, upaya mitigasi iki sasarane pelajar sekolah mulai SD sampai SMA sederajat sing ono nang Surabaya. Mitigasi iki difokusno mbarek langkah penyelamatan diri, penentuan titik kumpul lan bantuan gawe keluarga pas gempa. Kumang derek woro-woro gawe jam loro awan bare aku ning Ayu Arta, salam budaya.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak siang. Edisi Tino Selasa ya Cak Ning, 22 September 2016. Sampai engkok jam 3 sore ya. Merapat nang jam 3 sore pastine dulur. Informasi Kumandang Atanasar nanti ada di jam 14.36 waktu Indonesia Barat. Ngene ya. Sak durungi engko nang Tanjung Perak sore ana sing jenenge Ning Ane, Ning Ane Riangga. Ning Ane, Ning Ane Riangga. Kudu ngono ya. Pokoknya nek nimbali Ning Ane Riangga iku kudu hoa-hoe lah ya. Iki aku gak dewe, salah satu kamu mau ini ta, mau naik ta, ayo sama aku ya, cekno lancar, ya kan salah satu ya, Iki anak Ning Salsa dulur.
1: Nggih, halo sederek-sederek Cak Ning sedoyo, kula Salsa nggih.
0: Dina iki debut pertama ya?
1: Nggih mbak.
0: Dino iki debut pertama mengudara nang Propapat RRI Surabaya. Tapi tekone kanca-kanca sing magang nasional iki wis ket wingi ya. Sudah dari hari Senin tanggal 21 kemudian pengenalan lingkungan kantor. Ngono ya Ning Salsa ya. Lah Ning Salsa iki dulur ya, iki bakal sawi nang kene. Tadi niki magang nasional sing diadakno teko
1: Kemenaker
0: Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Nah, iki ana total 15 kanca-kanca ya. 15 kanca-kanca tersebar nang Pro 1 ono, Pro 2 ono. Terus ono nang bagian teknisi ono, bagian sing kantor ya ono, ngono ya Ning ya. Nah Ning Salsa iki kebagiane nang Propapat. Ngono iku sampean milih dhewe apa dipilih no?
1: Aku milih dhewe mbak. Milih dhewe Ning. Tapi wonten interview saking kantor. Niku di interview Pak Arif.
0: Tadi ini kaya passion nih ngono ya, cek ngerti ngono ya. Iya. Nah iki ini soal boso iki wis lanyah lah ya. Soal ya Ning Salsa iki ya wong Jawa nyel to nggih Ning. Wong Jawa nyel, alhamdulillah tadi ini ya iso apa jenenge bawa reksa nang kene nang Propapat RRI Surabaya. Nek nang kene iki luwih kaya Surabayaan dina-dina ning

0: Taning selesai iki bakal ngancani cak taning sakapeane selama kurang lebih
1: 6 sasi.
0: 6 sasi ya, 6 bulan ke depan nanti bersama Ning Salsa.
1: Nggih.
0: Bedane apa Ning Ayu ambek sing SMK Dr. Sutomo? Lah nek sing kanca-kanca Dr. Sutomo, dia kepentingan untuk sekolah ya. Nilai untuk sekolah. Lah nek Ning Salsa ini magang nasional kayak ngono ya Cak Ning ya. Nanti ini Ning Salsa juga akan siaran dewe ya toh. Tadi engkau sampaikan kabeh, insya Allah lah ya Oktober engkau nek wis lanyah wis lancar iki siaran dewe. Ya podo ya subuh dewe ya bengi bengi dewe ngono ya. Tadi saiki perkenalan dhisik ngono ya to.
1: Nggih.
0: Cek no apa iku jenenge nang ngarepe mikrofon gak iki ngono ya.
1: Cek mboten dredeg.
0: Gak kagok ngono ya, tapi mbiyen iki sampean iki ya Ning ya. Apa iku warane studine ya linear ambek.
1: Iya.
0: Komunikasi
1: linear
0: ya.
1: Di ilmu komunikasi.
0: Jadi ini ya wis ngerti lah ya, ya apa ne dunia media.
1: Nggih. Okay.
0: Pola ya aku mau wis oleh ilmune teko apa kampus teko pendidikane sing terakhir S1 ya Ning ya. Ilmu komunikasi. Nah luar biasa ya Cak Ning. Nah, kita doakan mudah-mudahan lancar.
1: Okay, amin.
0: Heeh. Engko sampean berarti isok gabung ambek Ning Ane nang Goyang Dangdut ngene ya menyemarakkan. Ana ono sing gabungan sing request-request ngene ya Ning. Nek teko sampean iki mau Mojokerto ya?
1: Nggih, Mojokerto.
0: Mojokerto. Usume apa Mojokerto saiki?
1: Usume pelem, Mbak. Oh, Ning.
0: Pelem.
1: Pelem. Kuatah niku kembangnya.
0: Oh iya iya
1: pelem
0: iya.
1: Pelem niku kuatah.
0: Oh, siap-siap panen ya.
1: Nggih.
0: Pemanen nek apa ndek latar jek wombo-wombo ning desa-desa ngono kuwi ya to.
1: Nggih.
0: Wis latare awak dhewe iki ombo, tanggane ya ombo. Delalae tanggane ora gelem ngepeki buahe, wah ya malah seneng kuwi awak dhewe dadi tanggane ya. Awak dhewe peki nek no. Oh ya pelem ya.
1: Nggih.
0: Iki aku ya arepe anu panen nok ning Kediri kono ya an.
1: Napa niku?
0: Ya pelem.
1: Oh sami.
0: Nggih, ya pelem ya an. Tanggal 30 jarene arepe panen.
1: Wah, oleh pirang keranjang iku.
0: Ngono iku sip ya nek arepe di kaya
1: dirujak.
0: Nah, didol kok.
1: Oh, didol. Kirae dipangan dhewe.
0: Dirujak ya kena. Di dol ya kena ya sak sire sing iki ne sing duwe ya temenan. Oke. Iki ana apa jenenge nek arepe sing ana kenalan ambek Ning Salsa iki ya oleh lho ya. Salsa Bila bukan to?
1: Salsa Putri.
0: Oh, Salsa Putri. Soalnya kan salsa identik dengan salsa bila.
1: Berbeda.
0: Nang kene ya ana salsa marayoan. Oh, Sabila deh kok salsa. Sabila. Ning Sabila nang dukur ruangane. Nek sampean Salsa Putri. Ya padha ambek sepupuku Pacitan ya salsa ya an jenenge. Ini juga sama dengan penyanyi sing jebolan idol itu toh.
1: Oh.
0: Yang sapa kuwi? Salsa toh kuwi jenenge?
1: Salma.
0: Salsa. Salma.
1: Salma, tapi ada nama panjangnya. Salma Salsabi.
0: Oh, ya memper-memper lah ya. Gak ada teko kono. Alah lah. Ya ya ya. Iki biasane nek-nek sing pendatang utawa apa penghuni-penghuni anyar ngene iki Pak RT ini ya genah munggah ya. Pak RT ini teng mriki nggih wonten lho Ning, Ning Salsa. Namine Pak Parno. Pak RT ini Pro Papat RRI Surabaya.

0: Kui senengane apa kui ngabseni ya penghuni-penghuni baru, wajah-wajah baru ngono ya, tengraket nih seduluran. Alhamdulillah. Update informasi cuaca rumiyin ning kawasan pemuda seperti apa di jam sekarang?
1: Di jam sekarang ke saja ini ki koyok mau mendung ya mbak.
0: Orang mendung ya, cerah ini lho.
1: Cerah tapi semi-semi sorop.
0: Semi-semi jare. Cerah lah.
1: Hawane sore niki enake mlaku-mlaku aja.
0: Kawasan pemuda iki cerah. Arus laline rame lancar. Alhamdulillah. Mlaku-mlakuwe nang endi?
1: Nang Delta Plaza.
0: Ngono ta. Oh sering nih no. Nang mon kasel lho enak. Sebele rodok kono ya to. Terus apa kuwi jenenge? Engko ya suantenipun ning salsa ini juga bisa terdengar lah ya di koyo bangsa bangun desa, koyo lodruk ngono-ngono iku ya ning ya.
1: Okay.
0: Pokoknya bersiap untuk mewarnai lah ya. Bersiap untuk mewarnai Pro 4 RRI Surabaya. Ya wes, iki anak lagu dhisik ya ning. Ini ada lagu dulu sing arepe tak puter gawe para pendengar setiane Pro 4 RRI Surabaya ya. Apa ning Ayu? Tak kasih ana Lala Atila we. Lala Atila iki tak kasih yang rasah Bali. Lho, ojo nesu taning Ayu kok rasah Bali. Tapi ya memang judulnya ngene. Tapi tenang nih, aku kok bakal Bali kok ya. Karo ning salsa. Sebelum nanti kita ke Kumandang Adzan Asar ke wilayah Kutha Surabaya lan sakiwa tengene.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Nah, ya Cak Ning, mari ngene nang menit ke 36 ya. Awak dhewe bakal meloki kumandang adzan asar. Ngoten nggih. Ning salsa nggih.
3: Nggih, Ning.
2: Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya bisa bergabung di keluarga besar RRI?
3: Alhamdulillah, seneng. Tapi deg-degan. Takut salah. Wedi niku.
2: Nek ngono kuwi ya wis umume. Itu sudah apa? Sudah lumrah lah ya. Engko apa dengan seiring berjalannya waktu nggih to. Nanti ya wis nek wis jam terbangi wis iki engko wis insyaallah bakal wis koyo biasane. Tapi nanti ini bisa jadi pengalaman luar biasa nggih ning salsa nggih. Nanti ini akan terus dikenang begitu ya. Nah tak tunggak no, muka-muka engko nek wis mari teko kene, nah iki apa dapat sesuatu yang gak jauh-jauh lah dari media lah.
3: Amin.
2: Ya. Soalnya kan wis duwe bekal ilmu nih.
3: Iya, nggih. Amin.
2: Cak Ning, awak dhewe nang kumandang adzan asar dhisik ya. Masisan, aku mbarek ning salsa ya pamit teko ruang dengari sampean kabeh. Engko nang jam 3 nang Tanjung Perak sore bakal ono ning Aneriangga sing ngancani sampean kabeh ya, sampai engko merapat nang jam 8 bengi. Ngono ya Cak Ning, matur nuwun ning salsa.
3: Nggih, sami-sami. Heeh,
2: nek mang isuk wis sampe lontong balap ya.
3: Nggih, kali Cak Chandra.
2: Bersuara dengan Cak Chandra dan juga Ning Ami. Nah, saiki sithik lah ya bersuara denganku. Engko sampean lanjut bersuara ambek Ning Ane ngono ya. Ya wis langsung ae kumandang adzan asar telur.

orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Cak Neng balik kali aku salsa Neng woro-woro saat niki jam telu sore. Pemkot Surabaya ngelibatno 100 loro perguruan tinggi lan akademi gawe ndampingi pelaksanaan program Kampung Pancasila sing ono nang 1300 RW sak Surabaya. Kepala Badan Riset lan Inovasi Daerah Brida Surabaya, Agus Imam Sonhaji nyatakno keterlibatan iki diharapno iso memperkuat Kampung Pancasila, mendukung sumber daya teko akademik lan penguatan pendampingan gawe masyarakat.

0: Cak Ning, BPBD Surabaya ngajak ahli geologi memperkuat mitigasi bencana gempa bumi teko keberadaan patahan sesar aktif nang wilayah Surabaya lan Sidoarjo. Kepala BPBD Surabaya Irfan Widiatno nyatakno upaya mitigasi iki sasarane pelajar sekolah mulai SD sampai SMA sederajat sing ono nang Surabaya. Mitigasi iki difokusno barek langkah penyelamatan diri, penentuan titik kumpul lan bantuan gawe keluarga pasca gempa. Cak Ning, woro-woro sore iki jam 5 sore karo aku salsa.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Halo-halo, Caneng. Wayai Tanjung Perak sore. Saiki karo aku ya, Caneng. Aneriangga singan cani sampean. Sampai engko kurang lebih jam 8 bengi. Tapi saiki yo adewe nang goyang dangdut dhisik, Caneng. Nah, goyang dangdut kali iki, Caneng. Monggo, sampean pengen request lagu apa? Silahkan, Caneng ya. Tapi tak kandani sik ya, Caneng. Yo gawe sing wis sumadiya nang kene iki lagune ana apa ae. Ana akhir sebuah cerita, ana tamu tak diundang, mari ngono ana serigala berbulu domba. Ana maneh, apa iki judule ya? Sing jelas sing nyanyi iki Firman Lanta ya. Ambe ana cincin putih ya. Tahu tahu udah dicerita Viva dangdut ana Roma Irama nang kene yo terus mari ngono ana sembuhkan luka cinta kita satu hangatnya cinta rembulan malam selimut malam talas apa sih gak ada selimut iki lho ana lagune ya terus terlalu mencintaimu ana mana bekas pacar harusnya aku bukan dia kertas pot teh terbuai asmara jembatan oh jembatan barang didatekno lagu Caneng mari ngono teman rasa pacar istimewa banyu kali Caneng ono makan darah yang penting happy terus aku di mana wes yo kabeh ku wis ono nang kene tapi lek sampean duwe cerita lagu dhewe wes monggo langsung ae telepon yo nang 5462061 utawa nang 0896 0011 1168 Caneng silakan goyang dangdut.
1: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum Neng Ane.
0: Waalaikumsalam Neng Latifah.
1: Beres. Kok request lagu?
0: Apa lagunya?
1: Dari Mansur S. Benci.
0: Benci. Benci sama siapa sih?
1: Benci sama Cap nih.
0: Loh, lek kabeh dibowencing kok ya apa kana sing seneng mbek sampean kok.
1: Lombok.
0: Oh, benci Capi. Dari
1: wong Madura iku Capi.
0: Oh, Capi aku krungune Capi.
1: Wah.
0: Kok ngendinge Capi? Ya oke. Okay.
1: Yo, salam untuk semuanya aja. Dengan kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga.
0: Amin.
1: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Nantinya tunggu. Yuk, semoga sehat selalu sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing liyane ayo monggo. 5446061. Oh iya ya. Seta. Dirimu melo cuap-cuap yo. Oh, iya. Caneng, aku gak dewean ya Caneng ya. Saiki ana kancaku pisan Salsa nang kene sing bakalan ngancani adewe siaran. Salsa.
2: Halo.
0: Nggih,
2: jumpa maling nggih.
0: Injih, jumpa lagi. Kamu kayak Messi deh. Karo yo, zaman cilikku soalnya iku ya beda cilikmu mbek cilikku. Ya wes.
2: Iya.
0: Salsa yuk kita terima telepon lagi yuk. Ada telepon dari Cak Tommy.
2: Oke, ayo Ning.
0: Ayo disapa-sapa Cak Tommy iki wis nyambung nang telepon.
2: Halo, Cak Tommy.
0: Halo.
2: How are you?
0: Oh, how are you? I'm fine, thank you. And how about you?
3: Fine.
0: Okay. Cak Tommy pengen request lagu apa, Cak Tommy?
3: Happy Asmara.
0: Sing apa, Cak Tommy?
3: Cintaku
0: luar biasa. Saya tak dolek aneh ya. Happy Asmara. Cintaku luar biasa. Hah?
3: PT?
0: Ya pokoknya ada cintaku luar biasa ya. Soalnya kebetulan nang kopengku iki cuwili suarane sampean Cak Tommy. Mbok iki headphoneku apa suarane sampean? Oke, wes ana bukan cinta biasa. Diriku hanya insan biasa. Halo? Cak Oke, ya wes, Cak Tommy salame gawe sapa?
4: Buat Cak Solihin. Titi neng Bang Kumis. Bapa neng Anya neng Dian neng Sapa Santa.
2: Salsa,
0: Inje. Salsa, Inje. Tamu riki ono salsa.
4: Oke.
0: Okay. Ya wes, matur nuwun ya Cak Tommy. Oke, okay, nang 5446061. Koyang dangdut.
5: Koyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oh, berdua nih.
0: Iya.
2: Iya, berdua.
0: Ini Cak Solihin ta?
5: Iya betul.
0: Sorone kok ngene?
5: Anya, memang begini suara aku.
0: Enggak, ini Pak Manu yo, mergo loro yo.
5: Iya, Ning.
0: Periksa no, soalnya saiki lagi ono influenza tipe A iku lho.
5: Iya, tenggorokan radang perih kalau nenan udah tuh, Ning.
0: Oh iya, kawan nang puskesmas entuk obat.
5: Oh iya. Iya, Ning, terima kasih Ning. Duh, baik banget. Ini sebenarnya siapa Ning?
0: Eh?
5: Sebenarnya siapa?
0: Ono Ning Salsa.
2: Nggih.
5: Ning ngambil nada dulu Ning.
0: Oh ngono, lek wong wedok liya ngono. Lek aku gak oh dasar yo, dasar.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Salsa.
2: Nggih, waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya, Mbak?
2: Nggih, salam kenal.
5: Baru ya, Mbak?
2: Iya, baru.
5: Semoga kerasan ya Mbak ya.
2: Oke.
5: Oke, yaudah nih Ana, terima kasih.
0: Eh, sing muter lagu iku aku, endele iku sakjane nang aku. Awas kon yo. Sing ngetik-ngetik nang kene ndolek lagune iku aku yo.
5: Oh iya iya iya. Oh ning Ana.
0: Iya.
5: Yang ayu diri.
0: Ata. Yo gak lebih juga gitu keles.
5: Oh iya, kenaka. Yo wis ning lagunya.
0: Apa?
5: Lagunya Irwan Ning.
0: Irwan apa judule?
5: Rantai Gelang Rindu Ning.
0: Rantai Gelang Rindu.
5: Ya di rantai gelang rindu.
0: Di rantai digelangi rindu. Angel ya. Sih judulnya iki.
5: Ya makanya kalau rindu jangan dirantai nih.
0: Jangan. Ya apa Salsa? Awakmu tahu tak digelangi rindu iku? Rasane kaya apa iku? Entahlah.
5: Ya sebatas rindu nih.

0: Masalah.
1: Untuk Neng Ane ambil siapa Mbak Salsa yang kerasan ya Mbak ya.
0: Nggih.
1: Lalu di belakangmu Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes Caning, saiki kita puterin lagunya ya Salsa ya.
0: Okay, Mbak.
2: Ada yang tadi sudah request lagu Benci, bukan cinta luar apa baik, bukan cinta biasa, ambek digelangi rindu. Kita gaskan. Wake. Apa mau tau Grup Mansyur S gak? Ambek lagu judul Benci iki.
0: Belum.
2: Oh iya, yes. Ayo kita dengerin sekarang yuk Salsa. Okay.

Cak ning, wasli Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Eh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Moso gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat gone kebejian. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

0: Goyang dangdut,
1: leko tenan.
0: Alhamdulillah Salsa, kita punya penelpon lagi yang sudah masuk. Kita angkat yuk. Namanya ini adalah Cak Wandi. Sugeng sonten Cak Wandi, goyang dangdut.
2: Sugeng sonten dengan goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan.
2: Apa kabar nih?
0: Api-api wae.
2: Nggih. Syukur kalau sehat-sehat, keluarga sehat nih ana ya.
0: Nggih. Alhamdulillah.
2: Nih ana sama siapa ini?
0: Sama Ning Salsa. Salsa kenalin diri dong.
3: Halo, nggih. Kula Ning Salsa nggih. Niki baru.
2: Oh iya.
3: Pertama kali siaran.
2: Selamat. Bersiap. Selamat sore Ning Salsa.
3: Nggih, sugeng.
2: Nggih, semoga kerasan di situ.
3: Nggih.
2: Nggih, itu orang baik sebelah sampean itu. Mbak Salsa. Pokoknya nurut aja, itu orang baik itu, Mbak. Iya.
0: Cak Wandi wis suwi gak mlebu sampean nang diae Cak Wandi.
2: Iya, itu HP-nya itu lho rada error lho dengan makana. Makanya nenek wis kadung mlebu enggak diangkat-angkat juga iso makna.
0: Walah re.
2: Wah, enggak bisa masuk lagi.
0: Walah. Ya,
2: sebetulnya mantau terus apa mana acara sama soto iku wis. Duh, itu tak banting ya HP-ne.
0: Entahlah.
2: Iya, nek Sabtu itu tambah waduh, angel masalah. Pasien sama saya kita bawa ke dengan
0: iya pasien lah aku aja nih dokter
2: lah iya
0: iya wes Cak Wandi mau dengerin lagu apa ini Cak Wandi?
2: Saya pingin denger lagunya Bang Haji Roma Irama dengan
0: yang apa itu?
2: Air Mata Darah dengan
0: Air Mata Darah. Oke. Roma, Irama. Sa, kamu ngerti toh lek Roma iku lek ngomong kayak ngono. Ani. Menangi gak film-filmnya Roma?
3: Ndak.
0: Enggak. Iki jarek piye banget iki Cak Pandi?
2: Dalam.
0: Jarek piye banget iki Salsa iki?
2: Oh iya, itu enggak menangi dengan
0: iya.
2: Sampai menangi generasi yang agak imut sama
0: ya. Iya, Cek apa ya Pak, Cek menangi Ani ku ya paling teko video-video apa lewat ngono seliweran Ani.
2: TikTok iku. Iya dengan.
0: Iya, oke. Ya wes lek ngono, Cak Wandi lagunya sudah tak siapin, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Ning April. Terus sama itu tok tak solikinnya. Terus ada siapa itu? Sing bawur kesel Suramadu, Cak Selang Kumis, lalu ada Bang Kobar, terus ada siapa ya, sampai lali kuwabe dengan lo.
0: Iya.
2: Ning Siti, Ning Ella. Ya buat semuanya tanpa terkecuali lah. Buat Ning Ananya semoga sehat selalu sama keluarga. Terus kagem Ning, siapa tadi?
3: Salsa.
2: Ning Salsa, semoga. Okay. Anu kerasan di situ semoga gye, sukses.
3: Amin.
2: Nggih, matur nuwun dengan lagunya saya tunggu.
3: Gye.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya goyang dangdut.
1: Leko tenan.
4: Leko tenan. Assalamualaikum Neng Ana, Neng Salsa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam kenal yo Neng Salsa.
3: Nggih, Neng.
4: Ini dari Madura.
3: Oh, Madura.
4: Neng Salama.
0: Oh, namanya Ning Salama. Kayak lagu nih sapa ya sing ana Salama. Oh, Salama ngono lek salah. Aku lali aku.
4: Ana Sutra.
0: Oh, ana Sutra ya. Iya.
4: Ning no prilis e ana apa nih? Teman apa iki nih?
0: Apa?
4: No prilis iku ana lagu teman apa jarene pean kuwi?
0: Oh, tak dolekane maneh. Oh, teman rasa pacar.
4: Oh iya, teman rasa pacar.
0: HTS lah jarene arek saiki iki. Lek mbiyen TTM, teman tapi mesra.
3: HTS, hubungan tanpa status.
0: Saiki iki berbeda zaman, beda iki ya salsa ya.
3: Beda.
0: Istilah.
4: Salame ya, Neng.
0: Oke, siap Neng Salma. Salma. Salah. Tapi wiri Salma. Iya, monggo.
4: Untuk Cak Wandi, Cak Toto, Cak Agung, Cak Romadu, siapa nih?
0: Bang Kobar.
4: Kak Faris, Amol, Neng Ella, Neng Lia, Neng Sutira. Terus, siapa mana ya? Neng Rahma, Kak Usen, semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Okay. Neng Salsa sama Neng Ana sehat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya ada Neng Sari dari Sedati. Goyang dangdut.
5: Eko, tenang.
0: Alhamdulillah. Silakan.
5: Neng Anas, sehat Neng.
0: Alhamdulillah, Neng Anas gak dewean iki, ono Neng Salsa pisan.
5: Neng Salsa.
0: Nggih.
5: Semoga terasa ya Neng.
0: Amin.
5: Semangat Neng, aja grogi Neng, biasa aja tenang ae Neng.
0: Gak arek gak grogi kok. Kak, arek wis pinter-pinter kok pisan.
5: Neng lagune Selimut Malam Neng.
0: Selimut Malam. Ya oke, ana nang playlist iki mau ya Selimut Malam.
5: Kanggo Neng Ana mbek Neng Salsa selamat bertugas.
0: Oke. Amin.
5: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Salsa iki mau dihitung ana pira lagune wesan?
3: Tiga
0: alias telu ya. Ana telu berarti yuk diputer sik lagune ya. Air mata darah kita gaskan langsung yuk.

0: Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene, cek kaku percane.
1: RRI Surabaya. Pro 4. Suara Budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Ning salsa badhe pamit Cak Ning.
1: Nggih, ngapunten nggih dulur-dulur Cak Ning sedaya niki jam kerjane sampun rampung.
0: Nggih. Jadi dia tidak sampai menemani jam 5 sore. Cuma sampai jam 4. Karena Anda masuk jam berapa tadi?
1: Jam 7:30.
0: 7:30 kelari jam berapa?
1: Jam 4.
0: Jam 4. Ya dilungkas pirang detik maneh ya. Ya wes matur nuwun sing salsa, ning salsa. Sampai ketemu lagi besok ya.
1: Nggih, matur suwun ning ana.
0: Inggih sami-sami. Dadah bye bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Cane ngono sing telepon langsung eta angkat e. Goyang dangdut.
2: Halo, tenan.
0: Uyo, tenan.
2: Assalamualaikum ning Ana Riangga.
0: Waalaikumsalam ning sapa jenengmu lali aku. Tak gawe lali ae ning Simmer, Siti Mercon. Gimana? Soale aku iki lho, apa cek elenge bermai lho. Talah. Ya Allah. Apa-apa?
2: Langsung aja.
0: Iya. Apa pengen ngrungokno lagu apa?
2: Arafik.
0: Arafik sing apa?
2: Sing bahagia wis.
0: Bahagia. Arafik. Oh, sewenenge rek.
2: Saya senang
0: iya.
2: Yang bahagia nih anak.
0: Iya, iya, iya pasti nih. Aku masih aku ya senang bahagia, gak senang sedih aku. Ya wes. Wes, saya siap no lagune Arafik bahagia.
2: Tadi ada Pak Wandi ya.
0: Iya, setelah sekian lama gak tahu melbu moro-moro telepon. Kak enak suarane ne. Yo wis, terus
2: Ning Latifa, Ning Tati, Mama Fikri, Cak Solikin, Cak Jainal, Cak Hafid, Cak Irsat.
0: Ih, wake.
2: Maes sesek Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, terus Cak Ali.
0: Cak Ali.
2: Bang Kobar.
0: Bang Kobar.
2: Umi, Kustia, Pondok Maritim sama Abang Marioto dan semuanya. Terima kasih banyak Neng Ana Riangga.
0: Baik, sehat terima kembali. Kasih juga Neng Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis, sing liyane sik tak cek-ceke ya, biasane ono sing chat soale gak telepon ya. Biasane ngono. Oh, ning Cak Tommy komen suarane ning salsa koyok suarane ning Lia. Iya, suara-suara arek sik iki lho arek-arek anyar sing wedi-wedi gelem iki lho, malu-malu kucing. Ya wis. Terus iki ana sing telepon ya, sik bijim. Kok nang kene gak murup, nang kono murup ya. Di sana murup, di sini gak murup. Nang kono tulisane nang kene kok gak ono. Oke, ya wis. Goyang dangdut. Waduh kok cilik mana ya, mau padahal wis banter. Leko tenan. Iya ancen leko banget. Hah? Suarane kecil lah. Iya, padahal mau isi benakno mbek koncoku. Mau Cak Wandi ku telepon wis banter suarane. Iya, apa oh ya dia itu kok kayak ini loh timbul tenggelam suaranya. Timbul tenggelam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat
0: Neng. Alhamdulillah sehat. Sampeyan ki apa Neng Suratno?
3: Alhamdulillah. Neng bulan sing kakean acara iku Neng pengangguran.
0: Enggak
3: tahu rumah ini, enggak tahu mangan ini rumah, ya mangan itu terus nggone. Ya kon kayak ini minggu terus dino petang nggone. Ya Allah, dadi atap tak ayu. Itu kan suara kok orang ning kono.
0: Iya. Nah. Enggak. Coba coba, wis. Lah iya kok aneh ya ning yo.
3: Iya gak apa-apa sing penting iso nyambung.
0: Iya, bener.
3: Ning kula mangke nyuwun wingi Ibu. Mawar putih ning Inul Daratista.
0: Mawar putih Inul Daratista. Oke.
3: Ini kula pireng Cak Wati nggih sing murwakan.
0: Injih.
3: Sampai jumpa. Sakarno.
0: Inje.
3: Lagi kali neng Eri.
0: Iya.
3: Siti neng Ella, neng Rahma, neng Ikin, neng Mama Fikri ini dijeluk neng Yoga Tantes ya. Neng Salama, Mama Fikri, neng Lulu, semuanya aja tanpa kecuali lu bengong neng.
0: Inge, inge, matur nuwun. Inje. Inge, matur nuwun neng Suratno.
3: Inge, kalau pulang gak hati-hati inge neng.
0: Inge, matur nuwun, inge, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Kenapa rumah tolong? Kok suaranya cili lagi? Tadi kan udah banter ya. Ya wes telepon mana yuk? 5446061 utawa 0896061 Eh Cane ngomong-ngomong iki wes menjelang akhir bulan ya. Menjelang akhir bulan biasanya kan minggu kepapat iki dino kemis esok ya Cane yo. Eh iya bener. Ciro lupat. Ono goyang dangdut live. Insya Allah tanggal 4 lekur. Iya wis lah, pokoknya kok tunggu woro-woronya lagi Caning. Kau sampean sing pengen melok goyang dangdut sing live langsung nyanyi nang kene. Iso wae langsung ya tanggal 4 likur dino kemis iki kok Caning ya. Ya wis, Caning saiki aku puterno sik lagune kau sampean sing pengen ngrungokno Rafiki langsung ae tak puterno.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Goyang dangdut, lekot tenan. Silakan Cak Ning, masih ada kesempatan buat Cak Ning yang pengen request lagu dangdut kesenangannya sampean. Langsung aja iso telepon nang 5446061 utawa nang 0806061 11 11 968. Wow. Sopo iki ya sing wis telepon sakmene kae? Oh, ning Suratno mau. Ya. Oke. Yuk monggo, ini siapa yang ngeping-ping-ping? Oh, ada Bunda All Shop itu tulisannya nangkini ki jenengnya sopo toh ya. Ya wes aneh, oke, ono sing telpon Cak Parno. Goyang dangdut.
1: Oh, yang dangdut. Yo meko temenan toh ning ana.
0: Meko tenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa sehat, Neng?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Inje.
1: Yes.
0: Sampean lagi di mana ini Cak Parno? Iya, lagunya apa Cak Parno? Monggo.
1: Iki lagi niki ajange nyeruput kopi ning.
0: Oh, Endulita. Sandinge apa iku?
1: Sandinge karek milih ning. Iki ana tempe menjes tapi durung digoreng ini.
0: Ngenteni ning eri.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Wes ning eri.
1: Apa ae ono ning.
0: Iya. Percaya aku percaya.
1: Selerane apa sing jange timplok ngono ae.
0: Yes. Oke. Okay. Sampeyan pengin ngrungokno lagu apa iki Cak Parno?
1: Lagune niku Si Buyung ning.
0: Si Buyung. Dari...
1: Iya, teko manis manja grup lo neng.
0: Oh, aduh Buyung, mengapa lupa padaku? Ah,
1: lah iku, ye, cocok.
0: Cocok, iwan dok.
1: Oke. Spesial neng nganggun dok, niku spesial neng.
0: Oke, siap. Lagunya sudah ada.
1: Kagem Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Usman, wonten. Neng Haja Suratno, Neng Haja Kustia, Cak Kolis, Cak Tuwoto, Neng Siti, Neng Ela, kalian sinten niku, sing guwanteng dhewe dulurku lanang iku, sing Cak Asnan Kumis, Cak Solikin wae pun delok ora ning.
0: Sampun, pertama lek gak salah iku mau.
1: Wow, akas itu nih, Cak Solikin ini masih bolak-balik dulu, sorry itu. Bang Kobar ning, es kagum sedoyo mawon ning nggih, ning Latifah napa? Mama Fikri. Terus ning assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Parno. Injih. Sopo iki?

0: Ya wes. Ya wes sing liyane yo 5446061 081 026 1168. Siapa ya yang akan telepon kembali? Iya, langsung aja. Iya. Ya wes, jane ngomong-ngomong, oh iki ono telepon. Loh, pokok mati. 5446061, ayo cepet don. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning Anes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya, Ning?
0: Inje sehat.
1: Iya, Ning Salsa masih di situ ya, Ning?
0: Dalam?
1: Ning Salsa masih di situ.
0: Sampun pulang.
1: Oh, nggih sampun kontur to, Ning. Nggih, Ning Ana yang penting sehat ya, Ning.
0: Injih, Ning Ella sehat, Ning Ella.
1: Alhamdulillah, Ning. Ini suara saya jelas kan, Ning?
0: Jelas, alhamdulillah.
1: Oke. Mau request lagu ini, Ning.
0: Nggih, monggo silakan.
1: Lagunya apa ini ya?
0: Apa yo?
1: Lagunya Innocentia aja, Ning.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Prasangka, Ning.
0: Prasangka. Oke, Prasangka.
1: Ya. Salam-salam ya, Ning.
0: Monggo, silakan.
1: Yang jurusan turun, Cak Parno. RG.
0: Inje.
1: Cak Toto sampai jumpa, Cak Wandi, Ning Simer, Umi Kustia, Pak Marioto, kalian Umi Suratno, Abah Suratno Uki. Ugi Busari, Ning. Dan Ugi, Cak Toto sampai jumpa.
0: Inje.
1: Ya, semuanya.
0: Siap.
1: Untuk Ning Ana, lagunya tak tunggu, Ning.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada Cak Hosen, goyang dangdut.
2: Leko tenan.
0: Leko tenan.
2: Assalamualaikum Ning Ana.
0: Waalaikumsalam Cak Hosen.
2: Pi kabare Ning Waras Ning?
0: Alhamdulillah waras kabeh. Waras kabeh maksudnya jopo jero waras. Apa lagune?
2: Lagune Air Mata Perkawinan ae teko Mansur.
0: Air Mata Perkawinan. Oke.
3: Okay. Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan.
3: Request lagu Ning.
0: Iya, oke, silakan.
3: Kasih dan sayang teko Rita.
0: Kasih dan sayang teko Rita. Oke.
3: Okay. Salami nebeng Ning Ella iku mau.
0: Iya,
3: Kanggo Ning Ana matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Husen dan Ning Rahma. Ya wes iki wis ana papat lagune ya. Tak puter sik. Aduh buyung. Langsung dikas.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Eh, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT. Saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Oke, Caning, goyang dangdutnya kelar DJ ya, Caning ya. Lagu terakhir aku bakalan puter no lagu teko Hamdan ATT bekas pacar. Langsung aja, Caning ya. Sampai ketemu nang Lenggang Surabaya.

0: kaca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

pameran nah Museum Kedaton Wayang Sukoharjo jane ono pameran museum daerah nang Tulungagung dino Selasa iki jane. Pameran iki dieloki petung museum daerah serta Museum Pendidikan Toko Jawa Timur lan Solo. Diadakno gawe sarana edukasi lan literasi sejarah kanggo ngenalno koleksi museum nang masyarakat sekaligus ningkatno pemahaman generasi muda terhadap warisan budaya, ilmu pengetahuan dan peradaban masa lampau. Nyanda kabar liyane Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mendorong pengembangan sapi perah nang Jawa Timur melalui peningkatan produktivitas, kualitas bibit, ketersediaan pakan dan nilai ekonomi. Menurut UPTPT dan HMT Batu, saiki mengelola sekitar 130 ekor sapi terdiri atas 70 loro sapi dewasa, 8 ekor sapi dara dan 30 pedet. Teko 70 loro sapi dewasa, ana akeh 40 ekor merupakan sapi laktasi lan 30 loro liyane non laktasi. Caning iku moyore woro-woro jam 5 sore iki aku Ana Riangga ketemuane nang woro-woro jam 6 sore.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sajaning penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yaiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak,

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Oke, Caning, saiki wayahe dhewe ngrungokno kultum sik ya Caning ya. Tegakkan keseimbangan sing bakalan disampaikan mbarek Ustazah Lailia Dwi Kusuma nggih Caning nggih. Mengenai tegakkan keseimbangan Caning. Aja nang dindi mergane kok kumandang adzan gawe Surabaya lan sak kiwa tengene bakalan berlangsung tepat jam jam piro iki? Jam 5 luwe 17 menit waktu

Wasallam. Ada kalanya Rasulullah itu lembut, luar biasa lembutnya. Pun ada kalanya Rasulullah itu bertindak tegas seadil-adilnya. Maka kita diminta untuk selalu lembut tanpa kenal ketegasan adalah kelemahan. Selalu tegas pun tanpa kenal kelembutan itu juga kelemahan. Dakwah Nabi dan para sahabat amat memperhatikan keseimbangan keduanya, keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan. Kesolehan seseorang tidak semata dinilai dari seberapa lembut dia terhadap manusia, seberapa lembut dia menghadapi orang-orang di dunia ini. Kesolehan seseorang juga tidak dinilai dari seberapa tegas orang itu dalam menghadapi manusia, dalam menghadapi diri semua manusia. Tetapi kesolehan itu ditentukan dengan kemampuan apa? Dalam kemampuan kita dapat meletakkan posisi mana? Kapan kita harus tegas? Kapan kita harus bersifat lembut? Maka lembut atau tegas itu tergantung dalam berbagai kondisi. Kondisi orangnya, kondisi kadar dan jenis kesalahannya, dan kondisi situasi yang melatar belakanginya. Para pendengar RRI, untuk itulah kita harus tahu menempatkan kelembutan kita, ketegasan kita di tempat yang tepat, di situasi yang tepat. Kita tidak boleh gegabah dalam menghadapi sesuatu hal. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus lembut, kita harus selalu tegas. Tidak, tapi kita harus melihat semua situasi agar kita selalu menjadi pribadi yang solih. Sekali lagi, solih itu ditentukan oleh apa? Tidak ditentukan oleh kelembutan kita yang terlalu berlebihan, dengan ketegasan kita yang juga berlebihan. Akan tetapi dengan apa? Dengan keseimbangan kita dalam melembutkan hati dan menegaskan hati, melembutkan diri dan menegaskan diri, dalam menggapai semua apa yang kita lakukan, amalan-amalan solih di dunia ini. Pemahaman terhadap hal-hal yang seperti inilah yang harus kita pahamkan agar kita tidak tergerincir dan jauh dari jalan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Saya Lailia Dwi Kusuma dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Cak Ning, jam tangan orang mek dadi alat kanggo ndelok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.
1: Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan. Cak Ning, ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 1 8. Ojo lali yo, rungono Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

0: Cakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe rioyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa rioyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Halo, Le.
2: Piye to Pak, kok ora diangkat iki?
1: Halo, Nduk.
2: Kira-kira arek-arek iki laput to?
3: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunya sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndungo ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibuke. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
4: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
5: Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu ga isok diputar.
6: Dek, dek, heh, ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
7: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterene.
6: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede, yoiku kobongan dek.
7: Mbak, sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
5: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing ranca iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing biyene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringe, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian Orek-Orek bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota Orek-Orek.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Sugeng dalu janing, ku mau sampean wis ngelaksanakno ibadah sholat maghrib nggih tepat jam 5 luwih 27 menit waktu Indonesia Barat. Janing, cek karo aku Anerianga nang acara Tanjung Perak sore. Ya apa kabar janing? Podo sehat ya, podo tenang, ayem, tentrem. Sing jelas sing penting iku sehat ya janing. Masih ya apa sing liyane rata-rata ya apa pokoke adoh iki sehat. Perlu disyukuri bahwa kita harus sehat sehat sehat ngene ya janing ya. Aduh, aduh janing ya. Ngomong-ngomong apa jenenge saiki iku seperti yang sudah tak informasikan kemarin janing tentang kasus influenza A. Iki dadakno ono informasi teko Kemenkes ya. Jadi Kemenkes iki njaluk perketat pemantauan, memastikan peningkatan Kemenkes ya masih no peningkatan kasus influenza A sing terdeteksi nang sejumlah daerah iki cek dalam kondisi terkendali dengan pemantauan berkelanjutan melalui fasilitas kesehatan Sentinel. Nah, peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun ini merupakan pola musiman sing biasane kejadi atau terjadi ya Cak Ning ya, berdasarkan data historis dan juga surveillance kesehatan. Nah, gawe arek-arek sing umure 0 sampai 4 tahun nggih. Ini jadi kelompok paling banyak terdampak oleh peningkatan kasus influenza dalam periode ini Cak Ning ya. Jadi makane iku perlu pemantauan yang lebih ketat.

0: Joko Dolog iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki Arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, Arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo Arca Joko Dolog kudu cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolog, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Kok kuatir nih onok macet?
2: Apa oh? Yuk kuatir, Surabaya iku sering macet.
1: Macet iku salah si jini budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya, tadi aku kudu sabar yo.
1: Yo iyalah, sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya yo lancar, urip yo lancar pisan.
2: Oh ngono to. Aku arep nyebah sabar wes.
1: Ya wes, ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.
3: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
4: Walah, apa oning anak sampean iku?
3: Aduh yo.
4: Gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho, Ning. Yo iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
3: Lah iya, Ning. Sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
4: Ngene-ngene, Ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
3: Terus?
4: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
3: Iya.
4: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
3: Oh, iya.
4: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
3: Walah, ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku isok meluk posyandu.
4: Lah, iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus mendukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
5: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.
1: Rek, mandedi sik, aja langsung nyelono ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
2: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
1: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
2: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
1: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
2: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
3: Caning, aku mari ini aku bakalan balik maneh karo woro-woro jam 7 bengi, terus dilanjut maneh ya Caning yo. Gawe adewe ngrungokno bareng-bareng. Acara selanjutnya yaiku Layang Kangen Caning. Ojo nandindi, nang kene ayo Caning yo nang papat suara budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caining, Pemkab Pemerintah Kabupaten Sumenep Jawa Timur mendorong upaya pengembangan ekonomi teko hasil produk pertanian warga na wilayah gawe melok kegiatan Festival Tani 2026 lan dadekno kegiatan iki dadi bagian teko kalender event 2026. Salah sijine Festival Tani Gandeng 2026 sing diadakno nang lapangan Dua Labuh Kecamatan Gandeng Sumenep. Wakil Bupati Sumenep Kyai Haji Imam Hasyim nyampekno festival tingkat kecamatan iki bakal dadi wadah kanggo para petani cek iso masarno hasil pertanian mereka sekaligus dadi media komunikasi antar kelompok tani nang wilayah kecamatan setempat.

0: Kabar liane, Caneng Dinkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang memperkuat surveillance mergani jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA nang Lumajang berfluktuasi, yaitu mengalami perubahan tekaulan nang wulan berikute sepanjang Januari sampai Agustus tahun 2016. Data Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang dutokno berturut-turut jumlah kasus ISPA setelah mencapai angka tertinggi nang April ono akei 5.116 kasus. Jumlah kasus nang ulan-ulan berikutnya kecatat nang isor angka tersebut yaitu ulan Mei akei 4.819 kasus, terus 4.681 kasus nang ulan Juni dan mengalami kenaikan nang ulan Juli yaitu 4.800 kasus lan 4.533 kasus nang Agustus 2016. Janing kumoyore waro-waro jambi tu pengiki aku aneriangga neto nerimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia caning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki caning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia caning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankno wilayah Surabaya Cak. Nah, akhire melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang keputusan Presiden tahun 2008, tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentuk no gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Jane sapa sing ngomai cidek bulak rukem apa nang kawasan cidek bulak rukem apa pancen nang bulak rukem. Nah, iki aku entuk kabar jarene Cak Ning dino iki yo, dino Selasa tanggal 22 September tahun 2006 likur iki Cak Ning sekitar jam 6 sore iki mau pabrik kerupuk nang kawasan Bulak Rukem terbakar Cak Ning. Bener enggak sih? Yo, jadi ketika dikonfirmasi menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya, Linda Novanti Kabid, Linda Novanti yo membenarkan informasi kebakaran iki Cak Ning. Objek sing terbakar merupakan pabrik kerupuk ya, lokasinya di Bulak Rukem Timur. Dan sampai informasi ini disampaikan turun Caning belum ada penjelasan lengkap tentang kronologi ataupun penyebab kebakarannya, dari mana penyebabnya apa belum diketahui Caning. Jadi sementara informasinya masih seperti itu nggih Caning nggih. Ya wes Caning, sampean saiki ono neng layang kangen, cek pancet nang Tanjung Perak sore karo aku Aneria, enggak Caning.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, dialog UMKM nang pro 4 RRI Surabaya, siarane sak bendino Sabtu lan Minggu, jam 11 sampai jam 12 awan. Sampean kabeh iso mlebu gabung langsung barek narasumber UMKM. Ojo lali ya Cak Ning, ngikuti terus dialog UMKM nang FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, dialog UMKM nang Pro 4 RRI Surabaya, siarane sak bendino Sabtu lan Minggu, jam 11 sampai jam 12 awan. Sampean kabeh iso mlebu gabung langsung barek narasumber UMKM. Ojo lali ya Cak Ning, ngikuti terus dialog UMKM nang FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampe kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Tosoto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

Aning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Sopo sing seneng rujak? Nah, caning rujak-rujak sing ono nang Indonesia iki ancen enak-enak ya caning ya. Muaceme akeh caning. Ono apa ae ngomongno soal rujak iki caning ya. Rujak macem iki nang Indonesia ono apa ae? Sing pertama ono rujak buah caning nggih. Rujak buah iki dadi salah siji jenis rujak sing paling gampang ditemokno. Biasane isiane ku ana pencit, ana nanas, bengkoang, kedondong, kates sampai timun caning. Buah-buahan iki terus dicocolno nang bumbu kacang sing ana rasa-rasa pedese, ana manise, ya ana gurihe, ya. Nah, selanjutnya ana rujak apa maneh? Angkat telepon sih ya caning ya. Ana Cak Parno. Si, mateng. Ternyata belum nyambung sama mixernya, saudara-saudara. Cak Parno telepon lagi habis ini ya, Cak Parno ya. Sebentar ya, Cak Parno. Iki gurung nyambung nang mixer HP nih. Tadi aku kate nyambungno kudu tak pateni sik telepone yo. Sik, sabar. Oke, sudah nyambung kah ini? Oke, sudah nyambung. Ya wis. Sugeng sonten, layang kangen.
1: Oh, yang kangen, ya kangen temenan to ning ning ana.
0: Injil leres, Cak Parno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Parno.
1: Mangke ngantos jam pinten?
0: Habis ini kelar sudah, Cak Parno.
1: Oh, mantan. Mangke dalu sinten?
0: Enten Cak Wahyu.
1: Oh, Cak Wahyu.
0: Inje.
1: Oh, nek wayang padat ya ning ya.
0: Insyaallah enten wayang padat. Inje. Jam 9:30 nanti.
1: Nggo tak kancane Cak Wahyu.
0: Inje. Inje Cak Parno dikancani Cak Parno cek gak nangis areke.
1: Kae ya ning.
0: Heeh.
1: Masih enten rujak serut suweger ning.
0: Iya, ancen rujak serut iki ya dadi salah siji jenis rujak sing ana nang Indonesia.
1: Nggih. Apa maneh nek tiyang gadah hajat lho ning.
0: Nggih.
1: Terus disediani rujak serut iku minume tromangane iku rawon. Waduh, mantap.
0: Mantap. Josh. Penetralisire rujak serut iki. Apa ya jenenge Cak Parno? Lek nang kene iki disilah napa iku kudu rujak serut deh koyane. Rujak gobet.
1: Iya. Oh, nggih bener.
0: Rujak gobet, iya.
1: Iya,
0: ning.
1: Iku. Tiang PP Legi niku nek sing gadah hajat nikahan ngoten niku enten gandengane niku ning.
0: Oh. Injih. Ya mantep.
1: Ya mari mangan. Kan sistem ini ku prasmanan makan apa mawon enten.
0: Inje.
1: Terus mangke minum rujak gobet niku wau nih.
0: Sampai gobet-gobet mangan niku apa mana lek pewedes kecut asem asin. Aduh segere manis.
1: Okay. Ya kan. Oh, mari mangan niku gak gobat-gobat neng. Gedak-gedek.
0: Gedak-gedek, iya.
1: Mereka kepedesan.
0: Iya, karena no pengen Cak Parno nang dia. Lek kalau no bancaan ini, lek kate tuku nang dia. Rujak gobat iki yo.
1: Kok jarang sing tiang dodolan nih, neng tiba-tiba yang nonton iku anjane.
0: Iya. Kalau dodolan ini, wis, kaya ini gak ada dodolan rujak gobat iku yo.
1: Nggih.
0: Gak dewe, Cak Parno paling enak itu gak dewe anjane.
1: Iya neng, wis pokoknya terjamin kebersihane, terjamin higienise niku wae.
0: Bener, kene sing iso nentokno rasane yo.
1: Nggih katon selerane iki tak pira pedese. Ngoten niku, wis apa sing di rujak gobet buah apa lak ngoten aning. Nah, iku neng.
0: Nyem-nyem.
1: Lagune neng.
0: Napa niku, Cak Parno?
1: Soto. Saman tak jandok soto nggih.
0: Nggih, monggo. Soto napa niki?
1: Soto Branggahan, Ning.
0: Hmm.
1: Nggih, enten ta?
0: Enten, Cak Parno.
1: Nggih, soto Branggahan. Kok mari andok soto langsung mulai
0: ngoten lho, Neng. Inggih, Cak Parno.
1: Nggih, salame kagem Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, nggih. Kangge ning istikharah ning Siti ning Ela Bangkobar ning Aja Suratno ning Aja Gustiah. Kagem Cak Kolis singkang wonten sepanjang kenangan.
0: Sepanjang. Boleh pengen nyanyi.
1: Matur nuwun, Neng.
0: Nggih, sami-sami matur nuwun, Cak Parno.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi koyo sing diwara Cak Parno iku mau ana sing jenenge rujak serut utawa lek nang Jawa iki luwih dikenal dengan rujak gobet, ya. Buah-buahane biasanya nok pencite, kedondong, nanas, bengkoang, timun, ya diserut tipis terus dicampur ambek bumbu rujak. Bumbu rujak iku lebih kepada koyok ngene lho Cak Ning, bumbune iku kan ana gula bangi, gula pasir, lombok abang gede apa mbek lombok cilik ya kan. Terasi, banyu asem, uyah titik, ya. Jadi dikira-kira aja Cak Ning pengen menciptakan cita rasa yang gimana. Tapi cita rasanya rujak gobet atau rujak serut iki roto-roto modelan iku seger gitu loh Cak Ning. Asem manis gitu loh Cak Ning, ada asinnya titik, ya. Pengen aku dolek bengkoang iki nang dia ditambah bengkoang enak iki. Segar. Ya wes Cak Ning, saliyane rujak serut, rujak buah, ya pastine ana rujak cingur. Rujak cingur iki asale toko Jawa Timur. Isiane ya tergantung jaluk matengan apa campur ya. Lah biasane seroto-roto isine ana pencit, ana nanas, sayuran kayak kangkung, cambah ngono ya. Tahu, tempe, lontong karo cingur utawa bagian mulut ya, dan ada juga hidung sapi ngono ya. Bumbune nganggo petis ya Cak Ning ya, dengan rasa yang gurih dan khas. Apa maneh lek aku sih senenge nggae petis Madura. Tadi rujak cingur campur Maduraan Cak Ning ya. Ono lebih ke asin daripada manis. Sugeng santen Ning Setyo.
2: Sugeng santen Ning, nek kepengin rujak gobet sing enak.
0: Ije.
2: Aku tahu nang gone Blauran.
0: Oh, Blauran ana ta?
2: Jambu mente sing dirisi aduh enak e.
0: Oh. Oke.
2: Nang Blauran.
0: Aku rune nang kono mek dodol dawet, soto, lontong balap.
2: Sing dodol rujak gobet iku karo dodol jajan panganan-panganan ngono, masakan-masakan.
0: Iya, roto-roto ngono. Wah, aku gak ngerti ana rujak gobet.
2: Mlebu saka iku ngarepe ndi? Wijaya iku lho biyen apa?
0: Iya, jaman biyen Wijaya, iya.
2: Iku mlebu. Kira-kira let pirang gon ya?
0: Tengah-tengah to pokoke.
2: Dibungkusi, dibungkus nganggo gelas-gelas.
0: Oh, iya iya iya.
2: Aku tahu tuku nang kono enak. Enak. Aku sing terkesan jambu mente lho, Ning.
0: Oh, nek jambu mente ne pisan.
2: Iya, nek jambu dadi sepet-sepet piye ngono dadi ya kecut ya sepet ya.
0: Oh.
2: Legi ya wis enak pokoke. Tapi mbok saiki mbok ijik ana mbok ora.
0: Iya iya iya iya. Aku lek merono iku anu tuku apa dawet.
2: Dawet.
0: Iya, tapi aku kok gak ngatekno ya. Ki pasti ono koyo. Ya coba engko tak delokane maneh lek pas nemblauran.
2: Aku saiki gak seneng.
0: Apa
2: gak serame dulu.
0: Iya anjene.
2: Megato-ato gak koyo biyen.
0: Iya, tapi nggone panganane cek rame kok ning. Apa maneh? Iya lek apa maneh lek pas wayahe iki. Apa iki semesteran arek-arek wong-wong ku padha tuku buku, dolek buku nang kono. Dolek perlengkapan-perlengkapan ngono iku, iku rame, tapi ancen lek sing gone kaya apa ya sing klambi-klambi apa-apa iku sepi sih. Iya.
2: Tapi aku tau golek gelung Ning, kan yo akeh sing dodol, tapi gak ono sing pas. Mungkin rambutku terlalu sithik ngono piye dadi gak iso.
0: Iya, iya.
2: Konde-konde.
0: Nggih, gelung.
2: Heeh. Yes, Ning.
0: Nggih.
2: Enake apa ya?
0: Enake
2: sing enek rujake.
0: Napa? Napa ya? Rujak sing ono rujake.
2: Aku seneng, Mas. Aku pingin, Mas, mangan rujak lagi. Ngono. Dadi apa ya? Mie apa bakso apa ya?
0: Iki ono rujak jeruk campur sari. Rujak, ora rujak ulek wal jinah.
2: Wal jinah. Ya. Tapi dawa ya, campur sari itu rujak jeruk dawa.
0: Oh iya ta.
2: Ya wis gak apa-apa wis rujak jeruk.
0: Oh, nek
2: okay. Ya yo mie ayam iku.
0: Mie apa ayam itu ya?
2: Iya iku kan ada apa ya? Pilih apalah lali wis.
0: Iya wis oke.
2: Aku seneng Mas mangan rujak lagi ngene iku lho. Oh. Tapi yo gak apa-apa wis rujak jeruk ae. Matur nuwun. Salame kanggo Pak Parno, Bang Kobar, Bang Usman, Inje. Cak Nurkolis, Cak Toto,
0: Inje.
2: Terus sapa maneh Ning Dian, Ning Ii, Ning Inje. Ella, Ning Siti, wis kabeh ae sing Ning Hajar Suratno, kabeh ae sing mirengno, matur nuwun Ning.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Nggih, sami-sami. Ya wes Caning tak sudahi dulu ya Caning ya. Kita langsung yuk gasken lagu-lagu yang udah di request. Ane Mas Isan pamit, matur nuwun dan salam budaya.

0: nih, cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya apa bujum tak kaya resep itu?
2: Bukan resep itu kalau penuh sama nyusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu telung bulan. Sampai saya kenggolek tekan di gak ketemu ya.
3: Intermezzo.
0: Cak Ning, Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1900. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak Ning, jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan Kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.
4: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
0: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki melampahan Sri Tanjung Sido Pakso. Seri Gangsal.

0: kaya jalan kuki kesep. Pancen yo munggah sak menuju kure. Monggo iki mau tak kei pakan. Wis tau mandek nang wite sak meniki dene kok cik. Krasa kesel jarane. Ya wis ngene. Kaya gak mesakne barek jaran iki tak cancangi nang kene jaran. Tak ngalai mlaku sampai tekok pucuk i gunung geger. Mergo aku ngemban dawuhe Prabu Silah Hadi Kromo. Yen aku ora sampai tuntas gawe kaya-kaya aku lingsem. Ate kesorano tanggung jawabku minangka dadi patih ana kraton Sukodono. Yah. Lan jaran kon tak cancang ana kene aja nang ndi. Tapi mosok jaran sak meneh kuwate kok nduwe rasa kesel. Apa minangka isyarat biasanya orang ada jaran ku kesak tapi tak gelak munggah kok malah orang gelem kok beker-beker jaluk mudun orang gelem terusnya munggah yang dukul tak gelak kau yang apa panggah orang ya wis kan tak cancang no, kini aku tak melaku munggah ya tak terus no, wis ojo no.
1: Iki gunung geger kok krasa panas kene apa?
0: Tibakno ana
1: jenak anggonku jaga Mas Trung Plengkung apa dene Gumbala Trung Telung. Iki kok kaya ana tekane jalma manungsa no ere-ere gunung geger kene.
0: Sak menuh gedhe.
1: Di sana
0: angin ana suara tekan-tekan.
1: Kowe katon aku apa ora? Eh?
0: Aku gurukmu swaramu. Ora ndeleng wujudmu. Coba. Coba wujud to. Aku jan weruh.
1: Nek ngene piye?
0: Ayo kulumrai manungsa.
1: Ya,
0: abadi. Manungsa ning kok duwe siung.
1: Isana.
0: Iya,
1: sadurunge aku pengen takon. Sopo kang dadi asmamu lan sopo dipinang ta?
0: Iya. Aku Patih Sido Pekso. Kowe sopo?
1: Mangertenono aku sing baur kecok gunung geger kene.
0: Sing baur.
1: Dene-denengku Kala Bendu.
0: Kala Bendu?
1: Iya.
0: Sak dunya aku njaluk sepuro. Dene ngopo aku rung izin? Yen aku kate munggah ana pucuke gunung geger.
1: Monggo dhisik. Mongko niki dadi tanggung jawabku. Ora ana manungsa sing oleh ngrambah ana ing gunung geger kene, nggih. Tujuanmu apa? Gini. Apa karepmu?
0: Kula bentuk. Ning arep aku mau krungu yen awakmu wis ngomong minangka duwe tugas njaga onoe emas telung plengkung Gumbala telung. Mapan
1: bener.
0: Kala Bendu
1: terus ana pare gawe apa? Sida paksa munggah ning gunung geger kene.
0: Emas telung gelung, telung plengkung lan Gumbala telung bong sing kon jaga iku penehno aku.
1: Piye?
0: Minangka dadi tumbale keraton Sukodono. Jaluk ya kalau bantu ya.
1: Nek gelem aku enak sido paksa.
0: Tak tembung sarana alus. Gelem ora gelem iso gak iso barang iku kudu tak gawa nang kraton Sukodono.
1: Sido paksa. Yen kowe bisa ngelangkai bangkene kala bendu. Kena mbok gawa emas telung plengkung Gumbala telung gelung.
0: Oh, dadi
1: tandingi aku.
0: Loh. Iya. Jantem bisik, jantem bisik.
1: Ayo, kalau penting orang ikan ya.
0: Ojo nganti gegeran. Tak tembung sarana halus.
1: Ya.
0: Paring no. Bareng sing kon jogi paring no aku orang perlu koyok gegeran
1: kayak gini. Mati tak bela ni si terpaksa.
0: Orang kena tembok. Ayo. Mencolot, mabur no awang-awang. Bareng sak mini kayak kicing di karpo. Supaya dadi ini makmur telatah Sukodono. Ya wis, tak gawa ini mulai. Kala Bendu, sepurane ya. Mas sing cacahe telung plengkung Gumbala telung gelung tak
2: kau mulai ono keraton Sukodono.

0: Saman.
1: Inggih, sinuwun.
0: Piye iki? Hah? Saman pun mirip piyambak napa mboten?
1: Kados pundi?
0: Aduh. Kakang Patih Sidopakton pun kasil.
1: Gusti Patih Sidopakso?
0: Iya. Yeah.
1: Kasembadan.
0: Kasembadan.
1: Pados Mas Telung Plengkung gumelo telung belum.
0: Iya. Piye? Ngene iki terus. Aduh paman, nyuntulu.
1: Sampun kuatos ini, sampun alit ing penggali. Menawi taksih wonten tu menggung Gunung Sonto. Kulo niki pabrik akal gudange coro.
0: Percaya.
1: Sameniko ngak. Mangke menawi Gusti Patih Sidopakso sampun. Pianaturi.
0: Pih.
1: Menawi
0: aku kudu ngomong piye?
1: Menawi Sri Tanjung menika sak sampunipun Gusti Patih Sidopakso ninggalaken Kepatijan, Sri Tanjung nggadahi raos tresna kaliyan panjenengan. Dandang dionane kontol, kontol dionane dandang. Nah, mangke sampunipun Gusti Patih Sidopakso ngertos tartamtu geger. Nek geger pegatan. Nek pun pegatan Sri Tanjung Gondo tetep dadi garwa panjenengan.
0: Ngono ya. Anjuk. Pamat tumenggung matur nuwun.
1: Nggih sampun kok.
0: Nggih. Gusti, Kakang.
2: Paman.
1: Nggih, Gusti Patih.
2: Nggih.
1: Monggo-monggo
2: kersan menika.
1: Monggo-monggo.
2: Nggih.
1: Pelatih mantep.
2: Niko kudu kok cancang.
1: Nggih.
2: Kados pundi papan kebenaran kepanggih Gusti kalian paman.
0: Piye Kakang Mati?
2: Anggen kula ngayahi wajib. Pados tumbaling kraton Sukodono kang arupi emas telung plengkung, gumbala telung gelung sampun kasembat.
1: Sampun kasembat.
2: Ingkang Patih Sidopakso saged ngayahi wajib menapa ingkang dibawaken kalian
0: percaya
2: sinuwun silah hadi krama paman
1: dos pertados nggih
0: Kakang Patih
2: lajeng menika kados pundi sampun kula beto menika
0: iya
2: nggih monggo kula aturaken sak niki napa dos pundi menika
0: matur nuwun tak tampanan
2: mugi-mugi tlatah Sukodono menika wontenipun tumbal menika dados gemah ripah loh jinawi saged tentrem mungging penduduk sedanten menika.
0: Ya pancen kudu kaya ngono.
2: Inggih. Ah, paman.
0: Inggih. Kakang Patih Sidopakso.
2: Inggih, dawuh.
0: Aku tak kondo.
2: Kula kapang kali bojo kula menika selak. Inggih. Napa nika kula serahaken lajeng kula kondur riyin wangsul din.
0: Aja kaget. Tak kandhani.
2: Wonten dawuh menapa?
0: Sak bodale Kakang Patih Sidopakso.
2: Inggih.
0: Unggan petiteh Gunung Geger.
2: Lajeng
0: garwa sampean
2: bojoku,
0: bojo sampean Sri Tanjung.
2: Inggih, matur suwun. Kula kapan sanget kalih bojo kula. Inggih.
0: Pripun? Ora tak timbali marak son ngarsaku demek-demek ngambung sikilku ngambung tanganku kondo lek dheweke tresno karo aku.
2: Bojoku Sri Tanjung?
0: Iya.
2: Sanjang menawi Tresno dateng sinuwun paman
0: napa ora gelem bali
1: nanging sampun kaget Sri Tanjung menika dasare arek saka desa menawi sampun sumerep gebyaring kraton wonten ing Sukodono panjenengan amung pati gitu lah wonten panjenengan boten wonten lajeng matur dateng ngarsanipun sinun Prabu Silahadi Krama menawi Tresno
2: Sri Tanjung menika
1: nggih
2: moka menika moka
0: kondone tinimbang aku dirabi patih anguraku dirabi ratu
1: nah menika
2: dados Sri Tanjung menika milik sugih gendong lali
0: ning
2: saged dipun
0: ning
2: nggih
0: kok untunge aku sing dadi ratu
2: nah, kanten Gusti
0: umpame liyane aku wah
1: ilang bojo sampeyan
2: aning Gusti mboten ngladeni
0: lo
2: panyunipun garwa kula
0: Edo, puyeng aku ngateni.
1: Paman kula mireng, Gusti Patih. Nek Sri Tanjung gak kelakon dadi garwane Sinun Prabu Silahadi Krama. piyambak pun pilih peja.
0: Nah,
1: napa kok dadi bojone patih?
0: Nah, ten saged dipun percaya menika.
1: Nah, dipun dangu piyambak.
0: Si Tanjung mati jeneng aku.
3: Paman,
1: nggih.
3: Ayo disawang saka kadohan.
1: Sri Tanjung Rondo.
0: Iya.
1: Dados garwa jenenge.
0: Bojoku.
4: Cak Ning, mekaten kala wau sampun kita midhangetaken sesarengan drama legenda Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pepanggihan malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jani sugeng dalu, saat ini wayu jam bakal ngancari sampean di Tanjung Pera bengi mengatakan ke ngancari nganti jam rolas bengi, langsung aja caning tak awali Tanjung Pera sampai ini awak di mirangaken sarang-sarang drama legenda dilanjut ke kalian rangkaian di coro selanjutnya yoniku obrolan budaya caning langsungnya langsung Tanjung Pera bengi selengkapnya bare aku Wahyu Jani.

0: Tanjung Perak Malam, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jangan nonton obrolan budaya dinten iki, Wayucan bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol kalian narasumber-narasumber sampun rawuh dan studio Pro 4 RRI Surabaya. Tapi sadurunge tak elingno jane, jenengan saged langsung tingali langsung siaran dinten iki ten aplikasi YouTube lan RRI Digital mangkaten nggih. Ten aplikasi YouTube langsung di kanal RRI Surabaya bareng di 96,8 FM AM 585 ya. Engko gabungan sisan kalian Wayucan di 5462961 atau di 0896021 3 kali 968. Dina niki Wayucan bakal bahas mengenai welas asih mring sapodo-podo jane. Barek sinten langsung tak sapa dhisik, Sugeng Dalu Cak Ris.
2: Sugeng Dalu Cak Wahyu. Sugeng Dalu para pamirsa Pro 4 RRI Surabaya.
1: Aje, saniki cari surat dhewean ya. Tapi mbarek sinten iki cari?
2: Ya, karo dulurku wedok ning Ukro. Ini pegiat sosial yang luar biasa.
1: Ning Ukro.
2: Iya.
1: Oh, ning Ukro panggilannya jin. Niki adalah pegiat sosial budaya. PSM ya.
2: PSM lah iki engko ditekokno. PSM ya apa sing bal-balan kae.
1: Makassar iki berarti.
2: Makassar
1: ya.
2: Nggih. Engko ben cerita ya, Cak.
1: Nggih, engko diceritane utamane niki bare topik pembahasane ya niku welas asih.
2: Welas asih mring sapado padha. Ngene. Welas asih iku termasuk salah sijine kabudayan Jawa. Pituture leluhur Jawa sing paling apik. Karena dengan welas asih ini kita itu belajar berempati. Marine empati terus simpati. Marang sapa wae. Akhire engko awake dadi nguwongke wong. Menghormati orang lain, merasakan penderitaan orang lain gitu ya. Kemudian timbullah keinginan kita tetulung marang sapa wae. Anggone tetulung iki mau nek ning kabudayan Jawa iki awake dhewe wis ora beda-bedake. Sapa wae butuh pitulungan ditulungi.
1: Wajib.
2: Lah iki sing wis dilakoni karo ning Ukro ini luar biasa. Iki mau ning ngisor wis cerita-cerita sedilu, wis cerita-cerita wis entuk bocoran. Wis entuk bocoran titik apa kae kegiatane. Saiki ning Ukro ben cerita.
1: Oke.
2: Okay. Apa sih kegiatane? Apa sih organisasine? Ayo sing cerita ning. Santai aja ning. Ayo ning.
3: Saya bingung.
1: Kok bingung barang. Aja bingung-bingung ning ambek aku.
3: Boso Suroboyoan.
2: Suroboyoan. Wis
1: boleh Suroboyoan.
3: Masalahe bilang ngomong sama Pak Ris itu sungkan kalau enggak yang apa ya
2: ora enggak apa-apa Surabaya ana
3: campur baur enggak apa-apa
2: ya campur ya, baur
3: ya ampun sing kadang ya perkenalkan saya Ning Ukro nama lengkap saya Ukrowia Winarsih kebetulan saya lahir di 17 Agustus 53 tahun yang lalu. Sayangnya saya waktu itu ditolong mbah saya yang dukun bayi.
2: Soalnya zaman biyen gue urung usum bidan, usum dokter anak kan ini ya. Jadi mangkane awai dewe ora oleh ngelalek no bahwa dukun ini ojo dianggap dukun ki nyantep, dukun ki lelek
1: ngono.
2: Ayo nih diterus nih.
3: Terus ngene. Kebetulan ya. Kan aduh Kak Wen.
1: Enggak apa-apa, mau ngomong.
3: Biasa pakai bahasa Indonesia aja.
1: Boleh.
2: Bahasa Indonesia
3: saya
2: ya.
3: Saya takut kepleset ngomong.
1: Ora.
3: Nyantai wae. Yang saya ajak ngomong kan lebih senior dari saya.
1: Iya.
3: Jadi begini, kebetulan saya diberi undangan untuk bisa bicara di sini. Terima kasih karena saya juga mewakili dari beberapa rekan saya di pegiat sosial Kota Surabaya.
2: Oh, berarti PSM itu mau pegiat sosial,
3: masyarakat Kota Surabaya.
2: Surabaya. Berarti PSMS. Persatuan Sepak Bola Makassar.
3: Belakangnya Dadik Surabaya.
1: Dadik.
2: Ayo neng terus nih.
3: Jadi begini, sebenarnya itu PSM itu kependekan dari pekerja sosial masyarakat. Masyarakat. Itu pun merujuk pada Permensos nomor 10 tahun 2019. Jadi PSM itu di bawah naungan Kementerian Sosial secara umum se-Indonesia aja. Lah, tapi kalau di Surabaya kita di bawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya. Saya kasih informasi dulu bahwasanya sebenarnya di lingkungan panjenengan itu banyak sekali teman-teman kami PSM. Karena satu kelurahan itu ada 9 orang
1: PSM.
3: Ya.
1: Satu kelurahan ada 9 orang PSM. Siap.
3: Dan Surabaya ada 154 kelurahan di 31 kecamatan. Ya. Tinggal ngalikan aja itu. Sewu lebih. Sewu lebih.
2: Sewu kutho.
3: Dari apa namanya? Pekerja sosial ini seakan-akan nama pekerja nih gue loh. Kok enek salari nih.
2: Kok sosial kok pekerja.
1: Gitu. Harusnya relawan.
3: Akhirnya kami sepakat untuk pekerjanya diganti pegiat sosial. Karena memang kami tidak mendapat salary apapun. Ya, cuman kami harus total membantu masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi ada 9. Panjenengan di kelurahan mana?
2: Benowo.
3: Benowo itu ada 9 orang. Ya, kan belum kenal toh. Coba nanti saya suruh kenalin sama Pak Riz. Begitu. Jadi latar belakangnya seperti itu. Karena memang pegiat sosial itu terpanggil secara hati. Kalau kita tidak, ya memang ada beberapa yang tidak apa namanya semurni seikhlas itu, hanya melakukan gugur tugas saja itu juga ada. Jadi cuman saya yakin rekan-rekan saya di luar sana pegiat sosial Kota Surabaya ikhlas melakukan apapun yang harus kita bantu di masyarakat. Begitu.
2: Iki terus PSM terus ning Ukro ini apa yang sudah dilakukan? Terus sopo sing dibantu, sopo sing ditulungi, ngono kuwi sopo?
3: Iya. Begini, Baris. Kan memang masing-masing daerah itu juga macam-macam permasalahan sosial yang ada di wilayah masing-masing. Saya ingin menyampaikan

0: sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Seperti itu yang telah kami lakukan. Awal-awal COVID itu anak-anak itu kan belajar sebentar online ya, belajar sebentar pakai HP, tapi yang lebih banyak mereka main.
1: Iya.
0: Iya enggak?
1: Iya.
0: Wis rong jam gampangane rong jam sinaune,
1: sisae gimane petang jam.
0: Okay. Nah, saya prihatin. Saya prihatin sekali, akhirnya saya kumpulin anak-anak untuk di rumah saya. Waktu itu rumah saya masih di underground, Pak.
1: Kok underground?
0: Kalau banjir,
1: kelelep.
0: Kalau hujan, tadah bak seperti itu. Akhirnya saya kumpulin mereka dan akhirnya mereka mau belajar. Anak-anak itu enggak mau yang berat-berat, yang ringan-ringan. Oke. Okay. Akhirnya seperti itu, ada anak UNER yang melirik saya.
2: Produser ya.
1: Naksir.
0: Lah, Bu, gurunya siapa? Yang mengajar anak-anak itu siapa? Akhirnya saya minta tolong mereka, loh, sampean bantu aku ngajari anak-anak ini generasi bangsa. Nah, waktu itu yang memberikan bantuan waktu alhamdulillah dari jurusan bahasa Inggris. Jadi anak-anak itu belajar bahasa Inggris, Pak Riz. Alhamdulillah sekarang banyak yang sudah SMA. Sudah bisa lancar bahasa Inggris. Cuman sekarang setelah saya mendapat kerjasama dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, terima kasih, saya tidak 3 tahun PKS ya, perjanjian kerjasama
1: dengan
0: rumah yayasan saya dipakai lab mengajarnya teman-teman.
1: Gitu. Jadi luar biasa,
0: ada pengajarnya sendiri kalau tidak bisa diuangkan. Lagi ngajar biro, silabus biro, ya kan seperti itu. Hanya ucapan terima kasih dan pemberian nilai kepada rekan-rekan di mahasiswa di situ
1: tapi,
0: waktu itu.
1: Tapi muridnya ngono yuhake yoning.
0: Alhamdulillah sementara waktu itu kan hanya di kampung saya, Pak.
1: Masa kampung ae.
0: Iya, kampungku dhewe kok ada arek lek selikur anak, tapi dari grade yang masing-masing. SD, SMP,
1: SMA.
0: Kami atur. Karena kenapa enggak melebar ke yang lain? Karena waktu itu saya diancam.
2: Ada ancaman.
0: Iya, kebetulan ada semacam tempat les yang berbayar.
1: Dikiranya
0: saya begitu. Padahal kita tidak memungut biaya apapun.
1: Sing kene sosial, sing kono komersial.
0: Saya punya rumah, hanya punya rumah yang enggak bagus. Yang bocor-bocor. Yang di bawah tanah. Maksudnya ini jalan, rumah saya di bawah. Seperti itu. Akhirnya enggak apa-apalah dari lingkungan saya sendiri.
1: Yang penting bukan rumahnya tapi semangatnya yang di dalam rumah itu tadi.
0: Sempat goyang saya, Pak Riz, karena banyak ancaman, ancaman yang masuk ke kami, banyak yang ketika kami sudah eksis, banyak yang menginginkan seperti itu. Tidak mudah. Jadi setelah itu sudah berlalu. Banyak sekali yang saya lakukan di kegiatan sosial, termasuk di dalam akta tadi kan ada sosial, pendidikan sosial ekonomi dan pemberdayaan.
1: Lah nek terus sing anu sing kampung bodhok mau ya apa. Aku mau diceritani bodhok pengen mangan.
0: Sebelum ke kampung bodhok. Kan tahun 2022, 2023 Bu Risma masih menjabat sebagai Menteri Sosial, Ibu. Alhamdulillah yayasan kami diberi amanah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Surabaya terkait atensi, asistensi, rehabilitasi sosial.
1: Sing anu mau ya ning sing gak duwe sikile disambung barang.
0: Iya, kebetulan maaf, di Surabaya itu masih banyak yang membutuhkan seperti itu.
2: Tunadaksa ya?
0: Iya, enggak hanya tunadaksa. Ada yang diturunkan dari Kementerian Sosial. Satu tahun itu sudah hampir 1M, Mas Ayu. Ya, besar sekali untuk ukuran kami yang di kampung. Hanya itu berupa alat-alat
1: barang.
0: Tadi, barang. Bukan berupa uang. Nah, jadi kami juga mendapat kaki palsu, karena sebelum itu kami juga sudah asesmen di mana saja warga Kota Surabaya yang membutuhkan kaki palsu.

0: alat bantu dengar. Terus apa ini namanya?
1: Tongkat
0: adaptif, yeah, yang bisa ngomong itu, yang bisa bicara. Oh, 3 meter ke depan belok ada kiri. Ya, seperti itu bicara, seperti itu yang kami salurkan. Setelah bergulirnya waktu, ibu sudah tidak menjabat, sekarang digantikan Gusman. Tetap berjalan kami walaupun tidak ada bantuan-bantuan lagi seperti dulu. Kami juga merangkul CSR. Kami dibantu untuk memberikan pempes untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan kursi roda juga, Pak. Setelah bantuan itu, nah, setelah tidak adanya bantuan lagi yang turun, karena di akadnya kita juga ada pemberdayaan masyarakat, akhirnya kami punya inisiatif membuat kampung produktif.
2: Iya,
0: ya, kebetulan Pak Wali senang itu kalau ada kampung.
2: Iya.
0: Sekarang ada kampung Pancasila, kampung ya, seperti itu. Akhirnya sebelum Pak Wali mencanangkan itu, kami sudah jalan dulu. Di si anakku Pak Wali, gua asli nih. Saya bikin kampung botok. Ada kampung kepiur. Kepiur itu tahu, Mas?
3: Napa niku?
0: Kampung krepek sayur. Jadi saudara-saudara kita yang apa namanya, istilahnya produktif, mau mendapat penghasilan sendiri, tidak jaga no bantuan. Masalahnya saya sendiri, saya sudah ngobrol sama Pak Aris nih. Pak, saya kurang setuju dengan bansos itu, karena apa? Kita tidak memberikan jaga, kail.
3: Ya, jaga nih.
0: Iya, kita tidak memberikan kail, kita langsung memberikan ikan.
3: Ikan.
0: Kan jaga no kak rucarani opo golek iwa. Karena mereka memang tidak punya itu. Akhirnya kami punya pemikiran ke sana, terbentuklah kampung botok. Loh, Pak Aris tanya, botok itu kan akeh didolang pasar-pasar, didolang orang-orang jualan biasanya pakai sepeda, botok kayak gitu ya. Saya kasih challenge ke mereka, karena mereka sudah ter-SK, Pak, ter-SK kecamatan, sudah izin-izinnya lengkap. Saya kasih challenge, yuk, yang membedakan kamu dengan tukang botok yang lain itu apa? Apa ya, mikir-mikir, akhirnya saya kasih challenge. Paling tidak ada 30 item botok yang harus kamu siapkan. Botok yang lain-lain itu ya, botok dokasin, botok
3: tahu tempe, lantoro,
0: urang gitu ya.
2: Sampai kok apa?
0: Kayaknya penyuka botok.
3: Iya, senang kalau botok-botokan.
0: Botok itu kan makanan tradisional.
3: Iya. Dan pas buat untuk orang diet.
0: Oh gitu ya, panjenengan diet.
3: Diet retret.
0: Iya, akhirnya mereka jual ada botok, apa namanya, patin botok, kerang botok, semacam-macam lah banyak. Nah, setelah itu mereka jual. Pernah itu jual 2 jam 200 botok habis. Dan yang beli tahu enggak? Bukan kalangan orang kampung. Orang kaya-kaya di lingkungan Wisma Permai itu, Pak. Kan wong sugih-sugih. Ternyata wong sugih itu
2: doyan
0: botok. Dan tahu enggak yang didoyan itu apa? Botok simbuan. Botok alur.
2: Pokoknya sing tradisional.
0: Yang tradisional. Dan mereka suka gitu loh. Alhamdulillah masih eksis.
3: Masih eksis sampai sekarang.
2: Mikro ini kan bergerak di bidang sosial.
0: Leres.
2: Aweh pitulungan marang sapa wae. Aweh welas asih marang sapa wae. Sak benere atau sebetulnya apa yang melatar belakangi panjenengan kok gelem ngewangi uang? Tadi jenengan kan wis ngomong karo aku. Kanggo ngewangi uang, kanggo bergerak di bidang sosial ini, Pak Riz, ora kudu dadi wong sugih dhisik. Nah, ini yang
0: betul,
2: perlu digaris bawahi kan?
0: Betul, garis bawahi dicoret merah.
2: Lah, saiki opo sih sing garin jenengan kok gelem melakukan hal yang demikian?
0: Iya, itu kan sebenarnya saya bilang gak ada latar belakang. Tapi ya memang harus disampaikan kan begitu. awalnya memang berangkat dari saya pribadi karena aku iki wong melarat. Aku iki wong, bukan saya ndak bersyukur ndak. Saya bersyukur Allah memberikan saya lengkap. Hanya kalau dalam taraf ekonomi seperti teman-teman yang lain, saya masih di bawah. Dan ternyata tidak enak jadi orang miskin.
2: Enak dadi wong sugih.
0: Enak dadi wong sugih. Iya, bisa beramal gitu ya.
2: Tapi wong awake dhewe iki pancene lahir iki ya ora iso milih lho niki. Aku milih dadi anake wong sugih, aku milih dadi anake wong pinter kan gak iso anake wong pangkat
0: sudah kan. Sudah digaris ya, sudah ditulis sama Gusti Allah.
2: Gusti Allah wis wis kowe dadi koyo ngene umpama.
0: Kebetulan tulisan di pas saya lahir.
2: Heeh, tulisane mun ini.
0: Awakmu sesuk gak perlu soge. Tapi kowe bantu wong. Bantu sapodo-podo. Iya, kayaknya iya, begitu, iya, kayaknya iya, ya. Iya. Ya, kan di samping itu juga ada beberapa saudara saya yang maaf ODGJ. Ya, ODGJ karena ya entah faktornya apa, tapi saya enggak bisa membantu secara keseluruhan. Iya. Seperti itu, saya hanya bisa mengarahkan waktu itu karena memang ada sedikit konflik yang kadang orang itu dibantu juga enggak mau, Pak Aris.
3: Iya, ada beberapa yang memang
0: menolak
3: diberikan bantuan itu ada. Ya. Padahal ya dia ya soro butuh, ya. Butuh gitu.
0: Karena kita melihatnya itu kan sajane awakmu iki perlu tak bantu, tapi berhubung kamu memang enggak mau, entah itu dari egoisnya dia.
2: Iya.
0: Yeah. Dari apa? Ya wis yang jelas kan egois ya. Aku wong misalnya aku wong mampu kok sajane enggak perlu bantuan. Ada yang seperti itu. Akhirnya seiring berjalannya waktu saya itu melihat beberapa saudara anak-anak kita itu yang disabel, yang mendapat perlakuan kurang baik. Itu saya sakit sekali, saya sakit sekali. Saya pernah menemukan satu orang anak namanya
3: si A aja, jadi sebut A.
0: Si A, si S aja, si S. Dia itu memang enggak bisa jalan, kalau jalan pakai lutut. Tinggal di daerah Tambak Sari sana. Dia duduk di atas trotoar menjual rokok. Dan mungkin orang melihat membelinya dengan kasihan ya, kasihan. Saya sendiri melihatnya miris. Akhirnya saya datangi rumahnya, ternyata dia itu ditinggal meninggal ibunya, ditinggal minggat bapak kan begitu. Dia hidup sama kakaknya. Ternyata di rumah dia jualan. Dia jualan. Cuman kalau di jalan, karena di kampung kan mungkin gak terlalu banyak pembelinya pak. Dia jual rokok di depan. Dia pecinta Persibaya. Pecinta Persibaya. Akhirnya saya ajukan ke Bu Menteri waktu itu. Alhamdulillah diberikan bantuan pena namanya, pejuang ekonomi. Itu melalui Muhammadiyah.
3: Okay.
0: Melalui MPKS. Akhirnya dia diundang, disampaikanlah itu karena dia tidak ada pendamping, didampingi Pak RT pak. Karena di situ kebanyakan kita itu memberikan bantuan itu sekedar waktu itu, setelah itu hilang, entek. Yang banyak begitu habis, entah dibuat kebutuhannya karena memang kebutuhannya yang lebih besar.
2: Sehingga orang tadi diputar.
0: Iya, enggak diputar, ya tetap tambah menurun. Habis gitu. Alhamdulillahnya si S ini dibantu Pak RT-nya untuk melakukan pembukuan, Pak. Setiap bulan lapor ke saya. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang.
2: Okay.
0: Seperti itu, dan ada beberapa lah ya yang saya bantu, mungkin nanti bisa mengarah ke sana cerita sedikit-sedikit.
2: Oke. Okay. Barangkali nanti ada pendengar pengin ngobrol ya.
3: Iya. Boleh.
2: Pendengar kita pengin melu ngobrol karo ning Ukro, pengin tanya, pengin delok kegiatane opo. Ya, kita memang patut acungi jempol, pakai appreciate ada orang yang mau berkegiatan seperti ini. Karena orang kabeh ya gitu.
3: Tidak semua orang itu mau.
2: Mau, tidak semua orang itu mau. Jadi wong mampu iki akeh gitu ya. Tapi yang mereka yang mau bekerja sosial ini orang kabeh. Tadi ning Ukro wis cerita latar belakang.
0: Apa iki? Saya itu sebenarnya Pak Aris punya cita-cita besar.
2: Iya.
0: Cuman saya sampai sekarang masih belum bisa mewujudkan. Ya. saya tuh pengen punya usaha, Mas Wayu. Enggak besar, tapi bisa menampung anak-anak disabel.
2: Luar
0: untuk
2: biasa.
0: Menjadi pelaku usahanya.
2: Oh.
0: Dulu tuh saya pengen punya kayak warkop kayak gitu.
2: Tapi arek difabel kabeh.
0: Anak-anak disabel sebelum di Jakarta itu ada sebenarnya. Saya sudah ada duluan, tapi masih diangan-angan.
2: Iya.
0: Masih diangan-angan gitu loh. Jadi
2: muga-muga dengan kita siaran ini ono kanca-kanca pengin melok bantu ya.
3: Betul.
2: Kanca-kanca pengin cawe-cawe ya apa cita-citane jenengan nggawe warung sing pelakunya iki dulur-dulur sing difabel.
3: Betul. Ade mau gabungan dulu?
2: Waduh, iya iki
3: monggo. Kita terima dulu ya. Monggo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
2: Wah, Pak Bun, Sugeng Dalu, Pak Bun.
1: Nggih. Wis lujeng.
2: Nggih, maksudipun Pak Bun.
1: Nggih. Kalian Ibu narasumber.
2: Nggih, Ibu Ukro.
3: Ning Ukro, apa
1: iki? Njenengan anu nyon sewu nggih. Artos-artosipun Ukro.
0: Lebih lengkapnya kan ukrawiyah.
1: Nggih, ukrawanipun mawon.
0: Nggih, kan Bapak saya memberikan nama itu dengan mikir 7 hari 7 malam.
1: Ono sewu nggih.
0: Iya.
1: Nek Ukraina lak bahasa Arab. Nggih hartosipun niku istilah Indonesia gaji. Opah-opah ngoten lho. Pemberian.
3: Iya, muga-muga berarti intinya adalah rezekine kathah ngono lho ya.
0: Amin.
1: Imbalan jasa. Nggih, kawen kalih kula mengapresiasi menapa ingkang panjenengan napa lampahi kata sak menika niki kalian napa sedua yang menika tujuanipun kan kangge benjing nggih keikhlasan ngoten tapi nek nang mboten dikandhani rasa ikhlas nggih mboten antos kados njenengan ngoten niku nggih pasti putus di tengah jalan. Saya minta selanjutnya sampai kapan pun itu niat itu harus dikuasang lebih dahulu. Inna ma'ruf bi niat. Jadi segala itu adalah tergantung niatnya. Niat awal.
0: Nggih.
1: Kaping 3, kula mbok pilih nggih anu nggih iso kula mbon 73 niki.
2: Luar biasa.
1: Kula wastani mbok pilih nggih. Kalau pilih saksi sekolah penjaringan, kan kalau makannya nuan sewurian, bawa pilih nak sekolahku dalam ni, kalau ni,
2: yang ukur atas saya ketelu.
1: Kalau lari dusun, asli Trenggalek, kampung paling ujung Panggul namanya itu. Kalau rumian zaman tahun winten kula nggih sering buat winten teng Balai RW niku Waliyarjo niku.
0: Oh iya. Nggih, waduh. Tahun berapa itu, Pak?
1: Ya, sekitar tahun 80-an.
0: 80-an. Saya ya. Lahir 73, 81 masih kelas 1 SD saya, Pak.
1: Terus itu maraton yang itu kan ada kantor tentara di situ ya.
0: Nggih, Pak. Nah,
1: ini kan enten tiang gen kula yang Trenggalek Panggul namanya Pak Hasan enggak salah.
0: Oh,
1: nah kan dina saya teng kriku kan kodim no korem
0: kodim nggih kodim nggih
1: nah kok nggih nderek anu maraton teng kriku taun sak wonten tapi saniki pun endel wonten nderek ngaten-ngaten pun 73 terus nggih namung nek kuat minton iki arang-arang pun ngoten.
0: Masih sehat nah, berarti
1: Pak.
0: Usia 73 loh. Yang gye. Muda-muda aja banyak yang sudah.
1: Iya,
0: jompo.
1: Nggih. Ini was kata sendirian ngendikan kalau wau masalah manusia itu kan memang sudah tertulis itu kalau percaya atau tidak ya 50.000 tahun sebelum dunia seisinya tercipta itu sudah tertulis nasib mati jodoh rezeki di Lauh Mahfudz sana itu tinggal percaya atau tidak makanya itu kan urusan gaib makanya tiang Jawa ngarani ojo sok disi ikerso lah itu betul angsal karena itu masalah gaib nggih ngoten mbok pilih sekedhi menapa ingkang kula aturaken nawi kagem panjenengan sae monggo didamel nek mboten nggih dibucal mawon kirang langkung ngaten atur kula.
2: Nggih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Matur
2: nuwun. Nggih. Luar biasa Pak Bunari.
0: Oh, Pak Bunari.
2: Nggih, atus manipun Pak Bunari. Dikaitkan dengan rohani, dikaitkan dengan agama, ngoten nggih. Pancene kabeh iku tatanan urip iki ora luput teko tatanan agama, ngoten nggih. Ning ukro kegiatan panjenengan yang luar biasa ini, apa tanggapan dari anak-anak gitu? Ibu iki wis kegiatane mama wis ngene, aku ditinggali terus. Ngono apa piye?
0: Nggih. Ya saya kodrat saya sebagai ibu tetap saya lakukan Pak. Oh, pagi nyiapin sarapan.
2: Ya. Sampai gue nyarapin uang tapi anak dhewe gak disarap.
0: Mengantar sekolah seperti itu tetap saya lakukan walaupun nanti mungkin semisal saya ada pendampingan di rumah sakit jiwa menurut yang sering ya Pak, itu bisa sampai jam 11 malam. Tapi alhamdulillah anak-anak saya pangerten Pak, ngerti kerjaan ibu iku kaya apa. Dan sebenarnya saya ingin menularkan, saya memberikan contoh kepada anak-anak saya bahwa ketika kita melakukan kegiatan sosial dengan ikhlas tanpa pamrih, insya Allah dengan sendirinya nanti Allah akan memberikan rezeki yang lain. Gitu kalau bicara masalah apa feedbacknya Pak, feedback seperti itu anak-anak saya alhamdulillah mengerti. Saya punya 3 anak. Yang pertama sudah rumah tangga, saya punya cucu 2. Yang kedua yang saya ajak di depan. Di si anakku berarti. Yang kedua perempuan saya ajak di depan, yang ketiga laki-laki. Alhamdulillah anak-anak saya membantu saya gitu dalam dengan J. Jadi tanpa harus saya kalau misalnya lu cuman memberikan info, ibu pulang agak telat soalnya masih di sini seperti itu, saya foto kayak gitu ya.
2: Tapi anak-anak ini memang tukang nyontoh yang baik.
3: Iya, tidak nanti, pernah keliru.
2: Tidak pernah keliru. Jadi nanti ibunya seperti apa gitu, dia pasti akan mencontoh apa yang dilakukan ibunya. Apa yang dilakukan bapaknya gitu ya. Seperti anak-anak saya ya ngono, wis bapake koyo ngene wis nurut bapake. Makanya terkadang kita jadi orang tua ki ya sing hati-hati.
3: Kan gitu ya. Ada yang mau bergabung lagi?
2: Oh,
3: kita sapa terlebih dahulu, monggo.
2: Sugeng dalu. Loh, Bu Setyo. Monggo Bu, monggo.
4: Matur nuwun sanget.
2: Nggih, Bu Setyo.
4: Kula nyuwun pirsa ngene.
2: Nggih.
4: Menawi rumiyin sanget nggih antawis taun pinten nggih. 7 78 79 80 niku wonten sekolahanipun.
0: Nggih.
4: SMPS Sekolah Pekerja Sosial wonten Stella Maris, Jalan Indrapura. Terus menikah kan kata sangat toh neng untuk apa sebagai pekerja sosial. Ini kurang kata sangat nih. Jadi kita bisa menjembatani di teng dusun-dusun atau teng nih kampung-kampung. Bagaimana seorang kaya bisa apa ya membantu. Dan yang dibantu enggak malah greget no. Banyak yo lo neng yang dibantu malah seolah-olah sepertinya gimana ya meremehkan. Padahal ya yang membantu umpamanya sudah sepuh, dia banyak rezeki, banyak uang. Sebetulnya kan kepingin membantu, tapi kan dia yang membutuhkan sesuatu perhatian lah paling tidak. Paling tidak barangkali kepingin geser apa ya tempat duduk, apa geser tempat tidur, gak kuat karena anu sejar ditengok, dibantu gitu kan sudah senang sekali.
0: Betul.
4: Tapi harus kebanyakan lah. Kebanyakan itu malah justru yang menanggalan malah istilahnya. Lah itu bagaimana nih caranya barangkali
2: pernah menemui hal yang
4: demikian. Untuk iya gimana bisa menjabarani. Saya yakin loh mereka ada ya tetangga yang kaya mungkin yang sudah kenapaan gitu. Dan dia sudah pensiun. Jadi uangnya lah daripada nganggur gitu ya mungkin ya. Terus dia naik gaji yang plus ngono gitu. Saya pikirkan daripada wong dia sudah haji. Kalau ada yang menjembatani, saya kira barangkali loh itu. Terus masalah di rumah sakit ya, kadang ada orang enggak punya atau enggak punya saudara atau enggak punya keluarga gimana ya. Terus sakit di rumah sakit ya, kebetulan enggak ada yang ngurusi gitu. Itu bagaimana seorang pekerja sosial bisa sampai itu? Terus yang baru ini saya anu kebetulan di RRI ada acara PAUD. Terus ada tetangga yang begitu enggak punya ya, ditinggal suaminya, ditinggal selingkuh, pokoknya ditinggal suaminya apa anaknya masih kecil gitu. Sampai usia apa itu PAUD gitu dia enggak bisa sekolah ya. Nah, bagaimana bisa mencapai ke situ gitu loh ya. Nah, itu barangkali juga bisa mencarikan ibunya yuk apa untuk menjadi pembantu atau anu partai apa bagaimana, barangkali pekerja sosial itu bisa sampai ke situ. Jadi bagaimana membatasi. Tapi aku minder lho Ning, aku mungkin ngrungokno adikku pernah sekolah di SMPS soalnya. Terima kasih, nyuwun guming pangapunten. Sugeng dalu.
3: Iya, sugeng dalu, Bu Setyo, matur sembah nuwun.
0: Kalau boleh tahu Bu Setyo tinggalnya di mana?
2: Rungkut.
3: Iya, daerah Rungkut ya? Atau daerah mana ya? Saya agak lupa ya. Oke.
0: Iya.
3: Tapi di Surabaya lah pusat
0: Surabaya. Surabaya lagi. Jadi saya juga mendapat pengetahuan kalau di Stella Maris itu dulu ada SMPS. Ya mungkin itu cikal bakalnya. Cuman ketika saya bergerak itu dengan ada Permensos tadi itu Pak yang terkait dengan PSM dan ngapunten di Rungkut itu banyak loh PSM yang tangguh-tangguh. Rungkut itu, ya nanti misalkan Ibu Setyo nanti bisa minta nomor saya ya di Pak Riz mungkin untuk bisa.
2: Kok diwacake ya cak?
0: Menyambungkan dengan ke teman-teman di sana gitu loh.
2: Benono sing ngewangi.
0: Yeah. Ini terkait yang disampaikan beliau tadi lansia nih. Lansia kadang-kadang lansia itu kalau sudah pensiun ada muncul kayak demensia rada-rada pikun. Tapi sebenarnya mereka tuh hanya butuh teman ngobrol. Hanya perlu didampingi untuk menerima ceritanya. Yang selama ini saya lakukan begitu. Kita datangi, kita coba komunikasi dengan baik karena biasanya seperti itu punya keluarga tapi maaf, mungkin keluarganya pada sibuk.
3: Iya, atau tidak berada di tempat.
0: Betul.
3: Gitu ya. Merantau.
0: Masih untung kalau misalkan orang berada, masih ada uang, bisa untuk memanggil suster mungkin ya. Kalau yang nggak punya bagaimana? Dan panjenengan perlu tahu, pernah dengar nggak itu yang ibu dibuang dua anak perempuannya ke?
3: Oh iya.
0: Lansia, tempatnya Mas Arief Kamra.
3: Di Malang. Loh,
0: itu orang saya, orang kampung saya, Pak. Orang kampung saya, dia kalau jalan ngesot di depan rumah saya tuh ngesot. Tekan saya penasaran, saya panggil puskesmas. Ternyata sebenarnya beliau ini ya demensia tadi. Minta pulang ke sana padahal sebenarnya enggak. Lah itu anaknya enggak sabar. Saya sudah bilang, ketika saya didatangi Bu Win, gimana ibuku? Aku saka Pak Camat aku malah dilokno. Terus aku ya apa enak Ibu Win? Maksudmu piye? Aku iki ngene. Maksudnya gak gelem enggak apa iki jenenge nampung ibuke?
3: Kramut.
0: Iya, gak gelem. Lah awakmu biyen cilik sampai gede sapa sing
2: ngramut? Sapa sing ngopeni?
0: Nah awakmu gak gelem ngopeni ibumu guaan. Saya enggak ceritanya Nabi Muhammad seperti itu kan. Saya bilang, buaan Saya bilang seperti itu. Maksud saya menggugat dia, oh ya Allah, aku ini diramut ibuku. Kok sampai ngono mos ape tak buat. Maksud saya begitu, ndak taunya lo malah dibuang.
2: Buat tenan.
0: Lu iya, buat tenan. Saya ngokon. Itu lo. Terus ya, akhirnya kena bully sa Indonesia, ya, akhirnya dipang di ambil ya, kembali. Betul. Dan sekarang itu dikoskan. Dikoskan yang apa namanya? Dia juga ndak jarang-jarang melihat, oh, hanya tetangganya.
2: Jadi sing ora ngopeni, ora nganggo ngopeni
0: gitu. Seperti itu. Jadi ya kita ini beranjak ke usia seperti itu ya Pak. Artinya saya minta kepada anak-anak gitu ya, tolong diperhatikan orang tuanya, karena bagaimanapun dulu panjenengan semua itu yo diramu diopeni sakit ya apa awak dhewe ambek merem-merem sik apa nyusoni sik ngerambut kan seperti itu. Giliran sudah besar
2: kok malah koyo nih. Iki mau tentang lansia ya nih. Saiki sing jenengan critake ono difabel sampe gede gak sekolah, gak duwe KTP, bareng iku mau yo opo sih. Iki kok ning kutha Surabaya kok yo jek ono ngono.
0: Ya apa salah. Jangan salah karena kami ini yang sering berhadapan dengan
2: langsung orang terjun itu. Di masyarakat
0: ngono. Banyak sekali yang masih di bawah rata-rata kalau di Surabaya. Saya beberapa waktu yang lalu dengan Cak Boni. Cak Boni itu kebetulan ketua saya, orang kementerian, ketua di yayasan saya, orang kementerian, datang mendapat info. Kan waktu itu Bu Rini, ibu istrinya Pak Eri itu kan menggagas jangan sampai ada anak-anak putus sekolah.
3: Betul.
0: Di Surabaya. Jadi didata Pak, didata. Termasuk salah satunya namanya Fitri. Saya sebut aja enggak apa-apa karena kayaknya dia anu dari keluarga yang menengah ke bawah. Hidup di bantaran kereta api daerah Kemayoran. Masuk Kelurahan Kemayoran kalau enggak salah. Nah, ternyata anak ini apa namanya? Tidak pernah mengenyam bangku sekolah.
2: Wah, gak tahu sekolah.
0: Sampai ketemu saya itu di usia 18 tahun dan tidak punya KTP. Akhirnya dengan didampingi KSH, kader Surabaya hebat, melaporkan ke kelurahan. Akhirnya dalam 2 hari KTP jadi. Masa ya harus dikunjungi seperti itu dulu baru bisa menjadikan KTP. Jadi kan ya ada perlu catatannya. Birokrasi-birokrasi yang sering kita tabrak Pak Riz di masyarakat terkait itu. Maksud saya kan kita carikan tempat di mana anak ini bisa mengenyam pendidikan lagi walaupun sudah besar. Paling tidak bisa membaca karena kebetulan tempatnya jauh dari rumahnya. Ibu E
2: Kak Teko.
0: Namanya ibu saya tuh paham karena saya ibu
3: Kak Teko.
0: Akhirnya saya bilang ke ibunya, ngene lho Mbak Ning, sampean ki kan gak urip terus. Iya oleh anak, agak kasar tapi gak apa-apa. Iya oleh anak sampean disik sing dijobo. Lek sampean disik sing dijobo, arek ki urip karo sapa? Jadi saya mohon ikhlas no, kita ajari dia supaya mandiri. Karena beberapa teman disabel terutama teman-teman buta itu bisa loh naik wirawiri sendiri. Keluar dari rumahnya naik wirawiri, terus sampai ke tempat komunitasnya di Mata Hati punya Mbak Eka. Di sana dia diajari berbagai macam sampai punya pengelolaan kopi, namanya Kopi Cek. Nama Kopi Cek. Kan aneh tapi kan memang kenyataannya begitu. Jadi saya harap, saya mohon kepada orang tua yang punya anak, apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya rotok dilonggarkan lah ya, biar dia mandiri Pak, biar dia bisa.
3: Kalau, karena sebagian orang itu menganggap bahwa keberadaan mereka itu adalah aib.
2: Ada.
3: Jadi kayak dipingit ngono lho.
2: Tapi mesak nih kalau suatu saat bapak ibune wis edo. Abu jagi nek ora kulino mandiri terus piye?
3: Iya, memang itu yang jadi PR sebenarnya. Kalau seandainya mereka apa gak iso mandiri gitu ya.
2: Jadi tugasnya Neng Ukro ini juga bagaimana mengedukasi orang tua. Betul. Biar memberikan apa keleluasaan kepada anak-anaknya untuk mandiri.
0: Meringankan, iya, agak dilonggarkan lah.
2: Iya, iya,
0: yang
2: iya.
0: Namanya kadang orang.
2: Kadang gak tega, wong tua ini anak yang ini gak tega, ini gak tega.
0: Kok kayak gini, kok kayak gini, karena apa yang ada di pikiran kita bisa bisa terjadi loh. Misalkan kok kayak gini, nuk kono, kok kayak gini, kayak gini, kayak gininya itu bisa terjadi.
2: Itu. Karena kebetulan kan anaknya ini berkebutuhan khusus sehingga wong tua tambah kuatir, tambah nemen.
0: Iya, betul. Jadi memang enggak mudah ya apa memberikan penjelasan kepada mereka, tapi semua itu proses. Dengan kita memberikan penjelasan itu insya Allah nanti pelan-pelan akan.
2: Aku mau yo ngrungokne yo nyatet tak cowo adat critane sampean.
0: Kaget cerita.
2: Ning Ukraina mau kan cerita. Jadi memberikan bantuan kursi roda lo ya. Mm-hmm. Memberikan kursi roda kepada teman-teman yang membutuhkan. Lah kok tiba-tiba ning pasar lowak kursi rodane wis tekan kono lho ya.
0: Iya. Nggih.
2: Lah ini kan tambah
3: kursi rodane duwe segel dhewe.
0: Iya koyo ngono ya. Karena ya kan kalau dari kementerian itu sifatnya memberikan. Kita juga enggak iso menggak lek misalkan itu terjual dengan alasan
2: ekonomi.
0: Aku gak iso mangan. Aku gak duwe beras. Pandak miris. Saya kebetulan jalan-jalan ke Loa itu mau cari apa gitu lupa. Lah kok ono tulisannya kan pasti dari ada di
2: pilok
0: Kementerian Sosial kan begitu. Ternyata ada memang kejadian seperti itu. Ketika kita enggak tahu itu siapa yang menjual ke sana kan
3: oknumnya ya.
0: Oknumnya. Itu karena memang sengaja dijual karena untuk kehidupannya atau dengan alasan lain kita juga enggak tahu.
2: Ning iki mau problematikanya ketika Ning Ukro di dunia sosial iki mengan luar biasa. Menurut panjenengan apakah rasa welas asih iki mau di masyarakat itu wis mudun ta ning? Apakah
3: si ono apa gak?
2: Si ono apa gak ngono wong welas asih iki si ono apa ora to ning?
0: Bicara masalah welas asih, welas asih ikhlas memberikan bantuan. Ikhlas itu ada yang ya ikhlas ikhlas tapi ndak dari dalam hati. Saya merasa seperti itu. Oh, ada orang itu ya. Yang aku iki duwe enggak ada waktu.
2: Oh.
0: Ada waktu tapi enggak duit. Ada juga yang apa namanya? Ada waktu, ada uang, yo enggak gelem sosial. Itu ada ya banyak sih, cuman tapi saya yakin kok, saya yakin. Sebenarnya di benaknya orang-orang, masyarakat itu ada sebersit sakno mbuku
2: kek sakno iku jek ono ya.
0: Nggih, masih ada saya rasa kalau melihat. Cuman ya itu tadi tergerus oleh kondisi.
2: Saiki soale ake wong welas asih, ake wong mau berbagi iku mergo transaksional.
3: Ah,
2: umpamane ngene. Kowe nek nge-like komen aku, kowe sesuk yo genti tak like komen. Nek kowe gak yo ora. Nah ini kan berarti transaksional. Aku gelem wenehi, nek aku yo kudu mbok wenehi gitu ya. Ya ini yang perlu kita luruskan lagi supaya welas asih iki tulus ikhlas ya. Welas asih marang sapodo padaning urip. Jadi welas asih kepada semua manusia termasuk lingkungan kita. Kita ambek lingkungan iki kudu ya welas asih, hamemayu hayuning bawono ya. Jadi bagaimana kita menyelaraskan alam lingkungan kita, bagaimana kita bermasyarakat dengan welas asih gitu ya. Terus kita ini butuh volunteer-volunteer koyo ning ukro iki sing umpake.
3: Nah iya bener. Nah ini kalau seandainya kayak pengin
2: kan wis ono songo.
3: Itu satu kelurahan pasti ada 9.
2: Itu songo ya pas ning.
0: 9.
2: Oh, dipilih memang 9 ya,
0: Sa. Nggih, cuman kan dari 9 itu biasanya ada yang enggak aktif. Oh. Tapi saya yakin pasti ada lah yang aktif.
2: Yang aktif mesti ada. Ono ya. Okay.
0: Yang bisa dihubungi untuk misalkan karena begini. Kalau misal saya menemukan kasus kayak di Kaliwaron kemarin, ada ODGJ yang rambutnya gimbal sampai bokong gini. Itu di luar wilayah saya. Saya harus gandeng, Pak.
2: Gandeng sing wilayah ekono. Nah,
0: betul. Iki ono kasus seperti ini, tapi saya titip karena gini, ibunya sudah tua seperti tadi, Pak. Ibunya saya sadarkan untuk mau melepas melepas putrinya, perempuan kebetulan, cantik putih. Saya takutnya nek golek ibu wis gak ono nang arek iki diapa-apakno wong kan begitu. Akhirnya mau supaya iki tak gawa oleh apa enggak, Bu? Mak. Nanti iki tak gawa nang rehabilitas. Lah misalkan di Surabaya enggak menerima, ada di Jombang sama Pasuruan untuk orang-orang seperti ini. Maksud saya di sana disembuhkan, direhab, lalu diberi keterampilan. Ketika dinyatakan dari rumah sakit benar-benar sehat, sembuh, bisa turun ke masyarakat, dia bisa mandiri.
2: Iya, bisa golek duit.
0: Nah, seperti itu maksudnya. Jangan hanya sekedar iki data dikasih tahu iki ano ngene lho membutuhkan iki, dikirimi beras, dikirimi ini. Setelah itu sudah. Jangan seperti
2: berarti
0: itu.
2: Berarti ngobati sesaat nek ngono kuwi ya. Sesaat tok parah seperti beras tapi ora dikai pancing.
0: Betul.
2: Bagaimana golek iwak dhewe ngene.
0: Kita kasih iwak itu, ya apa kiku carane golek seperti itu. Gitu.
3: Tapi kalau seandainya saya kepingin jadi kayak jenengan gitu pripun?
0: Karena memang PSM GPS sebenarnya mau bersosial lu ndak harus gabung dengan PSM kok. Panjenengan sendiri aja bisa melakukan itu. Cuman kebetulan PSM itu ada SK dari kelurahan, Mas Ayu.
3: Oh, dari kelurahan. Okay. Itu biasanya masa jabatannya sampai berapa lama?
0: Justru begini. Masa jabatan itu sama sebenarnya 3 tahun sampai 5 tahun begitu. Hanya sama tak kasih perso ya. Orang-orang PSM itu justru usianya antara saya ke atas. Sampai ada usia yang 70 lebih, enggak begitu malahan. Jadi mirisnya itu kita ketika menggandeng generasi muda iki kok angel gitu.
3: Angel, soalnya gurung kena DE.
0: Mungkin begitu. Atau mungkin juga
3: kebanyakan makan gitu soalnya cari. Kenapa aku ngomong-ngomong kayak gitu? Saya gurung kena DE. Ngelawis kecantonan DE baru oh iya iya ngono.
0: Mungkin juga yang seperti tadi dicontohkan orang tuanya tadi gitu. Miris sekali kayaknya yang mungkin tergerusnya itu di angkatan yang apa ini Gen Z.
2: Gen Z.
0: Gen Z ini. Nah, seandainya saya bisa membangkitkan sosial, rasa sosialnya mereka, saya siap diundang kok. Maksudnya
2: berbagi ya Ning,
3: berbagi pengalaman juga.
0: Betul, seperti itu.
2: Yo, kaya bengi iki Ning Ukro kan berbagi pengalaman kepada pendengar kita. Teman-teman pendengar Perompat RRI Surabaya kita dingerti. Oh, welas asih melalui PSM ya you know, koyong ini iki yang dilakukan. Jadi memang kondisi saat ini rasa welas asih ku yo ono sing ngarani luntur ya you know, sudah mulai luntur. Kemudian yang perlu tak garis bawahi ngendikane panjenengan wau, panjenengan ngendika rasa welas asih iki ora kudu sugih dhisik. Ini perlu digaris bawahi.
3: Iya, enggak harus kaya dulu.
2: Enggak harus kaya dulu baru bersikap welas asih. Kondisi apapun ya you know, rasa empati, welas asih ini harus ada pada diri kita. Baik itu neng keluarga, neng lingkungan masyarakat ataupun yang lebih besar di lingkungan kota kita Surabaya iki. Ning iki waktune ya wis arep entek.
3: Padahal pasti banyak cerita ya.
2: Saya pakai sing arep diceritakno ya to. Nanti lain kali kapan-kapan dolan rene maneh
0: ngeco.
2: Cerita ben duwe pengalaman-pengalaman lain sing iso menginspirasi dulur-dulur kita yang lain.
3: Betul. Aja nang Mulyorejo ae. Sekali-sekali rene ning nang pemuda.
2: Nah, Mulyorejo. Dia aja ning Purworejo karo ning Dharma Usada ning anu lho, BPJS. Beliau ini kan mangkale ning BPJS.
0: Iya, saya kader BPJS gitu ya. Terkait dengan sosial yang sering saya lakukan ketika di rumah sakit biasanya orang-orang yang kita bilang itu tempat tinggal tidak tetap. Jadi yang seperti Bu Setia tadi bilang nggak punya keluarga. Kalau apa enggak di Surabaya ini enggak bukan orang Surabaya mungkin atau mungkin orang Surabaya yang tidak ya enggak punya rumah, enggak punya saudara, itu kami bisa bantu gitu. Maupun pengcoveran BPJS-nya termasuk karena jelas mereka kan enggak punya biaya untuk itu. Kalau bukan BPJS siapa lagi
2: nah, yang
0: itu saya bisa datang untuk BPJS-nya. Teman-teman yang lain bisa datang untuk membantu menguruskan admin duknya dan lain sebagainya, Pak. Kami bersinergi. Bersinergi jadi berjejaring untuk membantu yang membutuhkan. Dan pesan saya sebenarnya berbuat sosial seperti yang panjenengan tadi sampaikan enggak harus kaya, terutama di lingkungan keluarga. Di lingkungan terdekat dulu kita lakukan. Kalau saya memang dari ini ngeloncaknya sampai ke kota, mungkin yang lain itu bisa dilakukan begitu. Ning,
2: pesan-pesan nopo kanggo dulur-dulur pendengar iki ben tetep welas asih meringsa podo-podo ngono kudu piye ning? Mulai hal yang terkecil ngono ya ning.
0: Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan.
2: Jadi nek terkecil ngono ngene nek petuk tanggane ora mencep, nek petuk tanggane mesem
0: ngono kuwi terkecil. Senyum ke ibadah lho.
2: Iya
0: terus. Iya. Ya betul, jadi ya itu Pak Riz ya, memang susah kalau memang kita berada di lingkungan yang tidak peka sosial. Hanya sebenarnya ada, perlu diasah saja. Maka dari itu saya ingin sampaikan sosial, rasa sosial itu memang harus tertanam. Terutama saya pesan kepada saudara-saudara saya semua dimanapun berada, saya minta tolong satu, jangan tertawakan, jangan dibully saudara-saudara kita yang disabel. Itu saja itu sudah termasuk
2: Welas asih.
0: Welas asih itu.
2: Luar biasa ini. Ojo.
0: Nggih, makanya dari itu seperti
2: sopo sih sing gelem kaya ngono
0: gitu toh. Enggak ada yang mau. Jadi itu juga yang menjadi cita-cita saya tadi, hanya belum kesampaian. Insya Allah mungkin bisa dilaksanakan di teman-teman yang lain. Bagaimanapun itu tetap harus kita dukung, karena memang alhamdulillah kita sudah diberi lengkap nih sama Gusti Allah ya, secara fisik. Walaupun tidak ada harta, kita harus tetap membantu.
2: Matur nuwun.
3: Matur nuwun iki luar biasa.
2: Panjeni muga-muga siarane awake dhewe bengi iki iso dadi pengeling-eling.
3: Amin.
2: Iso dadi pengeling-meling tumrape aku, tumrape ning Ukro, tumrape Cak Wahyu, tumrape sedoyo para pamirsa iki, menawa awake dhewe kudu tansah welas asih maring sapodo-podo. Welas asih iku mau iso uga aweh pitulungan marang sapa wae tanpa beda-bedakake. Beda-bedakake suku, ras lan agama. Wis sapa wae iso tak tulungi, butuh pitulungan tak tulungi. Kudu ning ngono. Jadi sekecil apapun pertolongan itu akan luar biasa. Karena ibadah paling sakral itu membantu orang lain. Panjenengan wis melakukan ibadah itu dengan luar biasa. Gak kabeh wong iso nglakoni, gak kabeh wong gelem nglakoni. Mekaten para pamirsa, bilih wonten atur kula ingkang kirang meranani penggalih. Kula ning Ukro Cah Wahyu ngaturaken agunging samudra pangaksami. Sugeng dalu, matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janing saniki Wayucar bakalan ngetengahke rangkaian adicara wayang padat dan ruang dengere sampean nganti ku tutup siaran. Langgono aku Wayucar pamit ya, matur sembah nuwun. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Mengko bakal ono Ki Punjul Kasranto sing bakal ngancani sampean ambe lakon Sudarsono Ketok. Langgono aku pamit ya, Jadi ya. Matur nuwun.

e kuntul ngelayang, lan tapak e kuntul ngelayang. Nyoh kaki moro gage tampan iki ya pulang geni tumuli budhalo menyang negoro Yastina kaki.

Kanjeng Eyang. Ya ya. Sudarsana. Pangestune pun Eyang Banyumili marang jeneng sira muga nggonmu Upadi Sudarma, nggonmu Upadi Paswitan ana ning negara Wastina. Sira manggiya kamulyan nggir. Pangestu paduka Kanjeng Eyang. Ya ya. Kaki budhalo Banyumili pangestune pun Eyang.

Dalah-dalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngkara. Iki ana satriya bagus ingkang munggah marang satinggil negara Yuwastina. Kisana Boyo sapa sinambating wewangi miwah ngendi kang pinangka dene paduka kisana derajak-derajak munggah marang pahaman negara Yuwastina ora kanthi tanpa tinimbalan. Nuwun inggih sinuwun. Menawi paduka Kanjeng Sinunira krami dumateng, kawula kepareng matur bilih. Kula menika satriya wingking saking Pertapan Jati Pitu. Kula menika wayahipun Begawan Sidikara dene ingkang sudi amastani kula pun Bambang Sudarsono sinuwun. Dalah-dalah Bambang Sudarsono. Nuwun inggih sinuwun. Pangabekti kula kunjuk wonten ngersa paduka Kanjeng Sinuwun ingkang binethara wonten ing negari Yuwastina. Yo. Sudarsono kaya tak tampa sira ngaturake pangabekti ra lewat pangestuku tampanana Sudarsono. Inggih sangeting panampi. Boyono wigati apa dene sira munggah marang satinggil negara Yuwastina ora kanthi tanpa tinimbalan. Sinuwun estunipun anggen kula suwan wonten ngabiyantara paduka muhung. Kula badhe ngluru dumateng sudarma kula. Manut aturipun Kanjeng Eyang. Kula menika putranipun Prabu Yudhayana. Nalindra ing Astina duwe nguni patutan kalian ibu kula Dewi Sabdu, putranipun Begawan Sidikara ing Jati Pitu sinuwun. Baladalah. Sudarsono. Nuwun kula wonten dawuh paduka sinten? Tepungke wae. Aku Nalindra saka Plasa Jenar. Prabu Gendro Prawo. Paduka Prabu Gendro ya. Aja ngawu gawar kowe. Prabu Yudhayana kok duwe putra kaya kowe manggon ning gunung ning pertapan, apa kowe duwe bukti? Inggih sinuwun kula kagungan bukti. Buktine apa? Menika badhe kula aturaken dumateng paduka.

adikku di adikku. Iki kiai pulang geni. Nalika semana panjenenganing sun didhawuhi Kanjeng Rama. Manawa sejatining sun kagungan kadang. Tunggal bapa siji bu. Jeneng sira adikku Yayi Sudarsana. Iki pusaka kiai pulang geni peparinge Kanjeng Rama Prabu Yudhoyono. Yayi, sira bareng ngomukti marang pun kakang tak sengkakake ngaluhur dadi senopati negara Iwastina.

0: sak menika wancinipun adzan zuhur kangge wilayah Surabaya lan sak kiwa tengenipun. Wancinipun adzan monggo sami nindakaken ngabekti dumateng Gusti ingkang murbing dumadi niki neruske wayangan. Welah dalah. Iki yo enek wong wadon drajak-drajak munggah. Menyang satinggil. Sajak kembene rada dipletrekne. Bah, marai ming ini.
1: Wayah adan.
2: Adan-adan.
0: Nganggo adan.
1: Wayah adan ana mung
0: beda. Bah. Umure ya wis setengah wong ning ketok manis neng semke. Ketoke ya telase sinden bojon dalang. Eh, wong wadon, moro gage ngaku kowe sapa? Lan ana parigawe apa dene kowe munggah satinggil negara Yastina iki? Batobat. Inggih sinuwun. Menawi paduka kepareng nira krami dumateng jasad kula. Kula menika mbok randha sambega. Saking dusun Gadung Mlathi. Inggih klebet tlatah negari. Yastina mriki sinuwun. Oh ngono, mbok randha sambega inggih. Dene ana parigawe apa dene sira munggah marang satinggil negara Ngastina. Blak kotang terus terang kemawon. Kula menika randha nadyan ta randha kula menika sugih. Saestu kula menika sugih. Sapi kula menika wonten 600. Kebo kula wonten gangsal 100. Pitik kula 28. Ewu niku.
1: Dus 35.
2: Dus.
0: Dereng mentok, dereng bebek doro. Kula nggih duwe. Kulane sing ngendang.
1: Yoga sing duwe.
0: Saestu kula menika sugih blegedu. Lah kowe kok dadi rondo? Kula menika sampun rabi kaping 8.
1: Lho.
0: Sing 5 niku pun mati. Lah sing telu niku nggih cabang bayi mboten mboten saged maringi raos pemarem dumateng kula. Kula menika jane menika napa ta? Kula niku mboten pengin dinapkahi namung paringi ngaten menika janji saged. Damel go kula ngaten. Pun to nyuwun menapa badhe kula pinangkani. Bojo kula menawa ingkang pungkasan menika ketoke sembada gedhe dhuwur nanging jabang bayi jebul ramisra
1: sengiling
0: mboten saged paring pemarem dumateng kula. Wong iki ketoke hiper. Inggih sinuwun anggen kula sowan wonten ngersa jengandika paduka. Kula menika badhe misungsungaken kuda. Kuda kula menika kuda balap wonten 40. Dene wonten setunggal ingkang menjila ageng tur warninipun cemeng. Menika ingkang badhe kula aturaken paduka Kanjeng Sinuwun. Iba kados menapa kuda menika menawi dados titian paduka Kanjeng Sinuwun. Oh, kowe duwe jaran? Lah terus mbok kon nuku pira jaran kuwi mau? Mboten. Jaran menika mboten kula badhe sade. Menawi paduka sinuwun Prabu Gendrayana. Menika kersa nitih kuda menika kula sampun remen badhe kula pisungsungaken dumateng Nalindragung negari Yastina. Mangkono mbok randha sambega. Inggih. Telo kados mekaten minangka pisungsung kula sinuwun

Yayi Sudarsono. Nuwun kula wonten dawuh Kakang Mas Moro Gage Yayi. Ature mbok rondo sambego iki. Ayo metu marang alun-alun negara Yuwastina. Dicoba kaya ngapa jarane Rama Prabu. Nuwun kula wonten dawuh, nggih. Monggo kula dherekaken. Jengkar saking pasewakan medal dumateng alun-alun nyobi jaran pisungsung saking mbok rondo sumbik sambigo menika Yayi Patih Sutikna. Ayo Yayi derekno panjenengan ingsun.

Menika sinuwun jaran ingkang badhe kula pingsusungaken dumateng paduka sinuwun. Yayi Sudarsono, nuwun kula wonten dawuh Kakang Mas. Yayi, apik jaran iki Yayi, gedhe tur ules ireng. Menges. Yuh, endah kaya ngapa yen tak tumpaki. Mendah kaya ngapa playune Yayi, ayo dicoba Sudarsono kaya ngapa tak cobane Yayi.

lenggat lenggut playuning jaran tinitian Narendra Astina Prabu Gendrayana. Dasar jarane ules ireng tur gedhe pawakane ketingal marem Sang Prabu Gendrayana anggenipun nitih kuda nanging nalika semana wis mubeng kaping sedasa wonten madyaning alun-alun negari Astina. Nalika semonten pelajaring kuda saya banter wis pinekak dening Sang Prabu Parandene. Kuda datan lirih malah keporong gemprang playune.

Bambang Sudarsono wis ngampil kendali ning jaran rinebat dadya dukane Bambang Sudarsono dina jaran manimbandhangake Narendra Yuwastina nalika semanten. Kuda kang mesti numpakan Bambang Sudarsono kendali rangah ingkang ginawe saka waja pating cringis jinejlake dening cangkeming jaran mongso kogel penggalih Bambang Sudarsono jaran rumau sakit dadya ngerik maraning jaran pinekso dening sang Sudarsono jine jelake wonten ing cangkeme dadi suwek badar sejatine nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ditimbali menyang studio RRI Surabaya Pro 4. Nah, aku mayang neng kene iki kaya neng pucuk eri.
2: Duh.
0: Piye ta rek? Lah piye ta sing delok dalang kabeh? Piye nek dalang anyaran barang? Ah, wah. Sing ngendang iku ya tanggal 28 ya dalang. Jarene panut dadi pengendang kurang urup terus saiki ndalang. Ah, jan. Sok tak deloke. Mesti apik. Ah. Ki Seno saking Trenggalek. Kandhani kok ning kene iki. Ancik-ancik pucuke ngeri.
3: Gak delok tapi melo.
0: Ning kene seniman-seniman gede dalang-dalang kabeh. Mula aku mayang neng kene wis mir-mir aku tenan. Ana panjenengane guru sepuh Pak Surono sarjana seni. Menika inggih rawuh pepunden kula Bapak Sarjono. Menika nggih dalang sepuh. Menika klebet guru kula iki ya.
2: Padi.
0: Nggih. Oh nggih Mas Adi nggih rawuh. Wah kathah sanget. Dek kemis kepungkur Mas Adi. Saiki genti, yang ini iki dik wayangane gur kaya wong dolanan. Nah, aku ki tenan dikendangi pengendang nge Pak Naryo, Mas Kukuh eh, jan. Kowe wedi aku ki Mas Seno. Iku wis pakar-pakare seni Surabaya. Nek wedi ya ayo mulih bareng. Iya Kang Gareng, sindene ana pira Kang? Ana 20. Monggo dipun tepungaken ingkang paling mriki sinten, Mbak?
4: Nggih, kula Purbandari.
0: Purbandari. Mbak Purbandari. Nah, yayine ayu. Nah, seger. Lajeng nomor 2.
4: Nggih, dalem Yeni Titik Triwiyani.
0: Iki ya bojon dalang. Iki bojone dalang. Pak Suratno, iki ya nek sinden meneh ning ora pakaian.
4: Lho lah.
0: Nika mangga.
4: Kula nggih pakaian to Pak Badian.
0: Ah Badian. Nek ora pakaian ya medeni engko. Engko terus senoi terus ndang munggah nunggu.
4: Sing munggah mengke Pak Adi. Tepangaken.
0: Nggih.
4: Kula Bu Adi, Pak.
0: Oh, Bu Adi. Nggih. Nah, iki sinden pinter heeh. Klasike mateng. Anune ya mateng anune campur sarine. Ya coba iki ana karyane panjenengane Mas Kukuh. Mas Kukuh langgame Mas Kukuh sing wis digawe ning RRI aku ya tak krungu. Apa Mbak monggo Mbak sing biasa. Napa karyane RRI Mas Kukuh ya Mbak monggo.
4: Kerantu.
0: Kerantu monggo. Cuma nggaken. Karyane akeh lho Kang Gareng. Aku krungu kok sinden mau ana Banyuwangi. Lah nek ana karyane dhewe keneng apa ngunekne liya. Monggo. Seprapat pisan. Sak lagu gek wis ya. Didum. Sak lagu sing nyuwara wong telu. Gentenan. Monggo. Wira suarane nggih, suarane wira sore saka Tulung Agung. Ah menika Mas Gus.
5: Lho, sanes to, Pak. Kula dite kala tepok.
0: Oh, nggih. Mergo ning burine bokong. Tepok. Dibya kala tepok. Mangga.

0: pokoknya nek sing ngangge iki sik enom tur ya bagus pisan temane iki tentang cinta wae. Heeh.
1: Kersane
0: semangat. Aja ngantek liyane, heeh, gen semangat. Urip-urip. Bagaikan bagaikan ikan tidak di air. Wis pokoknya nek mungsuh wong sitok wis mbuh pokoke. Heeh, ya ngono lho. Dalang dhewe kene. Maga

0: Langgam nopo mbak niki wau nami ini?
1: Ngerantu.
0: Ranggam ngerantu. Karyani pun?
1: Mas Kuko.
0: Karyani pun Mas Kuko. Om Kuko. Kerawitan RRI Surabaya penak. Nah, mate penak. Nah, Malik nang Sendro.
2: Ki yo arep dalang lho ku
0: yo. Ya, iki yo calon dalang iki. Soale ngendang yo ora patek kurup yo dalang. Ya nek saiki ana pengendang ora patek kurup dalang.
2: Amin dalang aku. Amin dalang. Sanono cah.
0: Heeh, seksenono.
1: Wulan Mei nang Bapakku.
0: Wulan Mei dalang. Mengke mang SMS kula nggih tak mriki. Emang ing gerong. Kang Gareng, apa le? Awake dhewe iki nderekne bendaramu. Iya, Raden Sudarsana. Grimbingane Slendro, Pak. Nggih. Ayo nderekake gustimu Ndara Sudarsana.

Oh Ndara. Kok kados lelampan mo kados ngeten. Monggo Den. Astane epek-epek panjenengan kalih pedhot. Ana ratu kok kaya mengkono ra nyawang. Monggo Den. Kula derekaken bali nang pertapan Jati 7.

Sudarsono kowe aja gemendung kumalungkung. Tanganmu wis pedhot, wis sik rumangsa sekti. Kowe bisa nulungi Prabu Gendrayana. Wong

Alah dalah gendroyono, gendroyono. Kowe ratu sing ora bisa mawas. Mripatmu peteng ketutupan kembene bojomu. Mula tak kembene. Ah, dadi pamawasmu kurang cetha. Gendroyono, sira ora pantes jumeneng nata ning negara Ngastina. Sira lunga saka negara Ngastina mlaku nyang tanah wetan Babata Alas Menang. Sak banjure jeneng sira Ngger Kulub Sudarsana ingsun wisuda dadi Nalendra Ngastina jejuluk Prabu Yudhayaka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Orang yang sabar dan ikhlas akan menelusuri setiap relung masalah untuk mencari segala bentuk hikmah sebagai bahan refleksi dan evaluasi diri.

Jaring sampun wancine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki. Selasa 22 September 2016. Sedaya kerabat kerja program papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital. Kula wayahaken ngaturaken dan nrimo kangge sarangan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro. Ayo tumandang, bangun negoro.

Caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran niki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten niki Rebo 23 September 2016 saking Jalan Pemuda Melodro atau 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

0: Saking kawasan pemuda Lulur Ngetos 90 Surabaya FM 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing sesarengan kalian kuloning ayu saged kepanggih mari dinten niki edisi dinten Rebo kalender 13 September 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Lajeng kagem miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken saya pagi diterusaken lontong balap iwak sepat wa sungute siaran pro papat sing dadi hiburan nih.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning enjing menika sesarengan kalian koloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak pagi kagem edisi dinten Rebo 13 September 2016 ngantos mangke merapat wonten jam 12 enjing. Kados biasanipun kita wiwiti kalian kajian cahaya pagi enjing menika mangke badhe kula hubungi Ustadz Kanafi SPDI Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pabean Cantian saking Kemenak Kutha Surabaya. Kalian topikipun ciri-ciri aliran sesat. Saderengipun menghubungi Ustadz Kanafi monggo sareng sami midhangetaken rumiyin menika wonten pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustadz Abil Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.
2: A'udzu

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, enjing menika kita sampun tersambung kalian narasumber kajian Cahaya Pagi. Kemenika wonten Ustadz Kanafi SPDI. Beliau merupakan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Papian Cantian saking Kemenak Kutha Surabaya. Kalian topikipun enjing menika membahas terkait ciri-ciri aliran sesat. Kita sapa rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kados pundi pawartosipun enjing menika, Us?
1: Alhamdulillah, kondisi sehat. Ngapunten, gelar ini ku salah. SAG sebenarnya.
0: SAG.
1: Gelarnya itu SSAG.
0: Ustadz Kanafi SAG, siap. Sehat-sehat, Us. Enjing menika.
1: Alhamdulillah.
0: Matur suwun.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya. Mengaten nggih. Nggih, kados biasanipun untuk sesi pertama kita akan mendengarkan mukadimah di awal, lajeng sesi kedua kita masuk sesi tanya jawab. Mengaten nggih, Us?
1: Nggih, nggih.
0: Nggih, kula sumanggaaken monggo untuk kajian di pagi hari ini, sumangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Cak Daning, pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat dan nikmat. Nikmat yang berupa kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa, itu semata-mata karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Cak Daning, pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang begitu indah dan bahagia karena kita masih bisa menghirup udara yang segar. Pada cahaya pagi kali ini, kita mengambil tema ciri-ciri aliran sesat. Ini sangat menarik. Aliran ini sangat menarik sekali, karena aliran sesat ini sering menjadi masalah dan yang meresahkan terhadap di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat awam. Karena bisa merusak akidah umat dan juga menimbulkan kebimbangan dan kebingungan. Banyak dari aliran ini menyamar sebagai ajaran yang benar, sehingga sulit untuk dikenali oleh atau di kalangan masyarakat awam. Berbicara masalah aliran sesat, apa sih aliran sesat itu? Maka kalau kita sudah tahu tentang aliran sesat itu, insya Allah kita akan bisa mampu untuk membedakan. Aliran sesat itu adalah kelompok atau gerakan yang menyimpang dari ajaran agama yang benar, baik dalam pemahaman maupun praktek ibadahnya. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat, aliran-aliran seperti ini seringkali muncul dan menawarkan pemahaman yang berbeda dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita agar kita berpegang teguh kepada dua perkara, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamassakum bihima, kitabullah wa sunnati rasul. Aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan hadis Rasul. Oleh karena itu, selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan terhindar dari aliran-aliran tersebut. Aliran sesat ini dalam Islam telah menjadi masalah yang menjadi salah satu topik yang selalu relevan untuk diwaspadai. Fenomena ini tidak hanya mengancam akidah individu, akan tetapi berpotensi merusak kesatuan umat. Dan akar daripada penyimpangan ini seringkali berawal dari kesalahpahaman di dalam mendalami terhadap sumber-sumber ajaran Islam seperti Al-Quran dan Hadis, serta penolakan terhadap prinsip-prinsip fundamental agama. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan ini, Majelis Ulama Indonesia sangat berperan penting dalam memberikan panduan bagi umat Islam. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia memberikan penetapan sejumlah kriteria yang menjadi penanda aliran sesat tersebut. Dan juga kita ini hidup di tengah-tengah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, negara memberikan dasar hukum terkait kasus penodaan agama guna mencegah penghakiman yang salah terhadap individu atau kelompok tertentu yang terhadap penyesatan agama. Adapun ciri-ciri aliran sesat, yang pertama adalah mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Kita tahu bahwa rukun Islam, rukun iman, itu adalah landasan pokok utama dalam ajaran Islam. Rukun iman itu ada 6 yang kita tahu, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya adanya kitab-kitab Allah, dan percaya kepada Rasul serta hari kiamat dan qada serta qadar. Apabila salah satu rukun iman itu dikurangi, misalkan mereka tidak percaya adanya qada dan qadar, maka itulah termasuk di antaranya penyesatan terhadap ajaran agama. Atau rukun Islam, bahwa kita tahu rukun Islam itu ada 5. Syahadat, yang kedua adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Ketika ada kelompok yang mengingkari salah satu dari rukun ini, mereka telah menentang pondasi agama yang telah disepakati oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Misalkan, bahwa mereka menghilangkan salah satu rukun Islam, sholat umpamanya, maka ini adalah suatu penyesatan yang sangat luar biasa. Atau mereka menghilangkan zakat, tidak usah zakat lah, maka ini adalah suatu penyesatan yang luar biasa. Oleh karena itu, itulah di antara ciri-ciri agama atau aliran sesat. Salah satu adalah mengingkari adanya salah satu rukun iman dan rukun Islam. Kemudian yang kedua, ciri-ciri aliran sesat. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak berdasar dalil syar'inya. Aliran sesat seperti ini seringkali mengikuti keyakinan atau ajaran yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Hadis atau ijma' ulama. Mereka cenderung memanipulasi ajaran agama atau memberikan penafsirkan atau menafsirkan secara bebas tanpa memperhatikan kaidah-kaidah syar'i yang benar. Penyimpangan-penyimpangan seperti ini bisa menyebabkan pengikutnya terjerumus dalam pemahaman yang salah terhadap esensi ajaran Islam. Nah, kemudian yang ketiga di antara ciri-ciri aliran sesat, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ini adalah salah satu penanda aliran sesat yang paling mencolok, yakni keyakinan bahwa wahyu dari Tuhan masih berlanjut setelah Al-Quran. Padahal dalam Islam, Al-Quran diyakini sebagai wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu tidak ada lagi wahyu yang akan diberikan oleh Allah. Nah, klaim semacam ini tidak hanya menyimpang. Jadi kalau ada wahyu setelah Al-Quran, ini adalah suatu penyimpangan yang sangat mendasar. Penyimpangan-penyimpangan seperti ini perlu kita waspadai. Bukan hanya sebagai penyimpang, tetapi juga melemahkan kepercayaan terhadap kesempurnaan Al-Quran sebagai pedoman hidup atau sebagai landasan kehidupan bagi umat Islam sebagai agama. Kemudian yang keempat, mengingkari otentisitas Al-Quran. Ada beberapa kelompok yang mencoba menggoyahkan

Islam dengan sumber utamanya ajaran Islam, yakni Al-Quran. Oleh karena itu, perlu kita waspadai ciri-ciri semacam ini. Kalau ada yang ciri-ciri seperti itu, kalau kita mengetahui adanya ciri-ciri seperti tersebut, maka itu pasti jelas ajaran atau aliran sesat. Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ciri-ciri aliran sesat selanjutnya yaitu menafsirkan Al-Quran secara bebas dan tanpa kaidah-kaidah tafsir. Penafsiran Al-Quran bukanlah tugas yang bisa dilakukan tanpa keahlian dan tanpa ilmu. Para ulama telah menetapkan kaidah-kaidah tafsir yang harus diikuti, seperti memahami bahasa Arab, karena kita tahu Al-Quran itu adalah berbahasa Arab, sehingga kita harus paham dan mengerti tentang bahasa Arab. Mempelajari konteks-konteks sejarah, bagaimana Al-Quran diturunkan, dan juga mempertimbangkan pendapat para mufasir terdahulu. Nah, aliran sesat ini seringkali mengabaikan prinsip-prinsip semacam ini, sehingga menghasilkan pemahaman-pemahaman yang sangat melenceng terhadap maksud daripada wahyu Allah Al-Quran yang asli. Kemudian selanjutnya, aliran sesat, ciri-ciri aliran sesat yang nomor 6, mengingkari kedudukan hadis. Kita tahu bahwa hadis sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai jelas dan sebagai pelengkap daripada ayat-ayat Al-Quran, atau sebagai memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Namun, aliran sesat kerap kali meremehkan atau bahkan menolak keabsahan terhadap hadis tersebut. Penolakan ini menjauhkan mereka dari pemahaman yang utuh tentang ajaran agama Islam. Cadaning dimanapun berada. Kemudian ciri-ciri aliran sesat yang ketujuh, melakukan atau mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasul Nabi Muhammad adalah sebagai sumber wahyu, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus untuk memberikan pencerahan, memberikan ajaran lurus, yakni agama Islam. Namun, bagi para sesat menyesat atau aliran-aliran tersesat ini, bisa dipelencehkan atau penyimpangan semakin parah ketika ada kelompok yang melecehkan atau menistakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Dan Islam, Nabi adalah sebagian integritas dari keimanan sebagaimana di rukun Islam yang pertama itu ada dua kalimat, kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kalau kita pelecehkan, maka itu berarti penyesatan yang sangat luar biasa, penyimpangan terhadap akidah. Berarti pelecehan terhadap beliau
Tidak hanya

0: menandakan penyimpangan akidah, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moralitas ajaran agama. Jadak ning dimanapun Anda berada, ciri-ciri aliran sesat yang ketujuh, menambah atau mengurangi pokok ibadah. Kita tahu bahwa di dalam ajaran Islam, ibadah-ibadah itu sudah ada penetapannya, seperti sholat lima waktu. Kalau zuhur itu empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat, subuh dua rakaat. Tetapi aliran sesat seringkali melakukan modifikasi terhadap ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti mengubah tata cara sholat, mengurangi kewajiban puasa, atau menciptakan ritual-ritual yang baru yang tidak dikenal dalam ajaran Islam. Modifikasi semacam ini mengarah kepada kerancauan dalam praktek keagamaan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap penyesat agama ini. Jadaning dimanapun Anda berada. Selanjutnya yang terakhir, ciri-ciri di antara aliran-aliran sesat, yaitu mengkafirkan sesama Muslim karena perbedaan pandangan. Nah, inilah ciri lain yang menonjol adalah sikap eksklusif yang dimiliki oleh aliran sesat. Mereka cenderung menganggap bahwa kelompoknya sebagai satu-satunya yang benar dan mengkafirkan Muslim-Muslim yang lain yang berbeda pandangan terhadap ajarannya. Sikap seperti ini adalah sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan toleransi, persaudaraan, dan persatuan umat. Oleh karena itu, kalau ada ajaran-ajaran yang seperti ini, maka perlu kita waspadai. Itulah sangat pentingnya waspada dan berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar. Aliran sesat ini bukan hanya ancaman bagi individu, tetapi juga bagi keharmonisan umat Islam secara kafah atau secara keseluruhan. Ketika kesatuan umat terganggu, kekuatan Islam dalam menghadapi tantangan global juga akan melemah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam perlu terus meningkatkan pemahaman agama berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijma para kiai, para ulama. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menyediakan panduan-panduan yang dapat membantu umat untuk mengenali penyimpangan ajaran sesat ini. Namun, tanggung jawab untuk menjaga keutuhan Islam bukan hanya terletak pada lembaga, melainkan juga pada setiap individu yang Muslim dengan berpegang teguh pada ajaran yang benar umat Islam dapat mencegah penyebaran aliran-aliran sesat dan menjaga warisan agama ini tetap utuh untuk generasi mendatang. Cak Daning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghindari aliran-aliran ini, aliran-aliran sesat ini, maka cara yang pertama adalah mempelajari ilmu agama dengan benar. Selain karena hukumnya wajib mencari ilmu itu, dengan mempelajari agama, seseorang mampu mengetahui ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam. Sehingga ketika ada ajaran Islam yang disamarkan, kaidah-kaidahnya merupakan ajaran Islam, maka kita akan paham. Kemudian, kenali dan pelajari ciri-ciri aliran sesat yang saya sebutkan tadi. Dan sering-seringlah bergaul terhadap orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli agama, yaitu para kiai, para ulama, orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu agama yang baik, atau orang-orang yang sangat menuntut ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, jadilah insan yang ilmiah, yang senantiasa melakukan sesuatu atas dasar yang kokoh. Taruhlah curiga bila menemukan sekelompok orang-orang yang berdakwah Islam namun dengan cara sembunyi-sembunyi dan takut ketahui orang banyak. Janganlah ragu untuk berkonsultasi dengan para ulama, para kiai, para ustadz. Ya, ketika menemukan sebuah kegiatan dalam praktek beragama yang berbeda. Demikian mukadimah dari kami, mudah-mudahan memberikan manfaat.
1: Nggih, amin. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Baik, saderengipun kita geser wonten sesi tanya jawab mengaten nggih Ustadz, menika wonten komposisi religi rumiyin mengaten, kita akan jeda dulu nggih.
0: Monggo.
1: Nggih, baik, untuk teleponnya tidak usah ditutup mengaten. Cak ning awak dhewe bakal ngrungokno dhisik ana manjada wajada. Terus engko dilanjut ana sing jenenge sesi tanya jawab mbarek Ustadz Kanafi.

0: Gecaneng wonten Yofi Nuno Manjada Wajada ingkang sampun kula puteraken kagem jenengan sedaya. Tasih wonten Pro 4 Ustaz Kanafi.
1: Alhamdulillah masih bergabung.
0: Nggih, baik. Matur suwun. Nah, kita bergeser ke tanya jawab. Nah, kalau boleh diulas lagi pengertian apakah aliran sesat itu, Us? Monggo.
1: Terima kasih. Oke. Jadi aliran sesat itu adalah penyimpangan atau ajaran-ajaran yang menyimpang terhadap ajaran Islam, baik amaliyahnya, pemahaman maupun praktek-praktek ibadahnya. Kalau ada sekelompok golongan yang mempraktekkan ibadah seperti ada sholat tidak menghadap ke kiblat atau mengurangi jumlah rakaatnya atau mengurangi tata caranya, maka itu termasuk adalah ajaran sesat. Sehingga aliran-aliran seperti ini perlu kita waspadai. Kalau ada seperti itu, maka kita tidak perlu ikut untuk mengikuti ajaran tersebut. Karena itu sudah betul merupakan sudah merupakan ajaran sesat. Mungkin itu.
0: Oke, baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan mengingkari rukun iman?
1: Baik, terima kasih. Kita tahu rukun Islam itu sudah jelas bahwa penetapan rukun Islam ada lima. Yang pertama adalah syahadat. Kita ucapkan dua kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Ketika ada ajaran yang mengajarkan tentang kalimat syahadat, terutama syahadat rasul ini, orang yang mengucapkan dengan kalimat selain Muhammad sebagai rasul, maka itu sudah jelas sesat. Karena itu termasuk pelecehan terhadap atau pengingkaran terhadap rukun Islam. Karena rukun Islam itu jelas. Dua kalimat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu sudah jelas. Tetapi kalau ada kalimat syahadat yang lain, selain Nabi Muhammad dijadikan utusan Allah, maka itu jelas-jelas penyimpangan terhadap pokok landasan agama Islam. Dan itu termasuk adalah salah satu ciri-ciri ajaran sesat. Kemudian, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Dan sebagaimana saya ungkapkan tadi, sholat itu lima waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masing-masing ada ketentuannya, sudah ada ketetapannya.
0: Ya,
1: tapi kalau ada salah satu yang dihilangkan, contoh sholat duhur dihapus, sudah usah sholat duhur. Karena mereka mempunyai alasan yang macam-macam. Maka ini termasuk diantaranya pengingkaran terhadap rukun Islam.
0: Ya, baik.
1: Kemudian diantaranya pengingkaran rukun Islam selanjutnya. Wes, enggak usah puasa. Karena sangat memberatkan, bikin orang lapar, dan lain sebagainya.
0: Ya.
1: Nah, ini termasuk pengingkaran terhadap ajaran, terhadap rukun Islam. Gih. Mungkin itu.
0: Gih. Baik. Ustadz, untuk intisari terkait dengan tema kita di pagi hari ini apa? Apakah ada mungkin imbauan atau pesan-pesan begitu untuk pendengar Perempat? Monggo, singkat saja.
1: Oh, gih. Terima kasih. Jadi pesan yang terakhir, maka kita sebagai umat Islam, maka kita harus mengetahui ajaran Islam yang betul dan harus mengetahui ciri-ciri aliran sesat yang telah ditetapkan, yang telah diajarkan atau diputuskan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia itu. Sehingga kalau ada penyimpangan di antara salah satu ciri-ciri tersebut, maka kita harus waspada. Dan kita memberikan penjelasan terhadap orang atau umat-umat awam yang di sekitar kita. Sehingga kita mampu untuk meredam adanya penyesatan-penyesatan terhadap ajaran agama. Mungkin itu pesan dari saya.
0: Nggih, baik. Matur nuwun untuk kajian di pagi hari ini Ustadz Kanafi. Semoga bermanfaat untuk pendengar kami. Salam sehat selalu untuk jenengan sekeluarga. Nggih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iku mangsaning gawe kajian cahaya pagi edisi isu iki ya bareng Ustadz Kanafi, ciri-ciri aliran sesat. Ngene ya, moga-moga awak dhewe sak kabehane senantiasa berada di jalannya Gusti Allah ingkang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Bareki bakal ono woro-woro jam 6 dilanjut ono sing jenengi bangun desa kaya biasane ya. Tetep nang kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Perempat Radio Surabaya, suara budaya Surabaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Ayay woro-woro jam 6 isuk barek aku ning Ayu Arta. Informasi pertama derek Pemkot Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir nang KPI wilayah salah sijine nempatno sekitar 1500 petang polusi di juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Tri Wahyu Bawo nyatakno pihake terus gencarno sistem iki sing diharapno transparansi, akuntabel lan ningkatno penyerapan PAD Surabaya.

Nyandak kabar liyane, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya RI Irawan mengapresiasi pelaksanaan program Kampung Pancasila. Hal ini sok memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi warga sekaligus sebagai wadah mengorganisasi sumber daya lan jaga keberlanjutan pembangunan. Mang derek woro-woro gawe jam 6 isu, mbare aku ning ayu ketemuan maneng kok nang woro-woro jam 7 isu.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papater RRI Surabaya, suara budaya Surabaya sugeng enjing. Alhamdulillah ya, isu iki tak ancani bare aku ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak pagi edisi dina Rebo 23 September 2016 ya. Sampai aku merapat nang jam 10 awan ya derek. Bare beragam program-program unggulane Pro Papater RRI Surabaya. Salah siji ne ana sing jenenge Bangun Desa, ngene ya kan. Isu iki temane dodol lan ngawur. Ngono iku lho ya, aja gak amanah lho ya. Sing amanah-amanah ae, sing api-api ae. Ngene ya Cak Ning. Ya wis langsung ae, sumangga sugeng midhangetaken.
1: Gang pangan sagarku warasa.
2: Cak Ning, sugeng enjing, sugeng pepanggihan malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik dodolan ngawur. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: awakmu ngerasa koyo bosen gak sih?
1: Bosennya apa maksudnya?
0: Ya, kayak gak ada kegiatan apa-apa ngono lho.
1: Iya sih, kadang nak sekolah iku ya ngono-ngono tok ngono lho. Aku ya bosen lho asli ini.
0: Aku lho ya. Saiki ku aku gak dikei duit jajan ambek ibuku.
1: Lho lapo?
0: Ya paling kan awalnya ya dikei 15 ya. Saiki dari 10. Nah, sedangkan duit bensin ae lho pir. Aduh.
1: Iya sih ya.
0: Apa ngepres duit iku mau?
1: Mari ya 15 mudu nak 10. Mari nak 10 mudu 5.000.
0: Aduh ya iku mau lho sing garai.
1: Terus ya apa ya?
0: Aku pisan gak ono ta ya apa ya apa ngono lho.
1: Aku gak sanggu tambahan pisan niku lho ya. 20.000, mos 20.000 gawe petang dino les dino 5.000 iki. Ya kudu nganut duit ya, cuman kan 5.000 itu apa estet tok ngono lho. Sedangkan aku kadang tuku mangan, tuku cemilan, duit tak ndi.
0: Iya sih. Yo adewe yo apa lek misal ikut ta. Kaya
1: apa?
0: Tapi awakmu sibuk gak?
1: Ora, lapo wong aku nak oma paling
0: yo awakmu ngerjakan tugas. Dengan game ta opo ngewangi ibumu ta ngewangi
1: ora.
0: Bapakmu.
1: Ora wong aku nak oma iku mek gaweane nge-game.
0: Iya sih, aku
1: ya gak ada penggawaian aku.
0: Mek dulinan ambek adekku ngono iku lek bosen.
1: Yo kan kandani. Aku ya bosen masuk nak oma iku dulinan game.
0: Iya, ya apa ya cek adewe kayak merubah suasana iki mau cek gak membosankan iku ya apa
1: cek. Dan mendapatkan duit.
0: Ah, ya apa mau. Ya apa?
1: Ayo deh golek kerjaan. Gak mungkin ayo deh cek sekolah.
0: Gak. Ya apa ya? Ya apa lah misal dewe dodolan ae.
1: Hah? Dodolan?
0: Iya.
1: Dodolan apa?
0: Ya dodolan apa? Jajanan sing arek sekolahanku seneng ngono.
1: Tapi aku gak yakin deh karo awake dewe iki.
0: Gak yakin ya apa wong gak dewe ya iso masak ya kan?
1: Iya, iso masak. Cuman kan awake dewe kadang gak naker, engko kasinan wong gak seneng tambah rugi awake dewe.
0: Ya dewe coba dhisik ya apa iki bahan-bahane enak tagak baru kok ditol.
1: Iya ya enakan ngono ya. Cuman koyo aku cek kurang yakin.
0: Apa? Oh, sing gak ngarep awakmu yakin kulo apa? Wong gak dhewe ya.
1: Engko wedi gak payu.
0: Yo payu ae lah wong gak dhewe. Iku kok telaten payu.
1: Iya yo, enak kae golek duit dhewe ngono.
0: Heeh, kae tambahan duit jajan pisan.
1: Makane.
0: Yo, tapi ya apa ya? Modale ya apa ya?
1: Ya kandani iku kok. Aku ae saiki duitku sisa iki, sisa 10.000 tok. Toko 20 iku mau.
0: Yo iku ta. Adewe gawe jajanan sing modale titik ae.
1: Apa ya modal
0: dodolan arek-arek sekolah ngono.
1: Modal titik tapi disenengi arek-arek ki apa ya?
0: Iku ta. Cireng ayam suwir.
1: Ayame modale iku piye tekan ndi? Bumbune ayam goreng, tepung-tepunge. Talah. Terus ya apa ya? Dewe apa sing murah ngono?
0: Nggih, iku ta.
1: Apa?
0: Sik. Pentol.
1: Pentol daginge.
0: Oi. Cilok wes, cilok.
1: Cilok?
0: Heeh. Kan iku mek bahan dasare ku mek tepung. Bareng ngono apa?
1: Bawang putih diulek.
0: Iya
1: ya.
0: Wes ngono ta.
1: Iya iku murah deh ya. Iku cocok gawe awake dhewe lak dodolan sih.
0: Ya aku ya ana iki tabunganku ya beberapa tok sih, gak akeh. Cuma nah, kan cukup gawe.
1: Lek nak omamu ana tepung, gawe iku dhisik awake dhewe gawe sak onoke tepung iku mau. Aja tuku lek wis payu baru. Engko apa kulaan mana awake dhewe. Ya gawe iku ae sih.
0: Tapi ya apa gawene ndek omaku ta ndek omamu.
1: Ndak omaku ya gak apa kok karek gawa awakmu gawe gawa tepung apa ngono ya.
0: Engko misal awakmu ana bawang putih terus yang lain-lain iku ya gampang lah.
1: Iya gampang kok tak tambahi ono koyo enak omaku lek pertepungan ae karo bawang-bawangan e ono. Wis gawe iku ae
0: iki. Jam piro
1: ya? Engko mulai sekolah iso?
0: Sore-sore
1: ngono. Sore-sore.
0: Iya. Bisa ya ta? Ya, ada
1: iku ae.
0: Tulis bahan-bahan sik ae.
1: Kita membuat resep.

0: si kiawet aku kata nggak usaha cilik-cilikan lumayan kan lek payu ngono entuk duwe aku jajan gue bertambah kak rompol ayo kayak petang dino kayak opor 5.000 sedino iku untung-untungan iki nak lemari ku ono tepung kayak nambah-nambah ikan pake cilang kok kurang gak wone tapi kok kuruntek kok bocane ya nandi hari ini apa keturun lali tapi ye sik-sik iku kayak anak sentako.
1: Assalamualaikum.
0: Oh iya re.
1: Assalamualaikum Rel.
0: Waalaikumsalam Melbuo. Wis Melbuo kono.
1: Kok ana iki lawangi.
0: Melbuo. Ah wis Melbuo.
1: Oke aku wis gak bahan-bahane iki.
0: On apa e?
1: Ana tepung ya iki tepung apa sih? Kanji ambek terigu pisan. Heeh.
0: Iya aku ya ana loro karone iki.
1: Saya bawange.
0: Oh ana kulo.
1: Garam e.
0: Ana maksudnya nek omahku gak ana garam iku.
1: Iku penyedap rasae.
0: Ana.
1: Oh, wis sak dhewe.
0: Iki perbandingan iki apa enggak ini?
1: Wis gak apa-apa. Sesuai kepercayaan masing-masing ae.
0: Lho ya apa sih hari iki tambah kepercayaan masing-masing kok mari ngono saking kenyele yo sampai ajur ya apa?
1: Gak, wis tak ayo dilebokno iku tepunge.
0: Kanjie sak piro?
1: Pirang sendok wis iku. Sembarang wis lebokno kabeh ta.
0: Lho eh, ya aja lah.
1: Wes cepet kelo tak lebokno.
0: Ya.
1: Iki ya, Pak. Bang, putih wis mau geprek kan?
0: Kok digeprek diulek? Oh, wes.
1: Ya, iku apa penyedap rasae pirang sendok ya iki.
0: Titik ae.
1: Telung sendok ah.
0: Eh, Kaken.
1: Ya wis sembarang lah karepmu. Pokoke iku dadi.
0: Eh, iki kudu percobaan lo ya. Iki ya. Didol.
1: Iya. Terus apa? Mari ngene, mari dolokna kabeh. Dikek banyu.
0: Dikek banyu panas. Banyu panas sing umup-mup. Sik mari ngene iku umup. Tenono dilu. Mari ngene. Nah, wis, awas panas, awas. Wis, nah iku udan. Udan sampai dadi siji. Lek wis engko jarine
1: nah, iki. Nampak apa iku kan kayak
0: bentuk adonan
1: tuh iya
0: terus gak lengket lo yo
1: apa iku kok kelebon apa iku
0: apa kelebon apa
1: apa dulu gak apa ta iki
0: gak salah gak apa gak sih anggap aja topping
1: iya sih tapi kok lo customer dewe ya apa
0: gak ketok kok kayak kok ditumpleki saus-saus wis salah.
1: Iya sih. Kang arek ketok ya pasti.
0: Heeh. Nek omahku ono kacang kok kayak bumbu kacang ae.
1: Iya.
0: Gak ketok gak wis salah.
1: Ya gak mungkin yo, gak mungkin ketok pisan.
0: Anggep ae vitamin apa topping ngono lho, Kak.
1: Eh sapa dibunderi ae, dibunderi.
0: Iya, bunderi. Ayo wong loro iki lek bunderi.
1: Sing iku sing
0: Eh, kegedhen iku, aja sakmono gedene.
1: Loh, ya ya apa iki sih?
0: Ya kok kegedean iku. Aja gede-gede maksudnya ya umume lambene wong ae. Lek sakmono gedene klelek kencilok gak lucu.
1: Oh, gak apa-apa sih.
0: Ya aja sih klelek kencilok kok gak apa-apa.
1: Wis dibentuk-bentuk sing liyane pisan ke lho.
0: Iya.
1: Nang sat-sat ngono lho.
0: Kok wake ngene ya semut. Kutu ngono. Semut lho kok wake sih.
1: Bapak wis dewe gak melok iku ya.
0: Pokoke lek kate
1: melok iku nyoba.
0: Gak melok nyoba. Eh pokoke lek kate nyoba milio sing gak ono iku e semute ae.
1: Delok
0: iya. Iya.
1: Bapak. Ya
0: kakak, masa bahaya sih gak sih?
1: Iya kali mek ketelen titik ae gak oleh ta.
0: Kecuali dek lek nunggu kabeh ya kok bahaya deh.
1: Iya, wis ayo dibunderi ke sing liyan-liyane. Engko tenane ak dhewe kebengen ya.
0: Iya, lak kebengen iku aduh. Gorong iku engko aku gorong turu. Ngerti dhewe
1: aku jam
0: jam piro?
1: Selesai iki lah pokoke, tapi aja bengi-bengi.
0: Iya, engko aku sing gawe bumbue wis. Gampang iku mumpung ono kacang ya.
1: Iya. Wis ayo. Ku.
0: Wis iku lho karek titik.
1: Sebenarnya karek di
0: dol, di ya di dol kok direbus dhisik.
1: Iya.
0: Ya wis. Iku lho wis mari kok wis dadi.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak neng tak sampai no informasi perakiraan cuaca gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare ya. Isu iki diperakirakan no cerah berawan lan berpeluang kedaten kabut utawa asap. Awan sampai sore engkau diperkirakan cerah berawan lan berpeluang kedaten awan tebel. Penginnya diperkirakan cerah berawan lan berpeluang kedaten kabut utawa asap. Dini hari diperkirakan cerah berawan lan berpeluang kedaten kabut utawa asap. Suhu udara nang 11 sampai 35 derajat Celsius. Kelembapan udara nang 30 sampai 100%. Anginnya teko arah timur laut barek kecepatan 5 sampai 47 km per jam. Informasi niki dipersembahkan teko perakirawan BMKG Juanda. Merapat nang jam 6 poncul petang puluh pitu menit. Kahanane kawasan Dalan Pemuda isu iki kepantau cerah. Informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng enjing ae cak ning gawe sampean kabeh sing lagi ae gabungan ya. Nang gelombang analog 96,8 FM Propapat RRI Surabaya barek 585 AM. Terus sing gabungan via streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sing turung duwe aplikasi ne RRI langsung ae ya di download diunduh lewat Play Store barek App Store jenenge RRI Digital. Sengarepe sarapan lontong balap nang warunge Propapat RRI Surabaya, monggo pinarak mampir nggih 5462961. Oke, 08962123068. Lontong balap lepas ya. Ayo dicoba maneh 5462961. Heeh. Gorong tak tarik, wis ucul ya. Lontong balap.
1: Neku cuno.
0: Ngono ta. Aja aja diterusno kepentut sampean kok. Lah ya mangkana, aja diterusno. Aku khawatir nek kok metuwe tekok mburi.
1: Ya iku sing bahaya iki.
0: Ning Dian suka ngenjing.
1: Yo kenging kabar ini.
0: Alhamdulillah pangestu sae.
1: Alhamdulillah.
0: Sampean yo semakin segar bugar ya.
1: Betul.
0: Semakin segar bugar.
1: Mulai persiapan yang persiapan tanggal acara tanggal Selawe ini.
0: Lo ikut duduk Selawe Agustus wingi ya?
1: Mundur ternyata. Mundur Pak Selawi menit.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Ini toh.
0: Lah ya Selawi Agustus iku mundur mana Selawi September. Gak ngono kok seneng ambek angka Selawi iku apa?
1: Bu ya kan apa jare kono niki iki lak wis cari nyiap nato.
0: Anu bekne ya angka hoki untuknya ya.
1: Ya mbo ya bek.
0: Iya, iya. Tadi ini pendak saulan maneh ngono munduri.
1: Iya, iya.
0: Apa persiapane iki?
1: Ya, kanggo persiapane. Kaya engko dekor-dekor iku. Kocong sini. Kanggo mami punya ini ambek apa? Hadro, apa hadro iku mau.
0: Oh, ngono.
1: Lagian meneng acara tanggal Selawe dina Jumat malam. Sabtu, mari isak. Ya kan gue cak nih, saya ingin teko ya monggo.
0: Oh, gawe umum.
1: Ah, umum itu los dol. Nanti rewel.
0: Iku sing ikut to, sing mulutan gak sih iku?
1: Betul.
0: Oh lah, yo yo, lah yo, lah yo.
1: Ada dong RW, duduk kelurahan RW.
0: Lah yo mulutane wis kuapan kae yo.
1: Lah ya iso mundur ya. Jadi kan rencana tanggal 2 Agustus mundur 12 September. September wong iki pun mangke mundur lah njaluk tang Slawi. Ya wis kalep mubeng iki punya.
0: Ngono iku sing puyeng panitiane ya.
1: Ayo.
0: Ngono ku sing puyeng panitiane, panitiane iki ya salah sijine ning Dian iki lho panitiane.
1: Apa kaya ijine jeneng ngurus pentetepan dalane kan yo dok.
0: Yo yo tan, lah saiki lho. Yo yo, saiki lho riwariwi hari ya. Riwariwi nang kepengurusan iku mang ke tanggal sing tanggal pertama ganti nang tanggal sing apa agenda keloro. Keloro ganti maneh ketelu. Yo. Yes, moga-moga sing bersangkutan yo tetep iso ya kaya kaya apa?
1: Wong iki lho, oleh apa booking lebih 2 tahun yang lalu. Aku mundur-mundur tua. Ini wis keter-keter gue nang moro-moro dibatal nang kemarin.
0: Tanggal Selawi dina Jumat jam piro?
1: Jam 09.30 mari Sa.
0: Setengah 8 malam sampai
1: selesai ya paling gue selesai nih jam setengah 11.
0: Oh ya, suwi ya.
1: Ya ya.
0: Monggo Cak Ning iki lho, diajak Ning Dian gawe meloki kajian iki lho.
1: Monggo ni RW 5 Kelurahan Singosari.
0: RW 5
1: Kelurahan Singosari.
0: Kelurahan Singosari.
1: Gresik ya.
0: Gresik.
1: Malang lho ya Gresik lho.
0: Lah yo desane apa desane? Kelurahan Singosari apa kecamatan apa? Yo.
1: Kecamatan Kepomas.
0: Oh, Kecamatan Kepomas, monggo. RW 5 Cak Ning, RW 5 Kelurahan Singosari, Kecamatan Kepomas, Gresik.
1: Untuk bunyai nak, penceramah kan bunyai Karisma Pak Madiun bersama grup Osida Karisma Musikal.
0: Oh, wih.
1: Ya, bakal deh rame gitu.
0: Iku pasti ya keseng wong dodolan-dodolan ngono iki ya.
1: Betul ya. Ya wis jangan lancar ini.
0: Ya amin. Amin. Moga-moga dadi berkah. Dadi berkah barokah sing ono nang kampung kono. Sing ono nang desa kono.
1: Ambek lagi kan ngekhol nih. Oleh sing mawakaf no musola yang
0: iya
1: tadi sisisan kawin ni gak bolak balik tadi itu tapi yang pas asli ni je tang apa kau lewe yo mulut ni tadi pangan habis tadi ni jom kita tengah gak bolak balik tadi mari maghrib iku menunggu acara keluarga sing wakaf no musola baru sing mari saya umum. Tadi itu makanya tak waro-waro pisan lagi nang ropapa. Monggo Cak Ning sing pengin teko. Sisi warga Gresik Surabaya. Iyo.
0: Iyo.
1: Ya wis ana ning lontongi kanggo rabe ning ya. Bisa lakon mesti iki kan jan kamu.
0: Nang di
1: ya iku mau golek donatur, golek keperluannya barang.
0: Lho gak pesen dhisik ah ngono iku.
1: Apa ning?
0: Yo donat ngono-ngono iku.
1: Donatur jenenge lho golek duit.
0: Alah.
1: Ya to.
0: Alah. Tak kirane.
1: Ya to.
0: Tak kirane iku pesen gawe gawe snack-snack ngono iku lho.
1: Ya iku. Ngono bagiane dhewe sing kulit ono mamak liyo ning.
0: Sami-sami, waalaikumsalam Neng Dian. Sudah update di pagi hari ini ya. Pokoknya Neng Dian ini senantiasa update agenda-agenda keriwehannya ya, keriwehannya. Oh no, ayah hal-hal seru ngene ya toh. Sing apa jenenge dar-dar-dor ngene ya ta dar-dar-dor ala Ning Dian Gresik yang senantiasa direbeki. tapi gak lah ya. Kan Ning Dian kan ikhlas membantu, ikhlas apa ubet, ikhlas ronorini, ngono ya kan? Iya kan, jadinya ya kok jadi berkah ngono ya toh, soalnya bantu-bantu iku mau ngono ya Caning ya. Oke deh, bariki bakal ono woro-woro di se jambi tu isu. Iya toh, tetap penangkin ya, nang gelombang sing podo 106,8 FM, Repapat RRI, Surabaya.